Corona Jelita dari Daru Boy Gang ya, dinyanyikan oleh Mas Daru yang ini banyak sekali lagu-lagu yang apa ya relate dengan kehidupan kita begitu. Karena memang lagu yang timbul dari pengalaman, lagu yang timbul dari kehidupan sehari-hari masyarakat ini kadang lebih mengena begitu ya, Mas Bayu ya. Tapi lagu-lagu teman-teman jauh umumnya saat ini sangat-sangat bagus, Mas Bayu, dengan berbagai macam lirik yang menarik dan juga aransemen musik yang luar biasa. Ini menambah masyarakat semakin ingin tahu dan juga masyarakat menjadi tertarik begitu untuk kemudian mendengarkan. Dan yang paling penting adalah masyarakat juga bisa belajar bahasa Jawa melalui tempat-tempat yang didengarkan ya, Kak Mas Bayu ya. Dan Kak Mas Bayu, berbicara tentang generasi muda begitu ya, banyak sekali bakat yang tersimpan di kalangan anak-anak muda atau bahkan sejak kecil, sejak dini, ini masih banyak potensi yang perlu digali. Salah satunya di potensi olahraga begitu ya. Jika kita lihat, jika kita jalan-jalan di Simpang Lima misalnya, di Kala Car Free Day di hari Minggu seperti ini, kita bisa menyaksikan banyak sekali anak-anak kecil yang mulai belajar sepatu roda begitu ya. Ini bukan tanpa alasan yang jelas, tapi ternyata banyak orang tua yang kemudian mengleskan atau memasukkan anaknya di les sepatu roda ini, karena memang ini bisa melatih keseimbangan anak, kemudian bisa melatih anak untuk gemar berolahraga, dan juga ternyata ada kompetisinya begitu ya. Dan baru-baru ini Semarang Open 2026 dibuka untuk kejuaraan sepatu roda nasional Semarang Open yang diselenggarakan oleh Bara Skating Club, yang ini menjadi salah satu peran penting dalam bentuk karakter generasi muda, terutama anak-anak. Dan acara ini belum lama ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Semarang Iswara Munudin, dan dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa setiap kompetisi mengajarkan keberanian menghadapi tantangan, kedisiplinan dan sportivitas yang akan menjadi bekal anak-anak di masa depan ya. Dan acara ini diselenggarakan di sirkuit sepatu roda Jatidiri Semarang pada Jumat 3 Juli lalu. Dan menurut Iswar, tantangan pada masa depan maksud kami jauh lebih berat, sehingga mental yang kuat harus dibangun sejak sekarang, dan setiap pertandingan merupakan proses belajar yang tidak tergantikan. Dan memang betul, sahabat budaya, bahwa membiasakan anak untuk sering berkompetisi, membiasakan anak untuk sering ikut lomba, ini akan melatih mental anak untuk menjadi mental pejuang begitu ya, dan melatih anak untuk dia bisa mencapai satu pencapaian yang pada kemudian hari ini akan memberikan manfaat untuk mereka. Karena dengan semangat juang yang sudah terpupuk sejak kecil, dengan jiwa kompetitif yang sudah terpupuk sejak kecil, ini akan membuat anak-anak menjadi lebih siap ketika menghadapi tantangan di masa depan. Nah, kalau panjenengan biasanya membiasakan anak-anak untuk ikut lomba apa, untuk atau ikut kompetisi apa, Kak Mas Bayu? Yang punya saran, yang punya pengalaman, bisa sharing-sharing kepada kami melalui WhatsApp di 0811 2777 914. Tetap bersama kami di Ragam Semarang.

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Berikut disampaikan psikolog Amino Hospital Semarang, Immanuela Indraningtyas Wulandari, MPSI Psikolog.
1: Kesehatan mental itu kan sebetulnya bukan berarti kita selalu harus senang, harus bahagia terus gitu ya. Kesehatan mental itu artinya kondisi di mana kita itu bisa mengenali diri kita ini, mengenali emosi yang sedang kita rasakan. Terus juga kondisi di mana kita itu bisa membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Terus juga kita bisa produktif, misalnya bekerja atau belajar dengan baik. Dan tidak lupa kita masih punya rasa mampu untuk menghadapi tekanan hidup sehari-hari gitu ya. Karena tadi bukan berarti kalau sehat mental itu berarti harus bahagia terus gitu. Tetapi lebih kepada bagaimana kita masih bisa menyeimbangkan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Nah, kalau kelihatan atau enggak gitu ya, maksudnya ada beberapa hal yang bisa diamati gitu ya, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Misalnya pada perubahan emosi, misalnya nih kalau biasanya kita itu orangnya senang, ceria begitu ya, tiba-tiba banget ada perubahan yang drastis, jadi sering sedih, sering nangis tanpa sebab, mudah marah, atau mungkin merasa hampa, itu mungkin jadi satu tanda yang perlu diperhatikan. Yang lain lagi bisa juga dari kesulitan tidur, kok nggak bisa tidur-tidur, atau nggak mau makan gitu, atau mungkin juga menarik diri dari orang lain. Biasanya kok bisa bersosialisasi, nah tiba-tiba ini sukanya mengurung diri.

0: Sahabat Budaya, pukul 7 lewat 30 menit saatnya segera kami hadirkan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Dan nanti akan ada Mas Doni yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku pada pagi hari ini, Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Senin 6 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pesisir area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Adanya fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi hari ini, Minggu 5 Juli 2026, di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 9 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir, serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya yaitu perakiran cuaca wilayah perairan yang berlaku pada pagi hari ini, Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, hingga malam nanti Minggu 5 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Semarang hingga Demak serta perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir yaitu perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini, Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti, Minggu 5 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan cerah dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 11 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter, sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,9 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

Ganjel Reel atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel reel kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel reel yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel reel. Kenapa disebut ganjel reel? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel reel atau bantalan reel. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

Yen wis mloyo ati mak plong, memang betul sahabat budaya. Mloyo itu banyak parameternya ya. Dalam parameter finansial, dalam parameter kemudian sudah terbebas dari pekerjaan para purnakarya begitu ya. Ini lebih mak plong ketika menghadapi hari-hari begitu ya, Kak Mas Bayu. Nah, parameter lego atau plong setiap orang itu pasti beda-beda begitu. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan satu pekerjaan, kita sudah menyelesaikan satu tahapan yang memang ingin kita capai, itu biasanya kita akan merasa lebih lega. Hati ini serasa ada ruang untuk kemudian bernapas lebih lega begitu ya, Kang Mas Bayu. Karena memang satu tanggung jawab, satu tumpuan yang harus kita jadikan sebagai sebuah pancatan untuk perjuangan setiap hari itu menjadi beban tersendiri. Tapi memang itu yang harus kita jalani. Itulah yang kemudian bisa mengupgrade diri kita menjadi lebih baik begitu, Kang Mas Bayu ya. Dan tentu saja setiap hari kita mengupgradekan diri untuk kemudian bisa menjadi lebih baik untuk panjenengan semua. Kami di studio juga selalu memberikan yang terbaik untuk panjenengan semua. Ini dalam rangka untuk kita mengupgrade diri menjadi lebih baik, Kak Mas Bayu. Dan terima kasih yang sudah beratensi pagi hari ini, Bu Arti di Genuk sambil olahraga pagi-pagi sambil minum air putih. Dan ini satu kebiasaan yang sangat baik begitu ya, dengan rutinitas yang selalu dibangun setiap hari. Rutinitas yang positif ini akan membentuk diri kita menjadi lebih baik juga. Dan Mas Palur, terima kasih informasinya ya. Untuk yang belum nonton sepak bola dini hari tadi, Mas Bayu ya, ini diberikan informasi dari Mas Palur dan juga melalui siaran di RRI. Tentunya panjenengan juga bisa mendengarkan bahwa laga Maroko lawan Kanada dimenangkan Maroko 3-0. Ini yang membuat Maroko lolos ke 16 besar ya. Dan juga Prancis juga lolos ke 16 besar setelah mengalahkan Paraguay. Nah, seperti apa pertandingan esok hari? Ini ada Brasil melawan Norwegia dan Meksiko melawan Inggris. Bisa Anda dengarkan juga melalui RRI Semarang. Dan tentu saja kita tunggu hasil dari pertandingan tersebut. Dan mari kita lanjutkan kembali, Mas Bayu, persembahan kita pagi hari ini di acara Rekam Semarang. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: 때
1: 이거 그만 놀이자
0: 비아비아비아이
1: 아래가 응고 그때 나네네
0: 오늘 비에 막속
1: 야 보자 론딩 뭐해
0: 막속 뭐
1: 론딩이

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, kejuaraan nasional Indonesia Kartika Dirgantara Kemenpora Open U15 Piala Bupati Karanganyar 2026 terselenggara di Gor Raden Mas Said pada Rabu hingga Minggu 1 hingga 5 Juli 2026. Adapun kompetisi ini diikuti oleh puluhan atlet voli muda potensial dari berbagai penjuru tanah air yang berlaga memperebutkan piala bergengsi pada kategori putra dan putri. Bupati Karanganyar Robert Kristanto berharap ajang ini mampu memotivasi para remaja terlebih di daerah Kabupaten Karanganyar untuk menjadikan olahraga berprestasi sebagai sebuah budaya positif. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana memperkuat pembinaan usia dini, memajukan olahraga prestasi daerah, serta membentuk karakter atlet yang disiplin dan tangguh agar kelak mampu bersaing di level internasional. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Surakarta meluncurkan Lomba Gapura 2026 di Jalan Sri Narendro, Kelurahan Panwaran pada Kamis 2 Juli 2026 guna menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Yudayani menjelaskan bahwa ajang bertema Nyawiji Ing Warno Memayu Hayuning Gapura ini tidak sekedar bertujuan mempercantik lingkungan, melainkan juga menjadi simbol keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk. Adapun penilaian lomba meliputi aspek keindahan, kesesuaian tema, kebersihan lingkungan, semangat gotong royong, dan nilai nasionalisme. Dengan total hadiah Rp1.000.000, dan pemenang akan diumumkan pada 13 Agustus 2026 mendatang. Ya. Diharapkan Gapura nantinya tidak sekedar pembatas wilayah, namun juga dapat menjadi identitas kota untuk menampilkan ikon-ikon daerah. Demikian, saya Titi Sambodo. Sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Mie kopyok merupakan salah satu dari sekian banyak makanan khas Semarang. Sebagian warga Semarang menyebut mie kopyok dengan sebutan mie lontong. Makanan ini dalam sajiannya berisikan potongan lontong, mie, tauge atau kecambah yang dicelupkan dalam air yang mendidih, dan setelah dikira cukup matang disajikan di atas piring, dikasih bumbu air bawang putih, irisan daun seledri, irisan tahu pong, ditambah taburan bawang merah goreng, yang terakhir dikasih kecap. Pelengkapnya adalah taburan kerupuk gendar atau kerupuk karak. Sementara bagi yang suka pedas, sudah disiapkan sambal khusus yang terbuat dari cabai dan kacang tanah.

Tahu petis adalah jajanan khas Kota Semarang berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis. Saus berwarna hitam kental yang biasanya terbuat dari udang, yang dioleskan atau disisipkan di tengah-tengah tahu. Tahu pong rasanya tidak asin, yaitu berasal dari tahu putih yang digoreng sampai kecoklatan, dibumbui dengan larutan garam dan bawang putih saja. Sedangkan petisnya berasa manis, agak sedikit asin. Agar menggugah selera, tahu petis biasanya dimakan dengan cabai rawit. Dipadu dengan tahu pong yang gurih dan renyah sehingga menambah kelezatannya.

0: Jamu gendong. Kata jamu berasal dari kata jampi dalam kromo Jawa kuno. Jampi berarti ramuan ajaib. Pembuatan jamu sudah berlangsung sejak masa pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah dari Kerajaan Mataram yang selanjutnya pecah menjadi Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta. Distribusi jamu pertama kali dilakukan oleh seorang laki-laki berdasarkan pesanan konsumen. Sistem yang dilakukan berupa barter, yakni jamu ditukar dengan bahan makanan atau barang lainnya. Kegiatan ini menjadi kebiasaan dan pada akhirnya pengiriman jamu dilakukan secara teratur. Meski sudah mulai ditinggalkan penikmatnya, namun hingga saat ini tukang jamu gendong masih bisa ditemui walaupun memang agak sulit.
1: Love you. Bul balian remantane.
2: Sakit, sakit.

0: Lihat deh, sepatu limited edition brand luar ini udah masuk ke Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya gak masuk akal. Coba yuk lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya gak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.

0: Sí. Urip kuwi berantakan semenjak ditinggal kowe. Gur kowe sing gawe aku bahagia. Bali yo.
1: Iki terakhir ya. Ampun dibeleni meneh.

0: Harimau itu kuat ya, sekali terekam dampaknya besar.
1: Iya, di media sosial juga begitu.
0: Maksudnya?
1: Jarimu sekali komentar kasar, orang bisa terluka. Sekali share hoax, masalah bisa meluas.
0: Berarti sebelum klik, kita harus mikir?
1: Iya, cek dulu kebenarannya, pikirkan dampaknya. Jarimu adalah harimaumu. Kendalikan sebelum menekan. Bijak bermedia sosial, karena satu klik bisa berdampak besar.

0: Ampun Mbak, kok jualanmu rame banget dari tadi? Ya, laris dong. Manis. Jualanku lo sepi banget.
1: Alhamdulillah Mbak, ini tadi tuh ada yang udah tinggal ambil juga kok.
0: Loh,
1: udah pesen tuh lewat online.
0: Loh, lewat online?
1: Iya.
0: Gimana caranya? Kalau jualan kan yang penting punya tempat, punya lapak duluan.
1: Mbak, zaman sekarang nih, jualan gak harus punya lapak jualan dulu.
0: Oh.
1: Asal punya modal dan punya tekad, jualan di rumah pun juga bisa. Caranya gampang, Mbak. Promosi online lewat Instagram, WhatsApp, bisa pakai media online apa aja bisa, Mbak.
0: Oh.
1: Nah, berwirausaha itu juga harus selalu up to date dengan perkembangan zaman. Maunya yang praktis, gak repot Mbak pokoknya. Makanya Mbak, kalau jualan online bisa jadi pilihan yang tepat.

0: Nak, nak, nak, ada pesan masuk. Katanya ibu dapat hadiah 10 juta.
1: Hah? Siapa pengirimnya, Bu?
0: Nggak tahu sih. Tapi ini nih, profilnya artis terkenal loh. Saya, ibu coba klik linknya ya. Tak coba ya.
1: Jangan, Bu, jangan. Itu bisa jadi phishing atau virus loh. Bahaya banget pengirimnya mengatasnamakan orang lain.
2: Betul, Bu. Jangan asal klik link dari nomor yang tidak dikenal. Sudah banyak kasusnya loh, Bu.
0: Masa sih? Tapi kelihatannya asli deh.
2: Nah, itu justru triknya, Bu. Mereka buat semirip mungkin agar kita tidak memiliki kecurigaan apapun. Lebih baik cari tahu dulu. Lebih baik dihapus aja, Bu.
0: Waduh, bahaya juga ya. Untung aja belum ibu klik linknya.

Sampai di sini kebersamaan kita di Ragam Semarang pagi hari ini, Kamas Bayu. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga tempat-tempat yang kami hadirkan pagi hari ini bisa menyuarakan suasana minggu pagi-pagi dengan semua. Dan setelah ini masih ada Mangun Projo dan acara menarik lainnya yang kami hadirkan. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan layanan online psikolog gratis atau logis melalui aplikasi JNN X2 pada Kamis lalu. Diharapkan logis dapat menjadi layanan konsultasi daring yang menjadi pintu awal deteksi dini berbagai persoalan psikologis atau kesehatan mental masyarakat dan pencegahan bullying. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan bahwa layanan private bersertifikasi ini didukung psikolog profesional dari 8 RSUD Pemprov Jawa Tengah untuk mengatasi stigma masyarakat dengan waktu operasional setiap Senin hingga Kamis pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Barat dan Jumat pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dan program unggulan ini sudah terintegrasi dengan kunjungan rumah jika ada indikasi medis. Beralih ke informasi berikutnya, Festival Gunung Selamat ke-9 resmi diselenggarakan pada 3 hingga 5 Juli 2026 di kawasan wisata Delas, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Mengusung tema Nature and Culture, festival tahunan ini diharapkan dapat menjadi wujud memadukan keindahan alam pegunungan dengan kekayaan tradisi lokal masyarakat lereng Gunung Selamat, dan berbagai rangkaian agenda utama dihadirkan untuk menarik wisatawan, mulai dari ritual sakral kirap air sikopiah, tradisi unik perang tomat, hingga acara kenduri dan bersih desa sebagai wujud rasa syukur warga. Selain itu, pameran UMKM lokal serta panggung musik akustik Kabut Lembut yang menampilkan grup nasional Parade Hujan. Maksud kami, grup nasional Parade Hujan turut memeriahkan acara kebudayaan ini. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Keris adalah senjata tikam golongan belati. Berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya. Keris menurut Jawa bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya. Karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar dan seringkali bilahnya berkelok-kelok. Di antaranya memiliki pamor atau damasken, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Penggunaan keris tersebar pada masyarakat penghuni wilayahnya yang pernah terpengaruh oleh Majapahit, seperti Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Sumatera, pesisir Kalimantan, sebagian Sulawesi, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan atau Mindanao. Keris Mindanao dikenal sebagai kalis. Keris di setiap daerah memiliki kekhasan sendiri-sendiri dalam penampilan, fungsi, teknik garapan, serta peristilahan. Keris Indonesia telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia sejak tahun 2005.

Sahabat Budaya masih bersama kami di Perompak RRI Semarang dan Mangun Projo. Pagi hari ini kami hadirkan kembali untuk panjenengan semua, Kamas Bayu ya. Dan Kamas Bayu, mendekati bulan Agustus ini banyak daerah yang mulai bersiap diri untuk menyelenggarakan berbagai macam kegiatan ya, untuk memeriahkan 17-an. Walaupun masih sekitar 1,5 bulan ke depan, tapi setidaknya ini animo-animo dari setiap daerah untuk kemudian menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga mulai terasa. Dan memang gegap gempita perayaan Hari Kemerdekaan itu ya sudah terasa sebulan sebelumnya, karena memang bulan yang khusus, bulan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk kemudian memperlihatkan

Dan sebagai warga negara yang baik, tentunya setiap perayaan Hari Kemerdekaan ini kita internalisasi menjadi satu momentum yang menjadi sebuah perenungan dan juga menjadi sebuah momentum di mana kita bisa melihat ke diri kita sendiri lagi, bagaimana kita bersumbangsih untuk kemajuan bangsa dan negara, mulai dari unit terkecil dalam lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar kita, di lingkungan kemudian tempat kerja kita. Kita bisa memberikan sumbangsih semampu kita dan seberapa kita mampu untuk kemudian memberikan yang terbaik ataupun memberikan input yang terbaik untuk kemudian kemajuan bangsa dan negara. Sebagai pegawai misalnya, kita bekerja dengan baik, bekerja dengan sesuai dengan tupoksi kita dan tidak mencederai nilai-nilai kita sebagai seorang abdi negara, ini juga menjadi satu nilai yang harus terus dipertahankan. Demikian pula di masyarakat, ketika kita menjadi seorang pegawai pemerintah begitu atau di negara, di lingkungan masyarakat kita juga harus menjadi contoh, harus menjadi toladan, harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat juga untuk kemudian bisa mengajak mereka berbangga mempunyai negara Indonesia, berbangga dengan semangat nasionalisme yang terus terpancar dari diri setiap masyarakat Indonesia.

0: Mengapa kita harus bangga dan menghargai produk-produk UMKM lokal? Berikut penuturan Yuni, pelaku UMKM sekaligus pemilik merek fashion Mosaic.
1: Produk kita itu nggak kalah cantik, nggak kalah unik dengan bikinan pabrik gitu ya. Cobalah kita sedikit memakai produk-produk buatan tangan dari produk lokal itu, supaya kita bisa lebih bisa menghargai buatan-buatan para pengrajin gitu, bisa mengembangkan ekonomi pengrajin ya. Produk lokal kita memang lebih nggak kalah unik, nggak kalah cantik.
2: Kita Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Jangan dibuang di situ ah. Di depan sana kan ada tempat sampah.
1: Ya gak apa-apa sih. Kan nanti ada petugas kebersihan.
0: Bukan masalah ada petugas atau enggak. Tapi kan menjaga kebersihan itu kewajiban kita semua, ya kan? Kalau misal sampahnya menumpuk nih, terus jadi banjir, kan kita semua juga yang kena imbasnya.
1: Iya ya, bener juga kamu. Tumben.
0: Nah, makanya mulai sekarang kita tuh harus menjaga kebersihan. Dimulai dari diri sendiri dulu deh. Coba kamu jangan buang sampah sembarangan. Terus kalau misalnya kamu lihat sampah di jalan, lebih baik kamu taruh deh di tempat sampah.
1: Ya udah deh, aku mau buang ke tempat sampah dulu.
0: aku nitip dong.
1: Dasar.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya kewajiban dari petugas kebersihan, tapi tugas kita semua. Menjaga kebersihan bisa dimulai dari diri sendiri dan hal-hal kecil. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Mari bersama-sama menjaga kebersihan untuk

0: nyalain lampu sama kipas anginnya sekalian.
1: Ya elah Win, udah siang kali, udah terang juga kan? Lagian angin dari luar juga udah kenceng kok.
2: Iya Win, bener kata Nico. Pakai listrik secukupnya aja. Banyak orang menggunakan listrik seenaknya, padahal sumber dayanya masih terbatas. Di Indonesia, listrik dibuat dari batu bara dan uap yang dampaknya juga membuat lapisan ozon menipis karena asap yang dikeluarkan.
1: Tuh, denger Win. Hematlah energi untuk bumi yang lebih baik.
2: Benar kata Nico. Peringatan untuk semua saja ya. Berhemat listrik di rumah juga. Kalau ada anggota keluarga yang boros, harus diingatkan.
3: Iya Bu, maaf. Kedepannya saya akan berhemat deh.
1: Hematlah energi untuk bumi yang lebih baik.

Di rumah rumah Jawa tempo dulu bergantung sebuah benda sederhana dari tempurun kelapa, namanya siwur. Siwur bukan sekedar alat untuk mengambil air. Ia mengajarkan cara hidup cukup, pelan, dan penuh kesederhanaan. Dengan siwur, air tak pernah dihamburkan. Setiap siraman mengingatkan kita untuk eling lan waspada. Orang Jawa punya pitutur, ojo nganti kesiram siwure dewe. Ini adalah nasihat agar manusia berhati-hati pada sikap dan perbuatannya. Siwur mungkin sederhana, namun dari sanalah kita belajar tentang menghormati air, menjaga keseimbangan, dan menjalani hidup dengan bijaksana.

bahan serbaguna yang berbahan dasar getah pinus. Banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang musik, bahan berstruktur lengket ini banyak digunakan pada busur biola maupun rebab Jawa karena menghasilkan gesekan yang lembut dan stabil. Pada dunia industri, gontorukem dimanfaatkan untuk perekat, cat, maupun kerajinan tradisional. Dengan pemanfaatan yang bijak, bahan ini bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat di sekitar hutan tanpa merusak ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik tak hanya memberikan manfaat finansial semata, namun juga mewariskan alam yang lestari untuk anak cucu kita nanti.

0: kecil dimanapun kalian berada. Wah, senang sekali rasanya. Matahari Minggu bersinar cerah sekali. Secerah senyum adik-adiknya Kak Siwi yang sedang mendengarkan Pro 4 RRI Semarang. Kembali lagi nih bersama Kak Siwi Jatmiko di program kesayangan kita, Mentari. Mana suaranya sayang? Yuk kita ucapkan bareng-bareng ya. Jargon kita nih mentari. Masih ingat apa? Benar banget. Bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Yeay. Eh adik-adik yang manis, bagaimana kabarnya hari ini? Yang sudah mandi? Sudah sarapan? Siap-siap mau mendengarkan dongeng seru? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, hebat semuanya. Hari ini, Kak Siwi punya satu cerita fabel yang seru banget. Tentang dua binatang yang sifatnya beda. Siapa mereka? Nanti kita cari tahu ya. Tapi sebelum mendengarkan dongeng, yuk. Biar tidak penasaran, guys. Kita nyanyi dulu ya. Ada satu teman yang cantik banget untuk kalian semua. Tetap di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Nah, adik-adik manis, setelah bernyanyi, sekarang saatnya bercerita. Bercerita bersama RRI. Dan pernah gak sih kalian melihat kelinci? Saat Kak Siwi bilang kelinci, kira-kira apa sih yang terpikirkan dalam pikiran kalian? Binatang berkaki empat, lompat-lompat. Lucu begitu ya. Telinganya panjang. Terus-terus apa lagi? Oh, bulunya halus. Iya. Terus-terus-terus. Suka melompat. Hus, gitu ya. Kalau melompat, cepat sekali. Tapi bagaimana kalau ada kelinci yang merasa dirinya paling hebat sedunia? Hari ini Kak Siwi mau membawakan dongeng tentang kelinci yang sombong dan kura-kura yang setia kawan. Alkisah, di sebuah hutan yang hijau dan asri di pinggir kota Semarang, hiduplah seekor kelinci bernama Kiko. Ada gak sih adiknya Kak Siwi yang namanya Kiko? Gak ada ya? Kiko ini terkenal sebagai hewan yang larinya paling cepat di hutan itu. Sayangnya, kecepatan kakinya membuat Kiko menjadi hewan yang besar kepala alias sombong. Boleh gak sih kita sombong? Gak boleh. Setiap kali bertemu hewan lain, dia selalu pamer adik-adik.
1: Lihat, lihat jalanku, lihat lompatanku. Us, tidak ada satupun hewan di hutan ini yang bisa menandingi kecepatanku. Aku adalah Kiko, sang pelari tercepat.
0: Pada suatu hari yang cerah, Kiko sedang asik memakan wortel di dekat sungai. Tahu kan makanan kesukaan kelinci, wortel? Iya. Tiba-tiba sayang, terdengar suara langkah yang sangat pelan dan berat. Ternyata itu adalah Tutu, si kura-kura yang sedang berjalan mencari makan. Kiko langsung menghentikan kunyahannya dan tertawa terbahak-bahak melihat Tutu.
1: Hei Tutu, kamu itu sedang berjalan atau sedang tidur sih? Aduh, lambat sekali. Langkahmu itu loh, dari tadi cuma maju 1 senti, 1 senti, kapan sampainya? Kalau aku jadi kamu, aku pasti mau punya rumah seberat itu. Apalagi rumahmu di punggung, bikin jalan jadi mirip siput. Makanya jalanmu pelan sekali.
0: Tutu, si kura-kura tidak marah. Dia menghentikan langkahnya, menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap Kiko dengan senyuman yang sangat tenang.
2: Ah, Kiko, setiap hewan diciptakan bergerak dengan langkahnya sendiri. Aku mungkin berjalan lambat, tetapi aku bisa pergi kemana saja yang aku mau. Bahkan Kiko, aku bisa mencapai tujuan lebih cepat daripada kamu jika aku bersungguh-sungguh.
1: Apa? Kamu bilang apa? Kamu bisa lebih cepat dari aku? Jangan mimpi di siang bolong, Tutu. Badanku ini lo langsing. Nih, kakiku kuat. Bagaimana kalau kita buktikan? Besok pagi kita lomba lari dari pohon beringin tua sampai ke garis finish di tepi telaga. Ayo, berani tidak?
2: Baiklah, Kiko. Kalau itu maumu, aku setuju. Sampai jumpa besok pagi.
0: Adik-adik manis, keesokan harinya, seluruh penghuni hutan berkumpul untuk menyaksikan pertandingan langka ini. Pak burung hantu menjadi wasitnya. Begitu bendera diangkat, 1, 2, 3, lari. Kiko langsung melesat bagi anak panah. Wus, dalam hitungan detik, dia sudah memimpin jauh di depan. Sementara Tutu, dia tetap melangkah dengan tenang. Pelan-pelan jalannya, tapi pasti. Setelah berlari beberapa menit, Kiko menengok ke belakang. Wah, jaraknya sudah jauh. Tutu bahkan tidak kelihatan dari pandangannya.
1: Melelahkan juga. Tapi lihatlah, si kura-kura tua itu pasti masih tertinggal di dekat garis, Tat. Hutan ini udaranya sejuk sekali. Di bawah pohon rindang ini, sepertinya enak kalau aku beristirahat sejenak. Lagi pula, kalaupun aku ketiduran, si Tutu itu tidak akan mungkin mengejarku. Aku ngantuk sekali. Aku tidur dulu.
0: Kiko pun menyandarkan tubuhnya di pohon rindang. Angin sepoi-sepoi berembus dan tanpa disadari adik-adik, Kiko tertidur sangat lelap. Sementara Kiko mendengkur, apa yang dilakukan Tutu? Apakah dia menyerah karena tertinggal jauh? Tidak. Sahabat budaya kecil, Tutu tidak berhenti sedetik pun. Peluh menetes di dahinya. Kakinya terasa pegal. Tetapi di dalam hatinya ia berkata,
2: sedikit lagi, langkah demi langkah, aku pasti bisa sampai ke telaga. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus semangat.
0: Tutu berjalan melewati pohon tempat Kiko tertidur. Dia melihat Kiko sedang mendengkur pelan tanpa membuat suara. Tutu terus melangkah maju. Selangkah, dua langkah, hingga akhirnya garis finish di tepi telaga tinggal beberapa meter lagi. Hewan-hewan di hutan mulai bersorak riuh rendah dan memberi semangat. Ayo Tutu, seperti itu adik-adik. Suara sorakan yang ramai itu mengejutkan Kiko. Kiko langsung terbangun dan dia membelalakan matanya.
1: Hah? Suara apa itu? Hah? Jam berapa sekarang? Waduh, aku ketiduran. Gawat. Tutu sudah sampai di mana ini? Tutu sampai di mana?
0: Kiko langsung melompat dan berlari secepat badai menuju telaga. Namun semuanya sudah terlambat. Begitu Kiko sampai dengan nafas terengah-engah, Tutu, si kura-kura, baru saja menginjakan kakinya di garis finish. Tutu memenangkan pertandingan. Kiko terduduk lemas, kepalanya tertunduk malu, menghela napas panjang. Dia tidak menyangka kesombongannya membuatnya kalah. Sementara Tutu dengan sangat baik hati berjalan mendekati Kiko dan tersenyum.
2: Ah, Kiko, jangan bersedih. Kamu tetap pelari yang cepat. Hanya saja ingat ya, jangan pernah meremehkan langkah orang lain. Sekecil atau selambat apapun itu.
0: Wah, luar biasa ya adik-adik perjuangan Tutu si kura-kura. Nah, biar adik-adik di rumah semakin semangat mengambil pelajaran dari cerita ini, kasih putarkan dulu lagu yang bagus buat kalian ya. Kita dengarkan bersama.

Saat budaya kecil, masih bersama Kasih Wijatmiko di Mentari. Nah, dari dongeng Kiko si Kelinci dan Tutu si Kura-kura tadi, ada pesan moral yang penting gak sih buat kita semua di kehidupan sehari-hari? Apa coba? Ada yang tahu? Pinter banget sih adik-adiknya Kak Siwi. Bener banget sayang, gak boleh sombong, gak boleh meremehkan orang lain begitu ya. Gak boleh merendahkan orang lain. Nah, ini nih adik-adiknya Kak Siwi pasti sudah kan ya? Sudah belajar untuk tidak sombong, tidak suka meremehkan orang lain, tidak suka merendahkan orang lain, begitu kan? Ih, keren banget. Nah, adik-adik yang manis, setidaknya Kak Siwi punya 3 tips agar kita menjadi anak yang rendah hati,

adik-adiknya Kak Siwi. Yang ketiga apa dong? Selalu ucapkan terima kasih dan maaf. Anak yang rendah hati tidak akan gengsi untuk meminta maaf kalau salah. Dan selalu menghargai bantuan orang lain dengan ucapan terima kasih. Ingat ya sayang ya, di atas langit masih ada langit. Menjadi anak yang pintar itu bagus, tapi menjadi anak yang pintar sekaligus rendah hati itu baru luar biasa. Adik-adik yang manis, tidak terasa sudah hampir 50 menit kasih Jatmiko menemani hari Minggu kalian semua dalam program Mentari. Senang sekali rasanya melihat antusiasme kalian semua bersama-sama di acara ini. Terima kasih untuk Mama, untuk Papa, Bapak, Ibu, Tante, Pakde, Bude, Eyang yang sudah mendampingi putra-putri tercinta mendengarkan Pro 4 RRI Semarang pagi ini. Jangan lupa, kita ketemu lagi hari Minggu depan ya, di jam yang sama. Tentunya dengan lagu-lagu anak yang lebih ceria dan dongeng yang tidak kalah seru. Yuk, kita tutup dengan jargon kebanggaan kita. Masih ingat? Mentari? Kalau kasih bilang mentari, kalian jawabnya? Bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Kasih pamit ya. Selamat melanjutkan hari Minggu yang indah. Tetap rendah hati dan sampai jumpa.

0: Mbah, lagi ngapain toh? Dari tadi kok kayak kebingungan gitu, ngeliatin HP terus.
1: Alah, ini loh Le, si Mbah kepengen update status WA, tapi kok si Mbah dari tadi kok nggak bisa-bisa ya Le?
0: Yalah Mbah, kok nggak bilang aku toh? Sini Mbah, tak ajarin.
1: Wah, iya ini cocok Le. Ini.
0: Punten ya Mbah. Jadi gini, kalau mau buat status WA itu harus klik tulisan ini loh Mbah, status saya yang ini Mbah. Nah, setelah itu pilih foto yang mau Simbah upload ke status.
1: Oh, itu ya?
0: Iya Mbah. Kalau sudah, tekan OK. Gitu, gampang kan Mbah?
1: Oh iya. Iya ya, Simbah sudah paham. Kamu pinter tenan deh.
0: Siapa dulu Mbah?
1: Alah, kemaki. Simbah malah kayak kebun sugudel ini le.
0: Waduh, kebun sugudel?
1: Loh,
0: apa itu Mbah?
1: Kamu belum tahu ya?
0: Belum Mbah.
1: Kebun sugudel itu artinya seseorang yang lebih tua memperoleh ilmu dari seseorang yang lebih muda. Ya kayak Simbah sama kamu tadi Le. Simbah kan gak bisa buat status WA, terus kamu ajarin. Nah, jadi Simbah sekarang udah bisa. Bagus toh Le, jadi bisa saling tukar ilmu Le.
0: Oh begitu ya Mbah. Ya. Sekarang aku jadi tahu nih, kebo nusugudel.
1: Ya sudah. Simbah mau update status lagi ya. Biar tahu. Kayak teman-teman Simbah.
0: Iya Mbah, monggo, silahkan.

0: ceritane togek kelawan bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik. Ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, iya kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, Long.
2: Samu barang gawe yen ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur,
1: tapi ya
2: gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamadan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yen spirit gugur gunung iku bisa mekar Ngrembaka, dan minggah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padukon, ora gampang tongkrah.
2: Bener, Kang Togok.
1: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumangsaku ki nganggo nglali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yuk. Iki mau ki gek Ngrembaka apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe kuwi, utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya, Kang. Ngene.
1: Karepmu apa meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya,
2: ana perlu ditimbali pejabat.
1: Lah iya, kowe iki tek rumah aku. Ana pejabat kok perlu karo kowe. Kowe butuh apamu? Ojo alesan meneh lho kowe. Ojo alesan meneh.
2: Tenan, Kang, tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wingi leh. Gek sing disilih ki kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang.
1: Nah.
2: Pokoke entenono embuh baliku kapan, Kang Togok?
1: Ngono wae
2: ya, Kang.
1: Dadah. Wah, ada mlayu kowe, Lung. Oh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anem Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11.

Sahabat Budaya, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengajak komunitas lari dan masyarakat untuk meramaikan Moria Trail Run 2026 yang akan digelar di Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus pada 1 hingga 2 Agustus 2026 mendatang. Ajang tersebut diharapkan menjadi salah satu penggerak pengembangan sport tourism di Provinsi Jawa Tengah. Ajakan itu disampaikan saat kegiatan Road to Moria Trail Run di Stadion Jatidiri Semarang pada Sabtu 4 Juli 2026. Sebanyak 100 pelari dari 13 komunitas lari dan trail run mengikuti kegiatan promosi tersebut. Para peserta terlebih dahulu mengikuti fun run sejauh 5 km sebelum mendapatkan pemaparan mengenai konsep dan pengalaman yang ditawarkan Moria Trail Run tahun 2026 ini.

Beralih ke informasi lainnya, Perumda Tirta Modal atau PDAM Kota Semarang turut berpartisipasi pada Karnaval Nusantara dalam rangka Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI 2026 yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Direktur Utama PDAM Tirta Modal Kota Semarang, Adi Setiawan, meyakini dalam Karnaval Nusantara ini dengan berbekal air minum dapat menumbuhkan kekuatan budaya dan juga harmonisasi heritage. Hal itu sesuai dengan tema yang dibawa, yakni The Sparkling of Local Heroes and Culture. Disampaikan pada Sabtu 4 Juli 2026 bahwasanya Kepala Humas PDAM Tirta Modal Kota Semarang, Karisma Mayang Sari, membawa 7 pegawai talent untuk ikut serta memeriahkan Karnaval Nusantara tersebut. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI se-Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, para pamirsa Sutresno pamidanget Pro 4 RRI Semarang ngaturaken wilujeng siang lan ngaturaken genging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang gegono lumantar frekuensi FM 88,2 AM 800 ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Pepanggian siang punika kalenggan dinten Minggu Suryo Kaping Gangsal Juli kali ya bonem likur kula Fahri Marlian marak swan malih saperlu ngayai jejibahan menika mangke ngantos sonten dungkap tabuh kaping 17 wekdal Indonesia iring kilen. Merwakani pepanggian kula lan panjenengan katos batatan Kang Mas Bayu Minggu siang Pro 4 RRI Semarang wiwit tabuh 11 ngantos mangke dungkap tabuh kaping 13 wekdal Indonesia iring kilen badhe ngaturaken pasugatan utawi lelangen gending-gending Jawi wonten ing acara uyon-uyon minggon. Sedaya menika wau tartamtu kanthi pangajab atur panglipur sawetawis saha ngiras pantes ngleluri budaya Jawi. Kang Mas Bayu para pamirsa Sutresno saperangan gending-gending wonten ing acara uyon-uyon minggon menika sampun karantam. Wontene merwakani acara punika sumangga kapiyarsa langkung rumiyin lancaran pambuka laras pelok padhet 6 dening karawitan studio RRI Semarang.

Iki Kang Mas Bayu para pamirsa sutresna lancaran pambuka laras pelok padat 6 dening karawitan studio RRI Semarang kalawau sampun murwakani acara uyon-uyon minggon pro 4 RRI Semarang siang punika. Pasugatan gending-gending Jawi ingkang salajengipun badhe katuraken inggih menika gending goyang minggah latrang kagok kalajengaken ketawang Sang Hyang laras pelok padat 5. Kulambali gending goyang minggah latrang kagok kalajengaken ketawang Sang Hyang laras pelok padat 5. Menika mangke kasambet ketawang kinanti sandung kalajengaken mijil ketoprak laras pelok padat 6 taksih sesarengan kalian karawitan studio RRI Semarang.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Kang Mas Bayu Purpamiyarso Sutresno, siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Uyon-uyon Minggon. Sasampunipun kakumandhangaken adzan zuhur, sumangga kula ngaturaken wilujeng nindakaken jejibahan ibadah salat zuhur dumateng Kang Mas Bayu ingkang ngrasuk agami Islam. Kalajengaken malih Kang Mas Bayu atur pasugatan gending-gending Jawi ingkang samangke badhe katuraken inggih menika Ketawang Sinom Parijodo. Kulam bali Ketawang Sinom Parijodo Laras Lindru Patet Songo menika dipunaturaken dening Karawitan Wayang Orang Barata Jakarta. Sumangga.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

Sahabat Budaya, kontingen Semarang sukses menyabet penghargaan sebagai salah satu dari 5 kota dengan performa terbaik pada Karnaval Nusantara dalam rangka Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI 2026. Penghargaan bergengsi tersebut diumumkan secara resmi pada acara penutupan Indonesia City Expo di Ballroom Lantai 1 Hotel Santika Premier Tiandra Medan, Jumat 3 Juli 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian luar biasa ini. Capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras, kekompakan, serta totalitas seluruh tim delegasi dalam membawa nama harum Ibu Kota Jawa Tengah di panggung nasional.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat budaya. Administrator KPH Telawa Titus Arianto menyatakan hubungan sinergitas antara Perhutani KPH Telawa dan jajaran Polres Grobogan berjalan dengan baik, khususnya dalam upaya untuk kegiatan keamanan hutan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pisah sambut Kapolres Grobogan Lama AKBP Ike Yulianto kepada Kapolres Grobogan Baru AKBP Endi Pratama di halaman kantor Polres Grobogan pada Jumat 3 Juli 2026. Dia berharap dengan pergantian Kapolres Baru, hal ini tentunya sinergitas dan hubungan yang baik dapat dilanjutkan demi keamanan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Grobogan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: sampai suka ya, Dok. Makasih lho, Mbah sudah dibawain bekal.
1: Iya, Mbah. Simbah pasti ya, capek kan? Lawong dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya, Mbah.
0: Iya. Ya, Dok. Aduh.
1: Mbah, aku kagum loh sama Simbah. Simbah hebat.
0: Hebat gimana, Dok?
1: Ya, Simbah ini kan sudah sepuh. Tapi tak lihat-lihat kok masih semangat ya. Semangat banget. Kalau pagi pasti berangkat ke sawah. Siang-siang udah ngurus kebun. Istirahat sebentar. Terus lanjut sampai sore. Aku yang masih muda aja kadang suka malas-malasan, Mbah.
0: Oh lah, Simbah ya memang harus begitu, Dok. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda, jangan males-malesan. Peribahasa Jawa mengatakan, urip iku urup, Dok.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Dok. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak Simbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen. Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun, ya biar lingkungannya bersih terawat, Dok. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu loh, Dok.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat!
0: Ya, begitu. Pinter cucuku, memang pinter.

0: Seni karawitan Jawi kebak keindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu sejelas-jelas sudah nyata. Beda suara nih, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah kok harmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kita Indonesia.
3: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
4: Kabar berita pukul 13.00.

0: Sahabat Budaya, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran. Program tersebut membekali pelaku UMKM dengan kemampuan pemasaran digital dan pendampingan usaha agar mampu meningkatkan produktivitas. Kepala BBPVP Semarang, Fikri Kurnia Kiki, mengatakan animo masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Dari target awal 100 peserta, hingga kini tercatat 248 pelaku UMKM telah mendaftar untuk mengikuti program pendampingan. Menurutnya, seluruh pendaftar akan melalui proses kurasi. Peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan pelatihan digital marketing dan bergabung dalam ekosistem pemasaran digital GoFood. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Salatiga terus bergerak aktif dalam memperluas jejaring kemitraan dan mempromosikan berbagai potensi daerah di kancah nasional. Langkah strategis ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif jajaran pemerintah kota dalam ajang pameran multisektor yang mempertemukan berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Salatiga, Robi Hernawan, didampingi Ketua TPPKK Kota Salatiga, Retno Robi Hernawan, serta Sekretaris Daerah Kota Salatiga, menghadiri pembukaan Indonesia City Expo atau ICE 2026 di Kota Medan pada Rabu 1 Juli 2026. Kehadiran jajaran pimpinan daerah ini menegaskan komitmen kuat Salatiga dalam menangkap peluang kerjasama berskala nasional. Ajang pameran bergengsi ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan rapat kerja nasional ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Kegiatan tahunan ini menjadi wadah berkumpulnya para pemimpin daerah untuk saling berbagi inovasi dan memperkuat integrasi antar kota. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Kisah cinta sahabat budaya dari Sundari Sukojaya untuk Anda semua, untuk panjenengan semua yang di siang hari ini, di akhir pekan ini, di hari Minggu ini, di cuaca yang cukup terik juga di luar sana ya, sedang beristirahat ya, sedang bersantai, sedang selonjoran mungkin karena sudah beraktivitas dari tadi pagi ya. Waktunya istirahat sembari kita nikmati sajian tembang-tembang pop keroncong ya, bersama Perempat RRI Semarang hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang ya. Yang sudah bergabung di line telepon ini coba saya persilahkan. Halo, selamat siang.
1: Sugeng siang Mas Fahri.
0: Nggih.
1: Badhe nyuwun tembang.
0: Tembangipun
1: judulipun wah penyanyi nek suara sian ternyata karma.
0: Nggih, ngantos mlebet menika.
1: Lah nggih, wah. Mak Lydia nonton ini.
0: aduh. Halo.
1: Kulon sekar judulipun apa ya ki mau? Lambaian bunga.
0: Lambaian bunga, nggih. Siap.
1: Alamipun siang menika kan gem sedaya kemawon Mas. Soale konsentrasinya kurang fokus.
0: Nggih, nggih, kurang fokus. Awit banter. Backsound-nya banter.
1: Yang penting kula nderek absen kemawon menandakan Abdul Gopur tetep sehat walafiat.
0: Nggih, amin.
1: Matur sembah nuwun.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Pak Abdul Ghafur tadi sudah bergabung, lagunya Lambaian Bunga ya. Ya nanti kami siapkan coba ya, nanti kami siapkan lambaian bunganya. Tadi suara televisinya cukup keras juga ya, mengiringi suaranya Pak Abdul Ghafur yang tadi sudah mengudara. Di belakangnya ini ada Bu Tarto, coba ya. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Fahri, sehat.
0: Bang Estoni pun sehat, bahagia selalu, semangat, nggih.
2: Amin. Sekarang tahnem kudu bahagia terus.
0: Wah,
2: ya.
0: Amin. Bu Tarto harus bahagia.
2: Aku setel ke lagu.
0: Menapa?
2: Baju Merah.
0: Walah.
2: Panase kok ini setel ke Baju Merah ya.
0: Ngaten. Umami sana sih Baju Merah ngoten niku saged napa mboten?
2: Ya, ayah kena.
0: Ayah mawon nggih, lah dangu malah.
2: Oh, nggih, pinter golek ke ayah wis ketemu to kuwi.
0: Heeh, ampun. Ayah malah mung dangu. Kita
2: pun minggah.
0: Bu Heri dereng.
2: Monggo minggah Bu Heri kita kirimi lagu Ayah.
0: Nggih.
2: Kanggo tambah hiburan lan seduluran kabeh. Semonten ugi kagem keluarga Mas Fahri sehat. Panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Nggih, amin.
2: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagune.
0: Sami-sami, dipun tenggo Bu Tarto, terima kasih atensinya ya. Yang di Gunung Pati, sahabat budaya tadi requestnya lagu Ayah ya. Biar apa namanya laras gitu nji, dan sudah lama juga sepertinya di siang hari keroncong modern atau keroncong pop Ayah ini tidak diputar ya. Yang di line telepon belakangnya Bu Tarto boleh kita terima terlebih dahulu. Selamat siang.
3: Selamat siang Mas Ari.
0: Bu Karyati ya.
3: Ya betul.
0: Nji, gimana
3: Mas Ari? Aku mau diputerin Mawar Biru.
0: Mawar Biru, coba kami carikan dulu ya. Mawar Biru dari Onji. Siap.
3: Salamipun kagem Bapak Ibu Kamas Bayu. Buat semuanya aja.
0: Nji.
3: Buat Mas Fahri, semoga sehat selalu aja.
0: Amin.
3: Nji. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Selamat siang, Bu Karyati, sehat selalu juga ya. Mawar Biru ini nanti kami siapkan dari Sundari Sukoco ya untuk Bu Karyati ya. Ditunggu pokoknya untuk panjenengan sehat selalu dan laris manis dagangannya ya di pojok lapangan Kembang Jepara sana. Warungnya jam bukanya lebih lama katanya sahabat budaya. Semoga rezekinya juga mengalir deras gitu nje. Yang di belakangnya Bu Karyati boleh kita terima. Selamat siang.
4: Selamat siang Mas Fahri.
0: Inji.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti Bojonegoro.
4: sehat-sehat nih Mas Ari.
0: Pangestunipun Ibu tansah sehat.
4: Amin.
0: Bahagia semangat.
4: Amin. Badhe request keroncong Mas Ari.
0: Menapa menika?
4: Sehabis manis habislah sayang.
0: Oh, habis manis habislah sayang. Nggih, wah cocok menika. Mangga maturaken. Kagem sinten monggo?
4: Kagem Ibu Tarto kalau wau, lajeng Bu Karyati, Bu Eni Muja. Sampun sedaya kemawon Mas Fari.
0: Injih,
4: siap. Mas Fari, sehat-sehat selalu, semangat bahagia, sejahtera. Rezekinipun lancar berkah barokah ya Mas Fari.
0: Amin.
4: Keluarga. Ampun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Yanti yang di Bojonegoro tadi lagunya Habis Manis Habislah Sayang ya. Kita kembali ke tembang sahabat budaya yang sudah kami siapkan ada Lambaian Bunga. Ini versinya Mus Mulyati ya. Nanti kita lanjutkan dengan Hetiku Sendang Ayah. Tapi sebelum ke Ayah, nanti akan kami sajikan juga seperti biasa sahabat budaya akhir pekan. Maka Perempat RRI Semarang akan mengajak panjenengan semuanya jalan-jalan ya. Dalam segmen atau acara feature Jalan-Jalan Asik yang mana nanti akan mengulik Gereja Ayam ya, pemandangan cantik di ujung Bukit Rema. Tapi kita ke Mus Mulyati dulu, Lambaian Bunga untuk panjenengan semuanya. Monggo yang nanti mau request gitu aja atau masih mau mengirimkan atensinya, kami tunggu sahabat budaya hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mus Mulyati dulu, Lambaian Bunga.

Limus, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dari kejauhan, bangunan ini sudah mencuri perhatian karena bentuknya unik, mirip ayam raksasa yang sedang duduk di tengah hutan. Tapi jangan salah, banyak yang bilang itu bukan ayam, melainkan burung merpati yang jadi simbol perdamaian. Kalau saat budaya dari Candi Borobudur, cukup jalan sekitar 3 km saja untuk sampai ke lokasi. Bisa naik mobil, motor. Kalau mau sensasi petualangan lebih, bisa juga jalan kaki lewat jalur kecil sambil menikmati hijaunya pepohonan. Tiket masuknya pun ramah di kantong. Mulai dari Rp20.000 sampai Rp40.000 per orang tergantung paket tur atau fasilitas yang akan diambil. Begitu sampai di atas bukit, Anda akan disambut panorama alam Magelang yang luar biasa. Hamparan sawah, kabut tipis pagi hari, dan siluet Borobudur dari kejauhan, semuanya berpadu jadi satu pemandangan yang menenangkan jiwa. Bangunan ini ternyata punya sejarah panjang. Dibangun oleh seorang pria bernama Daniel Alamsyah pada tahun 1992. Gereja Ayam awalnya adalah tempat doa lintas agama. Jadi, siapapun bisa datang dan berdoa di sini tanpa memandang latar belakang kepercayaan. Menariknya, pembangunan gereja ini terinspirasi dari mimpi Daniel yang melihat sosok burung besar yang kemudian diwujudkan dalam bentuk bangunan ini. Meski sempat mangkrak dan terbengkalai, kini Bukit Rema bangkit lagi dengan wajah baru yang lebih rapi, bersih, dan dikelola profesional. Bahkan, tempat ini pernah muncul di film Ada Apa Dengan Cinta 2 yang membuat popularitasnya langsung melejit jadi destinasi wajib kalau saat budaya main ke Magelang. Di dalam bangunan ini, suasananya adem dan tenang. Dinding-dindingnya penuh dengan mural dan kutipan reflektif tentang kehidupan dan perdamaian. Kalau Anda naik ke bagian mahkota, di atas kepala ayam atau burung, pemandangannya luar biasa. Dari sini, kita bisa melihat Borobudur berdiri megah di antara hamparan hijau seolah jadi lukisan hidup. Banyak pengunjung datang bukan cuma untuk foto, tapi juga untuk healing, menenangkan diri dari hiruk-pikuk kota. Beberapa bahkan bilang, suasana di puncak gereja ayam membuat mereka merasa damai dan lebih dekat dengan alam. Selain bangunan utamanya, Bukit Rema juga punya area bawah tanah yang disebut ruang doa. Tempat ini punya aura mistis tapi damai, dengan pencahayaan redup dan lilin kecil di sudut ruangan. Cocok untuk refleksi diri atau sekedar duduk diam menikmati keheningan. Oh iya, jangan lupa mampir ke kedai Bukit Rema yang ada di area belakang. Di sini, Anda bisa mencoba minuman khas lokal, yaitu kopi Rema yang disajikan hangat bareng camilan pisang goreng madu. Suasananya homey banget, dengan pemandangan pegunungan di depan mata. Gereja Ayam bukan cuma soal bangunan aneh berbentuk burung raksasa, tapi juga simbol tentang harapan dan keberagaman. Di sini, semua orang diterima apa adanya. Entah datang untuk wisata, untuk berdoa, atau sekedar mencari ketenangan. Nah, Sobat Budaya, itu tadi cerita kita hari ini dari Bukit Rema Gereja Ayam, tempat di mana damai, doa, dan alam berpadu jadi satu. Kalau Anda ke Magelang, jangan lupa mampir ke peta Bukit Rema Gereja Ayam, Karangrejo, Gombong, Kelurahan Kembang Limus, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tiketnya mulai Rp20.000 hingga Rp40.000.

datang pagi hari biar dapat kabut tipis dan suasana paling syahdu. Siapa tahu, Syahdu Budaya pulang bukan cuma bawa foto indah, tapi juga hati yang lebih tenang.

0: Ayah sahabat budaya dari Hetiku Sendang ya, untuk panjenengan semuanya, Butarto yang di Gunung Pati, semoga juga masih bersama dengan Prompat Semarang ya. Di siang ini ada Pak Pardiono yang di Borobudur, ini boleh kita bacakan ya pesan WhatsApp-nya. Ini selamat siang Mas Fahri, dari Pak Pardiono Borobudur Kembangarum Semarang Barat ya. Kalau boleh request lagunya Layu Sebelum Berkembang. Salamnya buat Mbak Dewi, terus juga Butarto ya, Pak Abdul Ghafur, Bu Yanti keduanya, dan untuk Mas Fahri. Pokoknya selamat tugas sampai paripurna, salam sehat. Terima kasih Nji Pak Pardiono sama-sama ya, yang di Borobudur Kembangarum Semarang Barat. Lagunya Layu Sebelum Berkembang ya, nanti coba kami siapkan ya. Via telepon, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam.
1: Selamat siang.
0: Mm-hmm. Selamat halo, siang. Halo, Nji.
1: Dengar gak?
0: Dengar dengan jelas, menika.
1: Oh iya.
0: Mm-hmm.
1: Aku minta lagu, jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita, Nji.
1: Salam jangan sampai buat tadi Bapak Pardiono, makasih salamnya ya Pak. Salam kembali dari Mbak Dewi, dari Bapak Sasro Singgirat, Bapak Subagio, Bapak siapa itu?
0: Siapa?
1: Anggoro, tidak pernah naik sakit kok ya.
0: Oh ya, jangan gitu. Semoga sehat gitu ya.
1: Oh, semoga sehat ya. Kalau sakit kan semoga diberi kesembuhan. Diberi kesehatan, Mas. Dan salam buat semuanya. Saja, Mas, kalau aku telepon kok selalu mati terus, Mas.
0: Duh, matiin apa nih? Lah, ini nyala kok.
1: Iya, baru aja. Tapi dari kemarin-kemarin tuh pinjanku mati terus, kok.
0: Wah, ini buatan ngertes. Wong kemarin juga bisa mengudara, gitu. Pas dangdutan.
1: Iya, siang. Tapi pas baru itu apa dengan lagu nostalgia itu nggak bisa sampai sore, bisanya sore biasanya pas dangdutan itu saya.
0: Oh ngaten, gini memang
1: catatnya. Iya sering mati punyaanku kok, ngger malam ya juga mati sampai pagi.
0: Oh lah, mboten ngertos menika. Mengko ngriki nggih nyala terus lho. Siapapun
1: ya,
0: masuk.
1: Iya, kalau boleh mengudara di RRI ya, kok tak enggak mengudara.
0: Ya aja ngono, kok kesimpulannya juru ngono iki lho. Bu Dewi nggih, begitu. Terima kasih.
1: Selamat hari jaga kesehatan. Nggih, terus kesembuhan dari penyakitnya. Buat
0: amin.
1: Diberi kebahagiaan, diberi Jih. Rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Orang ngono wong yo kabeh iki nek ana jatah yo munggah. Ra yo ngono ta. Wong iki yo ora kurisi jilor ada. Oke. Terima kasih ya Bu Dewi ya, sehat selalu untuk panjenengan yang di Mijen. Tinjomoyo ini juga hadir ya, Pak Bagio yang via telepon sabar dulu ya. Halo, selamat siang Pak Bagio.
2: Selamat siang Ugi Mas Fahri.
0: Gimana
2: kabaripun?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Pangestunipun.
2: Tulung selalu sehat, sehat kaya kerjaan tadi Ugi.
0: Nggih, radi.
2: Salam-salam awan
0: caket.
2: Teman-teman pendengar Perempat Air Semarang. Mugi-mugi yang menika tansah pikantuk keselamatan, kesehatan, rezeki yang melimpah kayak banyu mili Mas.
0: Amin ji.
2: Kalau lagi ini tak derek kemauan lah. Niki nembe layang-layang.
0: Oh, nembe istirahat menika.
2: Tapi ciklek-ciklek.
0: Nggih, istirahat rumiyin.
2: Anti prai Mas.
0: Nggih, nanti antuk minggu tetap jeglek-jeglek.
2: Alhamdulillah Mas, banyak orderan. Pokoke akeh rezeki ini.
0: Amin.
2: Bisa pada bagi-bagi. Wingi setinten
0: pindah
2: nyenuk pengkalih kok wingi.
0: Oh lah.
2: Dengan Pak Wahyu.
0: Memang ya, kolaborasi. Hubungan kerja.
2: Matur nuwun sanipun. Tembangin derek mawon lah.
0: Nggih, siap Pak Bagio.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu untuk panjenengan ya. Yang di Tinjomoyo ini Pak Bagio. Tadi sedang beristirahat karena sudah sedari pagi jeglak-jeglak terus sahabat budaya ya, produksi alhamdulillah orderannya juga banyak gitu. Jadi semoga berkahi saya itu menikah Pak Bagio. Jadi yang di line telepon, selamat siang.
3: Sugeng siang Mas Fahri.
0: Hehehe, sugeng siang. Buja Kendal.
3: Sehat ya Mas
0: Fahri. Angestu nih pun. Ji, amin. Ya. Bu Eni, terus
3: Putri Mbojo minta lagu Mas.
0: Putri Mbojo badhe minta lagu apa?
3: Tirai.
0: Tirai, menapa tirai bambu, menapa tirai?
3: Tirai Hati Kusendang nih
0: lho. Oh, tirai tok ngoten.
3: Ya, tirai sate.
0: Menika kula badhe kok malah dereng kepanggih
3: coba mangke. Dalam Engkang Ari Kusmeron itu lho yang lagunya. La la la la la la la gitu lho.
0: Menika wonten ananging versi cover Bu Eni nggih.
3: Oh, gitu. Ya sampun monggo.
0: Heeh, siap. Mangke kula aturaken sobi tirai ini pun.
3: Assalamualaikum, agam Mbak Dewi.
0: Nggih.
3: Pak Sinten Bu Min Sol Bapak. Pak Pasok Segirat. Bojonegoro Buyanti nggih.
0: Buyanti.
3: Buyanti nggih. Putarto sedaya mawon Mas Fahri.
0: Nggih.
3: Kang Sagem matur Mbak Nun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tansah sehat menika Bu Eni yang di Mboja Kendal ya. Terima kasih lagunya, nanti semoga waktunya masih mencukupi ya. Sekarang kita ke Mawar Biru dulu sahabat budaya. Ini kita putarkan yang dari Sundari Sukoco ya, untuk panjenengan semuanya menemani waktu istirahat ya, waktu bersantai, waktu selonjoran siang semuanya. Mawar Biru.

0: Bilung.
1: Apa Kang Togok?
0: Lah jebule ora gampang dadi menungso kuwi
1: ya. Yes no.
2: Dulu Pak.
0: Ora duwe isin, kurang jangkep oleh dadi menungso. Nek nemen oleh isin tibane njoro ora keduman lho.
1: Sugih dirasani kere disia-sia.
0: Lah iya to lho.
1: Mula kuwi Kang, urip sing samadya wae. Sakabehane yen keladuk ki ya ora apik.
0: Ora apik. Lah iya bener, Lung, bener.
1: Urip samadya kuwi kejaba mujudake laku sing utama nanging uga bisa ngedohake sikap umuk, kumalungkung lan dumeh.
0: Iya.
1: Kanggone wong cilik kaya awake dhewe iki uga bisa nyegah sikap rendah diri. Rendah hati kuwi penting nanging aja nganti rendah diri Kang.
0: Iya, cocok Lung, cocok
1: lho. Ada iki lho Kang, tangane cocok ya cocok. Rai jadi kramusi.
3: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

Satu tembang terakhir sahabat budaya, ada jangan ada dusta di antara kita ya. Ada jangan ada dusta di antara kita. Bruri Marantika kami putarkan untuk panjenengan semuanya. Dan seperti biasa setelah ini kita akan bersama dalam acara Mari Kangen untuk nanti kita nikmati bersama sajian gending-gending pesisiran ya. Tetap bersama kami Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo adalah nama sebuah kompleks bangunan candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, tepatnya di lereng Gunung Ungaran. Tempat ini diketemukan pada tahun 1804. Belum diketahui kapan dibangunnya candi hingga sekarang. Bahkan, para arkeolog pun belum bisa memecahkan misteri ini. Sehingga sampai sekarang masih sering dijadikan sebagai bahan penelitian di bidang arkeologi. Namun, ada beberapa yang berpendapat bahwa tempat ini dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya Hindu di Jawa, yaitu sekitar abad ke-8. Bentuk dan relief itu telah dijadikan bukti bahwa dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya. Lokasi 9 candi yang tersebar di lereng Gunung Ungaran ini memiliki pemandangan alam yang indah. Selain itu, dilengkapi dengan pemandian air panas dari mata air yang mengandung belerang, area perkemahan, dan wisata berkuda.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang menyalurkan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL kepada Institut Musik Jalanan atau IMJ Kota Semarang. Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan talenta lokal sekaligus pemberdayaan komunitas seni di Kota Semarang. Bantuan disalurkan melalui program In Journey Airports Community Upskilling for Aviation pada Selasa 30 Juni 2026. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas IMJ dalam mengembangkan kreativitas dan kualitas pertunjukan di Kota Semarang. Beralih ke informasi lainnya, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Batang melakukan pemeriksaan rutin kendaraan dinas operasional untuk memastikan seluruh armada siap digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas. Pemeriksaan tersebut berlangsung di area parkir Lapas Batang pada Rabu 1 Juli 2026. Pengecekan difokuskan pada dua unit kendaraan dinas yang menjadi sarana utama mobilitas petugas. Pemeriksaan meliputi kondisi mesin, sistem pengereman, kelayakan ban, kebersihan kendaraan hingga kelengkapan administrasi. Kegiatan dipimpin Kepala Urusan Umum Lapas Kelas 2B Batang, Rizal Eka Putra Maduraga, bersama dengan staf urusan umum. Menurutnya, pemeriksaan berkala merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga aset negara agar selalu dalam kondisi prima untuk menunjang tugas-tugas di lapangan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mari kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen perempat RRI Semarang, laras tenang.
1: Perempat, saluran budaya Nusantara.
2: Iki Kang Mas Bayu para pamirsa sutresna kados ingkang sampun katuraken saderengipun pepanggihan Mari Kangen utawi acara Mari Kangen siang punika kalenggahan dinten Minggu menika nggih kados padatan gending-gending pasisiran menika badhe katuraken ngantos mangke ndungkap tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen wontene gending pesisiran ingkang siang punika badhe katuraken inggih menika gending-gending Tayub Cirebonan. Kula bali pasugatan Mari Kangen siang punika gending-gending Tayub Cirebonan sesarengan kalian grup Tayub Remaja Kembang Melati Cirebon ugi uci grup Tayuban Cirebon menika mangke katuraken setunggal boga setunggal kawitan saking gending Tayub Cirebonan Remaja Kembang Melati Kang Mas Bayu sumangga menika mangke teras kemawon kalajengaken pasugatan utawi lelangan gending Tayub Cirebonan sanes-sanesipun ngantos tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen.

0: Bojleng, bojlenge, beli selanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet, indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Yen siro bakal etungan golek acara sing gampang.
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun keris.
0: Keris sapa?
1: Pun sak-sake. Keris sing pun mboten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarine Kang Gareng kalih Petruk. Sakniki nek blonjo ten toko, ten warung, napa minimarket, cekap ngangge keris, mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge KRIS diwaca keris. Mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code, murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun, nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pitung panjake anak pirang. Sindene loro. Suma.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD resmi mulai pendistribusian bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di musim kemarau 2026. Bantuan tahap awal disalurkan ke Desa Sumur atau Meskami Somorejo, Kecamatan Bagelen. Sebanyak 15.000 liter air bersih dikirim untuk memenuhi kebutuhan sekitar 762 kepala keluarga di 3 dusun yang mulai mengalami kesulitan air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Purworejo, Muhammad Yuniarto mengatakan langkah ini diambil berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Yuniarto menjelaskan untuk wilayah yang lebih dulu memasuki kemarau meliputi Kecamatan Grabak, Ngombol, Purwodadi, Bagelen, Butuh, Kutuarjo, Bayan, Banyu Urip, Bruno, Pituruh, Kemiri, Purworejo, Kali Gesing, Bener, Loano, dan juga Gebang. Beralih ke informasi lainnya, para petani tembakau di Kabupaten Temanggung dengan tegas menolak rancangan peraturan Menteri Kesehatan atau RPMK mengenai peringatan dan informasi kesehatan. Penolakan terhadap rancangan aturan penyeragaman kemasan tersebut karena dinilai akan memukul perekonomian masyarakat Temanggung yang penghidupannya bergantung pada tembakau. Disampaikan oleh Nur Tantio Wisnu Brata selaku Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu 4 Juli 2026. Bahwasannya kebijakan penyeragaman kemasan rokok tersebut melanggar hak industri dalam membangun identitas produk dan strategi pemasaran. Kebijakan tersebut dinilai akan berdampak luas terhadap seluruh rantai industri hasil tembakau, mulai dari perusahaan rokok hingga para petani. Menurutnya, pemerintah harus mengkaji ulang peraturan tersebut karena jika dipaksakan, dampaknya bisa meluas dari petani hingga para pemangku kepentingan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Good, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin asik ya, semakin seru juga bareng Pro4 RRI Semarang di acara Prodangdut ya. Monggo yang nanti mau bergabung ya, barangkali mau request lagu, mau senggol-senggolan, mau minggu ceria gitu ya, bareng Pro4 Semarang boleh saja ya, di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 0811-2777-914. Kami tunggu pokoknya atensinya hingga jam 5 sore nanti ya, hingga jelang jam 5 sore nanti. Tentunya masih bersama Fahri juga ya di sore hari ini, akan menemani panjenengan semuanya. Yang sudah bergabung di line telepon ini ya, boleh kita terima dulu, ada siapa di sana? Selamat pagi.
1: Sugeng sonten.
0: Jadi jenengan fokus. Ini kok suarane? Anu, sekedap.
1: Sonten semakin caut-cautan.
0: Oh, lah menika kok kados rame sangat dalem Pak Abdul.
1: Tetanggi engkang
0: akan putra nipu. Gim pun, nah, terus berarti menikah ngerasakan dangdut menapa jenengan?
1: Dangdut pun gula, tuli pun
0: menapa?
1: Berakhir pula.
0: Berakhir pula.
1: Di salami kakin sedulur kemawon engkang midangetaken.
0: Anji, siap.
1: Kita lagi gembeng kuping.
0: Gih.
1: Urungu mas.
0: Gih sampun, jih siap.
1: Penting nandaaken Abdul Ghafur setia kalian
0: pro sedawa. Mas pun. Sami-sami. Waalaikumsalam. Ya wis kono gelandangan kene mengko berakhir pula ya ora apa-apa gitu. Ternyata emang saat ini lagi hiburan-hiburannya ya. Kemarin kan Pak Abdul sempat juga ngendika gitu ya, bahwasanya emang di kampungnya sana lagi ada yang tetak atau khitan lah. Ini yang gayengnya hari ini ternyata sahabat budaya. Semoga lancar gitu nje untuk Pak Abdul juga, sehat selalu. Terima kasih ya, nanti berakhir pula kami putarkan coba ya Pak ya. Di belakangnya Pak Abdul Ghafur ada Tante N, Bro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Makin asik. Selamat sore Mas Tante. Jih.
2: Sore ini aku minta lagu apa? Cuma satu.
0: Cuma satu ya.
2: Iya. Yeah. Mm-hmm. Ayu Soraya ya Mas.
0: Ayu Soraya nanti siapkan ya Tante ya.
2: Iya, salamnya tadi Pak Abdul Ghafur yang baru melandang watai Mas.
0: Wah, jangan rame, gayeng wau dan Gunung Berintik ya, menikah.
2: Ada Pak Abdul Ghafur, selamat sore. Juga ada Bu Yanti dua-duanya, Pak Sugeng, Bu Sarbini, Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni, Pak Supri, juga Pak Sastro, Mas Bowo. Juga ada Pak Bagio, Pak Wahyu, juga Pak Kabut SGG, Pak Atim, untuk semuanya aja.
0: Spesial
2: buat Mas Far yang bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selalu semangat ya Mas.
0: Amin.
2: Semoga belajar resminya sukses selalu. Jangan lupa selalu bahagia.
0: Amin, bahagia juga untuk Tante N.
2: Iya
0: ya.
2: Mas, uang orang kalau bahagia kan senang ya Mas.
0: Anjir, bahagia senang.
2: Sehat, selalu bahagia itu bersyukur.
0: Amin, jih.
2: Ya, siap. Tunggu lagunya Mas Fahri.
0: Jih, Tante N siap.
2: Bersih-bersih nih. Ya makasih, selamat sore.
0: Selamat sore, sehat selalu, lanjut bersih-bersih ya Tante N ya. Lagunya nanti cuma satu, kami siapkan dulu untuk panjenengan. Yang di belakangnya Tante N, ada siapa di sana? Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut semakin asik.
0: Semakin
3: Assalamualaikum
0: asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore Mas Fahri.
0: Selamat sore Bu Dewi Mijen.
3: Iya, minta lagu Mbak Mas.
0: Ini lagunya apa?
3: Bukankah kau tahu?
0: Bukankah kau tahu?
3: Jadi Elvi ya.
0: Oh, sekedar, bukankah?
3: Bukankah kau tahu cerita hatiku?
0: Wes,
3: mengapa kau kini gitu loh?
0: Jadi wonten menika sudah tak siapkan ini Bu Dewi.
3: Ya, salamnya buat semua semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Salam sejahtera. Buat Mas Fari, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
3: Semoga diberi kesembuhan ya Mas.
0: Ya semoga tidak sakit ya Tante ya. Bu Dewi ya.
3: Kemarin kan baru sakit.
0: Amin. Sekarang sudah sembuh Insya Allah Bu Dewi.
3: Semoga diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
3: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Selamat sampai di rumah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Dewi yang di BSB Mijen. Lagunya tadi Bukankah Kau Tahu. Nanti kami siapkan dulu ya Bu Dewi ya, untuk panjenengan di BSB Mijen. Yang di belakangnya Bu Dewi, ini dari telepon kita beralih dulu biar adil ya, ke telepon WhatsApp. Ini ada Pak Wahyu Sutarto. Nah ini Bro Dangdut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wilujeng sonten Mas Fahri.
0: Wilujeng sonten Pak Wahyu. Tes binti menikah.
4: Kerudung putih Roma Irama.
0: Kerudung putih Roma Irama. Siap.
4: Ye, kirim salam kagem.
0: Kagem sinten?
4: Pak Subagyo. Sedang selek-selek Pak Subagyo.
0: Nggih.
4: Monggo minggat. Lajeng kagem kula Mbak Dewi. Mas Bowo.
0: Nggih.
4: Sri Sembung. Dayanti. Kalikalipun. Syukur. Ibu Arti Genung, Ibu Ani, Antar, Arto, dan kagem tujuh kemawon Mas Fahri.
0: Siap.
4: Kagem 24 RRI Semarang dan Mas Fahri, untuk jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan.
0: Inji siap.
4: Selalu bahagia Mas.
0: Amin ji ngaten.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu Sutarto ya, terima kasih atensinya. Di belakangnya Pro Dangdut.
5: Halo.
0: Halo.
5: Dangdut semakin sore semakin asik.
0: Ji semakin asik. Bu Karyati.
5: Iya Mas Ari. Pelan dikit ya Mas.
0: Terus bundi menika.
5: Ajeng salam-salam sedikit aja.
0: Kagem sinten monggo.
5: Pertama buat Tante N, ada Bunda Inok, Mas Bowo, Bu Yanti kali-kali, Butarto, Pak Sastro, Cenggira, Pak Kamari, Mbak Anis, Bu Anggun, Bu Kaswanto, dan semuanya aja.
0: Oh inji, siap.
5: Sore ini yang dibuka semoga selalu sehat aja. Tetap semangat, jaga kita kesehatan Mas Fahri.
0: Inji, amin.
5: Lagunya,
0: lagunya apa?
5: Lagunya Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua, inji, nanti tak siapkan ya.
5: Aku tuh lagunya Mas Fahri.
0: Inji, siap.
5: Nyapu-nyapu lingkungan baru.
0: Selamat
5: sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam, sehat selalu yang di pojok Lapangan Kembang. Tadi ada Bu Karyati ya, lagunya Sepiring Berdua. Pesan WhatsApp coba kita bacakan sekarang ya. Ini sudah ada beberapa yang mengantri sepertinya. Bu Sarinem Kampung Pelangi, Bro Dangdut, semakin sore semakin asik. Mas Fahri dari Bu Sarinem hadir. Mau kirim salam buat Bu Anggun, Bu Astuti, Bu Eni Boja, Bu Hasri, ada juga Bu Eni Sri Nindito. Terus juga dari Bu Sarinem ini kepengen kirim salam buat Mbak Cucuk ya, Mbak Asih Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin, dan salamnya untuk Mas Fahri, sehat selalu, amin. Lagunya apa ini? Makin Cinta. Oh, makin minta. Minta cinta yang ternoda dari Iis Dahlia. Coba nanti kami carikan dulu ya Bu Sarinem ya. Cinta yang ternoda. Sembari tak carikan, kita kembali ke lagu dulu sahabat budaya. Ini sudah ada beberapa yang masuk antrian ya, cukup banyak ternyata. Kita ke berakhir pula boleh ya untuk panjenengan semuanya saja. Megizet sahabat budaya, monggo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi.

0: Brodangdut, semakin asik sahabat budaya. Tadi ada Bukankah Kau Tahu ya, cuma satu juga sudah kita putarkan. Ada Berakhir Pula ya dari Megija juga sudah kita putarkan untuk panjenengan semuanya saja ya. Yang di line telepon sudah bergabung, ada siapa di sana? Selamat sore Brodangdut. Halo.
1: Iya.
0: Pak, ini dia. Jih. Halo. Halo, Nji.
1: Halo. Ya, ini semakin asik, Mas.
0: Makin asik, Pak Kabut ya.
1: Putarkan lagu dari Mansur S.
0: Apa itu?
1: Yang berjudul Kana, Mas.
0: Kana Mansur S ya.
1: Iya. Entah pergi kemana tadi, kananya beli bakso kok enggak pulang-pulang.
0: Pulangnya sering banget.
1: Aduh, bakso 7 bungkus enggak pulang-pulang. Berat.
0: Nji.
1: Munggulnya ikut Bu Dewi tadi, Mas ya. Bu Dewi apa Mbak Dewi itu enaknya dipanggil ya.
0: Manut, monggo.
1: Ya itu nantinya gue ikut antean juga. Wah, Pak Sabto ngajung boleh, Pak Bagio ngajung oke, Barno ngajung ya siap. Pak Bukhari, ya itu Master Rowi, Master Kemat Kemput, lah itu Pak Tamari Kudus juga, damai. Lah itu pokoknya Bu Yanti juga. Dua-duanya juga boleh. Oh iya, Bu Sarinem ngacung boleh. Bustrofia juga itu. Ada salam dari Pak Kabut, salam sejuk segar. Mas Kaji Pantun, gegana Mas ya.
0: Apa itu?
1: Gegana, gegana artinya apa Mas?
0: Gelisah kalau merana.
1: Alah bisa, gelisah kalau mikirin nona-nona.
0: Oh. Mikirin nona-nona ya kena.
1: Gimana
0: Pantunya? Pak Kabut?
1: Boleh, jangan dicambuk. Seekor kuda mandikan kerbau di waktu gerimis. Apabila besok aku mendapatkan si dia, kuharap Diko jangan menangis lah itu.
0: Wah, begitulah bunyinya.
1: Ironis sekali ya. Kasihan kita hidup di pantun pesanan teman.
0: Siap.
1: Si dia. Terima kasih, tetap semangat Mas ya.
0: Jinji, amin. Semangat selalu juga. Sampai jumpa untuk Pak Kabut. Semangat selalu juga ya, yang di Jalan Ngablak lagunya Hana ya, Kana dari Mansur S sahabat budaya. Nanti kami siapkan coba ya. Yang di belakangnya Pak Kabut dari Jepara, Brodangdut.
2: Brodangdut, semakin sore semakin asik Mas Fari.
0: Makin asik Bu Anis.
2: Betul.
0: Gimana ini, mau apa ini?
2: Mau minta lagu ya.
0: Lagunya apa ya?
2: Aku pengen puterin pantun janda.
0: Wah, pantun janda. Ya, semoga kau tak siapkan sih. Coba. Jih, tak siapkan.
2: Janda-janda kok, Mas.
0: Nah, Jih, cocok. Nanti tak siapkan.
2: Salamnya buat Pak Abdul, Pak Bukhari, Pak Kabut, Pak Sastro, Mr. Awi, Mas Bowo, Tante N, Udah Enop, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Arti, Bu Dewi, Bu Toro, dan semuanya aja dari A sampai Z.
0: Nah, sampai Z, siap.
2: Pesannya Pak Fahri, jangan selalu jaga kesehatan.
0: Amin.
2: Kalau pulang nanti ya hati-hati, jangan lupa selalu sehat.
0: Amin, Ji. Inji.
2: Tak segi lakunya.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu ya untuk Bu Anis yang di Jepara sahabat budaya. Lagunya pantun janda ya, nanti kami siapkan. Coba, wah Jen. Sore-sore pantun janda ya, sape gitu. Di belakangnya Brodangdut.
3: Brodangdut, semakin asik.
0: Inji.
3: Mantap tenan Mas Fahri.
0: Mantap tenan sih Bu Yanti Bojonegoro menika.
3: Inji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat-sehat ya Mas Fahri.
0: Pangestunipun nggih. Semangat, sehat, bahagia selalu insya Allah.
3: Amin, amin, amin. Tadi request lagu Mas Fahri.
0: Lagu ini pun menapa menika?
3: Lagu ini pun Termiskin di Dunia.
0: Termiskin?
3: Yang versi cowok
0: nge? Oh, ingkang versi cowok.
3: Ini kan cewek, semangat cowok.
0: Menika Hamdan ATT. Ngaten nge, kerso nge?
3: Nge,
0: siap.
3: Salamipun ya Mas Ari.
0: Kagem sinten monggo?
3: Kagem Bapak Kabut Kolowau, Bapak Wayu, lajeng Bapak Bukhari.
0: Nggih.
3: Bapak Tono Mringin, Bapak Ngatman, Bapak Sastro Singgirat, lajeng Bapak Supri, Ibu Ibu Endang, Tante En, Bu Anis, Bu Karyati, Bu Estri, Bu Kartika, Bu Eni Boja, lajeng Bu Upi, sedaya kemawon ya Mas Fari, nggih, Bapak-bapak Ibu-ibu.
0: Siap. Kagem
3: Mas Fari. Sehat ya selalu, semangat bahagia. Sejahtera. Rezekinipun lancar berkah barokah ya Mas Fari.
0: Amin,
3: keluarga. Jangan lupa senyum Mas Fari.
0: Amin, insyaallah senyum. Senyum optimis kita.
3: Oh iya, amin rabbal alamin.
0: Senyum bahagia, senyum optimis.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti yang di Bojonegoro ya. Sekarang kita kembali ke tembang lagi sahabat budaya. Kerudung putih ini yang kami siapkan ya dari Oma Irama. Monggo untuk panjenengan semuanya saja. Nanti kita lanjutkan ada sepiring berdua. Monggo.

0: ditegori kabeh lho. Wes mandek.
1: Alah, godhonge ngregeti, Bu. Keseleh nyaponi.
0: Ning rak ya ora kudu kabeh ditegori ngono kuwi to, Pak. Wes, aja kabeh.
1: Wes meneng, Bu. Sok rak ya tukul dhewe to, Bu.
2: Menanam pohon memiliki banyak manfaat untuk kehidupan umat manusia. Selain mencegah banjir, pohon juga sebagai paru-paru dunia karena dapat menyerap berbagai macam polusi dan membuat udara menjadi bersih.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketake temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen ko.
1: Ya jelas Bapak ke. Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia. Pro 4

0: Sahabat Budaya Pondok Pesantren Al-Faham Baledono Kabupaten Purworejo kembali menggelar kirab santri Khotmil Quran sebagai wujud penghormatan kepada para penghafal Al-Quran. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu 4 Juli 2026 dan menjadi bagian dari peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Faham sekaligus Ketua Tan Fiziah PCNU Purworejo Muhammad Haikal mengatakan tahun ini kirab mencatat sejarah baru. Sebanyak 21 santri berhasil menyelesaikan bacaan Al-Quran 30 juz secara binazar. Iring-iringan melintasi Pasar Baledono, Buh Peceng, Hotel Intan, Plaza hingga Jalan Pemotongan Hewan sebelum kembali ke Pondok Pesantren pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan total jarak tempuh 4 hingga 5 km. Beralih ke informasi lainnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Batang terus berkomitmen nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan melalui program pembinaan kemandirian. Warga binaan Lapas Batang sukses memanen sayur kangkung di area lahan Branggang dalam Lapas Batang pada Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan panen ini merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan lahan internal lapas guna mendukung program akselerasi pemasyarakatan untuk memperkuat sektor ketahanan pangan berbasis kemandirian. Penggunaan area Branggang dalam ini terbukti sangat produktif dalam menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Guna memastikan kelancaran serta pemenuhan aspek keamanan, kegiatan panen ini diawasi secara langsung oleh staf Giatja atau kegiatan kerja Tirta Aji Kumbara. Kehadiran petugas di lapangan menjadi bentuk dukungan moral, bimbingan teknis sekaligus pengawasan melekat dalam proses pembinaan luar kamar. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perompat RRI Semarang. Acarane saben dino, wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 0811 2777 914. Pro dangdut semakin asik. Cuma
1: ranjang-ranjangan. Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: lanjut semakin asik sahabat budaya. Tadi ada pantun janda ya dari Vitalvia dan Mansur S untuk Pak Kabut tadi ya, Hana untuk panjenengan semuanya juga tentunya ya, yang masih setia monitor Perempat Semarang di acara Pro Dangdut sore hari ini. Pokoknya semoga tembang-tembang yang kami sajikan tadi ini benar-benar bisa menghibur ya, bisa bikin goyang tipis-tipis, bisa bikin senggol-senggolan sama yang lagi di dekat panjenengan gitu ya. Tapi jangan anarkis ya toh, goyang tipis-tipis saja, nikmati alunan musiknya sambil mungkin ya nyanyi-nyanyi juga gitu ya. Yang di Ngalian ada Butik Toyo. Nah, ini Pro Dangdut semakin sore semakin asik Mas Fahri. Mau kirim salam buat bolo-boloku saja ini ya. Ada Bu Sarinem, Bu Bon Ngalian, Bu Toro, Bu Kodriah, Bu Kuria, terus juga ada Mbak Sela Fauzi, Mbak Reni Kawi, dan semuanya saja ya. Request lagunya Sengaja. Matur nuwun Mas Fahri sudah dibacakan. Ji. Tadi lagunya Sengaja ya. Nanti kami coba siapkan untuk panjenengan, ji. Ini yang sudah bergabung ada, wow, lah ini dia yang dari Tuntang gitu, Pak Sastro Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin sore semakin asik, semakin ramai.
0: Makin ramai semakin asik. Kabar baik, sehat, semangat, bahagia.
1: Sehat ya. Saya posisi lagi di Kudus ini Mas Fahri.
0: Di Kudus.
1: Sebenarnya saya pengen ketemu-temu teman-teman di Kudus, seperti Pak Kamari, terus siapa lagi ya, Pak Bukor, Pak Basri atau Pak sampai.
0: Pak Basir.
1: Posisi saya di Desa Prambatan, Pak Kamari, Pak Basir.
0: Prambatan
1: dekat SMK Ma'arif.
0: Siap. Ya.
1: Saya mau request lagu Mas.
0: Lagunya apa yang di Kudus ini untuk
1: panjenengan? Tiada duanya dari Imam S. Arifin.
0: Tiada duanya dari Imam S. Arifin.
1: Ya, salam juga buat yang ada di Jepara, Bu Anis, Bu, Bu siapa itu? Siapa Bu Karyati? Inop, Tante N, Pak Mr. Owi, Pak Bu Kori, juga buat Bu Ati, Upi di Tangkil Party, dan semua penikmat lagu-lagu dangdut Perempat RRI Semarang. Selamat berdangdut ya. Jangan lupa sambil goyang tipis-tipis.
0: Siap, Ji.
1: Buat Mas Fahri selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi main di Kudus ini ternyata ya Pak Sastron Jegirat ya. Siapa tahu mau nongki-nongki gitu ya bareng Pak Kamari, Pak Basir juga yang di Kudus ya. Lagunya tiada duanya nanti kami siapkan ya Pak Sastron Jegirat ya, dari Imam S. Arifin. Yang di WhatsApp ada Mas Hasan Asari di Ungaran ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Fahri. Waalaikumsalam. Pro Dangdut makin asik aja. Dari Mas Hasan mau minta lagunya Mencintaimu ya. Terlalu Mencintaimu. Oke, salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut. Buat panjenengan semoga sehat selalu, bahagia selalu Mas Fahri ji. Amin. Untuk Mas Hasan pokoknya juga sehat selalu, semangat selalu, full senyum ya bareng Perempat Semarang. Nanti lagunya Terlalu Mencintaimu nanti kami siapkan. Coba ya, Terlalu Mencintaimu. Coba, ini dari Melilida ya, nanti kami siapkan untuk panjenengan. Di belakangnya Mas Hasan ada siapa lagi ini? Bang Ragil yang di Tembalang Undip, nasi goreng ini luar biasa. Selamat sore Mas Fahri, ikut absen saja Unji. Siap, selamat monitor, selamat mendengarkan ya untuk Bang Ragil yang di Undip ini ya. Semoga nasi gorengnya laris manis gitu. Ora kur nasi gorengnya tok, bakmine barang ya toh, lan sak kabiane sing didol. Rezekinya Banyu Mili, sehat selalu untuk Bang Ragil ya. Ada Mas Bowo yang di Mboja ini juga, wah jan dangdutan iki cahe iki kok suwe ora ketemu ya Pro Dangdut.
2: Makin asik, Mas.
0: Makin asik, Mas Bowo.
2: Mas.
0: Nggih, tas bundi. Nyuwun lagu.
2: Nyuwun lagu sore-sore tersesat, Mas.
0: Wah, jan sore-sore tersesat ya menek anu sik apa jenengane? Ondo apa gedeng gitu. Bisa nyawang. Tersesat dari
2: niku mboten-mboten sing ditanglepi, Mas.
0: Oh, ngaten nggih. Wah, jan ya wis piye meneh. Tersesat Oma Irama, Mas Bowo.
2: Nggih.
0: Heeh, siap. Tak siapkan Alami nanti pun. Ya.
2: Kagem sedoyo kemawon, Mas. Ngirit wekal.
0: Oh, nggih siap.
2: Kagem panjenengan mugi tansah selalu sehat, selalu sukses, selalu banyak rezeki dan selalu-selalu yang
0: dan baik-baik. Dan selalu mawon. Yang baik-baik ya.
2: Nggih, matur sembah nuwun, Mas.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam, sehat selalu juga untuk Mas Bowo yang di Mboja Kendal ini ya. Lagunya tersesat Oma Irama nanti coba kami siapkan. Yang di belakangnya ada siapa lagi? Yuk kita buka satu persatu ya. Ada Pak Lek Kun ini ya yang di Tergoso hadir Mas Fahri mau nyenggol Mbak Isrofia ya, Mbak Tik Toyo, Bu Marina Sukorejo, Pak Ngatman, Bu Sri Wahyuni, Bu Mugiem. Ada Tante N juga ya, dan semua teman-teman Pro 4 FM ya. Lagunya Cinta Segitiga untuk Mas Fahri, terima kasih Jis ya Pak Lekun yang di Tergoso ini ya hadir katanya tadi. Lagunya apa? Cinta Segitiga. Nanti coba tak siapkan dulu ya, Cinta Segitiga. Ini tadi ada tersesat ya, sekarang Cinta Segitiga. Sapek kabeh gitu. Tak siapkan satu persatu. Ini juga dari Oma Irama ya. Nanti tak putarkan, semoga waktunya masih mencukupi ya. Pak Ngatman yang di Deli Rejo ini juga hadir. Perempat Semarang semakin wasik dangdutannya ya. Mau kirim salam buat Bu Kartika, Bu Yanti keduanya gitu. Terus ada siapa lagi ini ya? Ada Bu Yanti keduanya, Tante N, Bu Astuti, Pak Sastro Jenggirat. Ada Pak Gofur ya, Pak Noto juga. Buat Mas Fahri selamat tugas, sehat selalu. Lagunya idem, ngikut saja. Onji, siap. Terima kasih Pak Ngatman yang di Deli Rejo. Pokoknya sehat selalu untuk panjenengan ya. Baik Kang Mas Mbak Yu, kita kembali ke tembang ini ya. Yang sudah kami siapkan ada Termiskin di Dunia. Request masuknya dari Bu Yanti tadi ya, yang di Bojonegoro. Tapi nanti yang nyanyi yang vokalnya cowok ya Mas ya, yang vokalnya pria nji. Ini kami putarkan yang versinya Hamdan ATT, sahabat budaya ya.

Gereja Katolik Santo Yusuf Ambarawa atau sering dikenal dengan Gereja Jago merupakan salah satu gereja Katolik terletak di Jalan MGR Sugio Pranoto nomor 56 Sumber Panjang Ambarawa Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Adapun lingkup wilayah gereja ini meliputi Kecamatan Ambarawa, Bandungan, Bawen, Sumowono, hingga Banyubiru, terdiri dari 2.500 kakak dengan kurang lebih 9.100 jiwa. Gereja ini dibangun atas surat keputusan dari pemerintah untuk pendirian stasi baru di Ambarawa pada tanggal 2 Agustus 1859 karena pada mulanya stasi Ambarawa tergabung di bawah pelayanan paroki Santo Yosep Gedangan Semarang. Stasi Ambarawa pun menjangkau hingga daerah yang sangat luas, yaitu Salatiga, Surakarta, Madiun, hingga Pacitan. Namun, Gereja Mandiri Ambarawa pun berdiri sendiri dan diberkati pada tanggal

0: 27 April 1924. Gereja Katolik Santo Yusuf Ambarawa hingga saat ini dikenal dengan nama Gereja Jago karena adanya replika burung jago sebagai penanda arah mata angin di bagian atas. Hadirnya gereja ini mampu menjadi sarana ibadah dan pengembangan iman agama Katolik di Ambarawa dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Rodangdut, semakin asik sahabat budaya terlalu mencintaimu ya untuk panjenengan semuanya. Terus juga tiada duanya tadi sudah juga ya Pak Sastron Jenggerat ini, semoga masih bersama perempat Semarang yang lagi main ke Kudus tadi. Termiskin di dunia juga sudah ya Bu Yanti yang di Bojonegoro. Ada Pak Rofik Pancur Mayong Jepara. Nah ini juga hadir ini. Halo Pro Dangdut.
1: Semakin sore, semakin asik Mas Fahri.
0: Semakin asik.
1: Menit-menit belakangan.
0: Menit-menit belakangan.
1: Lagu.
0: Nah, mau request lagu apa jenengan?
1: Aku terpesona melihat wajahnya. Kira-kira lagu apa Mas Pak?
0: Tersepona menopo.
1: Janda kembar dua.
0: Oh, lah janda. Janda kembar dua, wajan. Apik man iki janda kok kembar dua iki. Cocik nggih Pak.
1: Cocik buat Pak Sastro Jirat. Pak Abdul Gopur, Pak Abdul Rozak, Mr. Oi. Tante En, Bunda Ino, Pak Subagio, Sugeng Santen, Sugeng Midang Taken, RRI Pro 4, Lestari Budaya.
0: Siap.
1: Tetap semangat, Mas
0: Fahri. Inji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rofik yang di Mayong, Jepara ini ya. Requestnya HP iki mau ki janda kembar dua, ya udah nanti tak siapkan ya. Semoga waktunya masih mencukupi. Ini ada juga Mas Alex Kelana yang di Semarang Barat ini ya. Mas Wahri minta lagunya Terali Besi Mas. Kemarin belum diputar ya. Salam-salamnya buat semuanya saja nih. Nanti semoga waktunya cukup ya untuk Mas Alex yang di Semarang Barat ini ya, Terali Besi. Pak Sabto juga ini hadir. Kang Ruraya selamat sore Bro Dangdut semakin asik. Request lagunya Tajamnya Karang Mas. Salamnya buat Bu Titin ya, buat Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarina, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Wasito. Terus siapa lagi Pak Kopingho, ada Mas Aris Sairi, Pak Kabut ya, Pak Noto, Bu Eni dan Pak Joko. Wes lengkap kabian di absen gitu dari Pak Sabto yang di Kanguru Raya. Tajamnya Karang nanti tak siapkan ya Pak ya, semoga waktunya masih cukup. Tante En, halo terima kasih ya Mas, lagunya sudah diputar njih. Terima kasih untuk Tante En yang sudah kirim atensinya juga ya. Semoga lagunya bisa menghibur sore hari ini menemani panjenengan yang tadi katanya lagi bersih-bersih rumah ya. Kita ke tersesat dulu sahabat budaya dari Oma Irama. Terus juga nanti Oma Irama lagi ada Cinta Segitiga ya untuk panjenengan semuanya di Pro Dangdut yang semakin

Baik Kang Mas, Mbak Yu, ini karena waktunya sudah terbatas ya, sudah mepet gitu, jadi harus kita akhiri bersama acara Pro Dangdut Perempat RRI Semarang sore hari ini ya. Tadi ada Tersesat Oma Irama, Cinta Segitiga Oma Irama ya, ini ada Janda Kembar Dua ya. Tadi request masuknya Pak Rofik yang di Mayong Jepara ya. Nanti kalau misal waktunya masih mencukupi, kami putarkan juga ya, ada Cinta Di Balik Trali untuk panjenengan semuanya, ini dari Nur Halimah ya. Bagi Kang Mas Bayu semuanya ya, yang saat ini masih monitor, masih mendengarkan Perempat Semarang, kami ucapkan terima kasih tentunya ya atas segala atensi ya, atas segala hal yang sudah panjenengan berikan gitu nggih, yang sudah meramaikan, yang sudah senggol-senggolan, yang sudah mendoakan penyiarnya bareng gitu ya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila ada tembang yang mungkin belum bisa diputar ya, sore ini belum bisa diputar, di lain kesempatan sahabat budaya, insya Allah kita besok bisa bersua kembali di acara yang sama ya, Pro Dangdut mulai pukul 3 ya hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat ya. Akan kami akhiri, Fahri juga mau pamit undur diri, nanti ada Pak Detono Langan Martigo ya yang siap untuk menemani panjenengan semuanya hingga tutup siar nanti. Janda Kembar Dua sahabat budaya, selamat mendengarkan, sampai jumpa, terima kasih, selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khaliqu kulli syai'in wahdah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyida wa hasura la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pamirsa Sutresno RRI Semarang engkang tuhu bekti kinurmatan, santen menika sareng-sareng kula panjenengan sedaya ngelahiraken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrillah. Bilih ngantos santun menika kula panjenengan sami pinaringan nugraha ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Di samping pinaringan rahmat, taufik, hidayah, tuwin inayahipun, ugi pinaringan kesempatan ingkang sae saged sareng-sareng lumantar RRI Semarang sonten menika kula panjenengan sami tolabul ilmi, niat ngaji bareng-sareng, bareng-bareng. Mugi-mugi pertemuan sonten menika mbekta pinten-pinten keberkahan, mbekta pinten-pinten kesaenan, saha mbekta pinten-pinten kemanfaatan. Akhiripun kaum muslimin wal muslimat Kota Semarang sedaya pinaringan kesaenan saking Allah Subhanahu wa taala, pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun sonten menika kula panjenengan sami dipun paringi kesehatan. Kanthi kesehatan monggo sareng-sareng kita ginakaken. Mugi-mugi kanthi kesehatan kala wau manfaataken perkawis ingkang sae, perkawis ingkang bermanfaat, sehingga gesang kita sedaya sak mangke saged berarti, saged bermanfaat. Ngendikanipun Imamun Al-Ghazali, arbaun la ya'rifu qadraha illa arbaatun. Ana patang perkara wong kuwi ora ngerti nek durung ketekanan patang perkara. Niki perihal ingkang penting. Awake dhewe bareng-bareng do nyumerepi, do ngertosi enten sekawan perkawis. Ning mboten iso ngrasake sekawan perkawis niku nek durunge sekawan perkawis dumugi. Apa to niku? Niki ingkang penting. Pramila monggo sareng-sareng santun menika kita bedah bareng-bareng patang perkara iku iso dirasake nek sadurunge patang perkara niku napa niku. Layak rifu qadrus sabab ilal haram. Tiang niku mboten ngertos sak temene sing enak niku masa enom. Masa produktif sing-sing gagah. Kejaba wong kuwi nek seketekanan tuwa. Nek isih enom, Masya Allah, lali sembarange kabeh. Kadang-kadang sholat sampai lali, poso sampai lali. Mangan wis sampai lali. Ning nek wis tuwa, ya Allah, ngadeg rekoso, lungguh rekoso, turu rekoso, mangan rekoso, ambekan rekoso. Ngrungok ke kupingnya ya serah patek krungu. Soalnya apa? Wis tuwa niku wau. Lainnya ngetika nih Kanjeng Nabi ki. Nih isih nom kayak ngono manfaat ke. Isih nom dimanfaat ke. Soalnya apa? Gampang kabeh isih enak. Kabeh isih orisinil. Tapi nih wis tuwa. Masya Allah. Lainnya ki.
pemot menungso sedaya niku. Ngetikane Kanjeng Nabi niku masyaallah. Mbok pilih awake dhewe do gagas, awake dhewe do mikir ngoten niku. Oh, jebule nom ya. Nom ki masa sing paling enak saat durunge tekan tuwa. Ning prihale nggih saking nom niku. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi nika. Subhanul yaum rijalul ghad. Saniki nom, tapi sesuk pemimpin. Pemimpin keluarga, pemimpin pribadine, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin negara nek perlu. Pemimpin agama. Iki. Digagas mulai sangka nom niku dipikir sangka nom. Mulane Wangsul Walih ngendikane Imam Syafi'i, khayatul fata wallahi bil ilmi watuqo idalam yakuna la tibara lidati. Kesange wong nom, uripe wong nom kuwi tergantung bil ilmi watuqo. Duwe ngelmu akeh, takwa kalih Gusti Allah. Nah ancen sing jelas nom kuwi jadi landasan pertama kali kekuatan kemampuan ya saking muda niku. Mulane kehidupane wong nom-nom niku kudu dibarengi anggo apa? Ngelmu kalian takwa. Nek ngelmu takwa mboten wonten tengene pribadine nom niku, mboten wonten artine tiyang nom niku. Wis to kados napa ora ana artine urip niku. Lah napa urip yo ora genah. Lha kok ora genah lha piye, Pak? Lah wong nyatane nom ora duwe apa-apa. Ngelmu yo ora duwe alias bodho. Iman ya ora tengeng alias ora duwe iman. Lah napa sing diharapke? Urip wis bodho ora duwe iman. Sedaya mesti nabrak-nabrak mesti. Sedaya mesti peteng. Lah nek ngendikane Kanjeng Nabi nom niki lho sing penting. La ya'rifu qadra sabab illal haram. La ya'rifu qadra sikhah illas sakum. Ora ono wong arep menikmati kesehatan niku nek sedurunge lara niku. Nek lara niku nembe takon penyakit ya Allah Gusti. Sing jenenge wong lara kuwi nggih mangan wae lara, nggih turu wae lara, nggih lungguh lara, nggih apa wae lara jenenge lara. Tapi nek isih sehat ya Allah lali kabeh. Padahal sing jenenge sehat niku linggih mawon enak ngombe banyu putih, nggih enak, dahar enak. Nyawang enak, tenguk-tenguk enak, kerja luweh enak. Apa meneh entuk bayaran? Lene sekawan perkawis niki sing bareng-bareng awake dhewe digagas ditulat ditiru. Ngapa Kanjeng Nabi sampai ngendikane kados ngaten niku? Napa ngendikane Imamun Al-Ghazali sampai kados ngaten niku? Nek Kanjeng Nabi niku ikhtani khamsan qabla khamsin wa sihhataka qabla sukmika. Jaga sehatmu sadurunge sakit. Jadi ini sehat penting niku. Mulane wong-wong tua nek siiran niku mumpung isih sehat. Salat kang tertib mumpung isih sehat kan ngoten. Salat kang tertib. Niki permasalahane kados ngaten iki. Lah napa isih sehat, Pak? Jadi nek sehat ya sholat sing apik sing tertib. Soal apa? Besok yen wis lara ora iso apa-apa. Mulane mumpung isih sehat sholat kang tertib. Besok yen wis lara ora iso apa-apa. Niki pemikiran-pemikiran manusa kados ngaten iki. Awake dhewe mumpung isih sehat kerja. Napa sing saged dikerjake dikerjake. Sakniki luwih apik daripada menunggu sesuk. Kan priyale kan ngaten. Dadi nek basane
wong barat niko dan butuh tildo morowot kendo tudi. Nek iso dikerjake hari ini, ngopo nunggu esok? Ora usah nunggu sesok nek hari ini iso selesai. Niki sebab napa? Sebab sehat. Mulane sehat niku alhamdulillah wa syukurillah. Awake dhewe iso genahke Imam Ghazali le cerita niku nom sehat. Bahkan ingkang nomor 3 di samping layak rifu kodrol gina ilal fakir. Wong ora ngerti. Nek mati dadi wong sugih, kejaba nek wong kuwi bangkrut ora ndek apa-apa wis miskin kere. Kuwi nembe ngrasake. Mulane nek kula panjenengan sami diparingi kelebihan kali Gusti Allah, diparingi napa-napa kali Gusti Allah. Niku nggih kudune nggih. Keranten berapa persen hartane awake dhewe sing dimiliki awake dhewe niku enten hak. Ngendikane Gusti Allah wong sing ora patek kaku, wong sing ora patek nemen niku alladzina fi amwalihim hakun ma'lum lisaili wal mahrum. Niku Al-Ma'arij niku. Dadi wong sing piye Pak, wong sing ora patek nerima. Wong sing senengane ngongso ngoyo kuwi. Kuwi wong sing salate mudawamah, sing salate kontinuitas, sing salate terus. Lan wong sing ning nggone hartane kuwi ana hak sing mesti. Lisaili wal mahrum. Ana bagian. Kangge sinten, Pak? Kangge peminta-minta, kalih tiyang fakir miskin sing nek diparingi niku disuwun ning mboten purun nyuwun. Nek diparingi disuwun ning mboten nyuwun. Niki jenenge mahrum. Mulane perihal ingkang penting niki kula panjenengan sami bareng-bareng. Lan layak rifu qadra sabab ila alul haram, layak rifu qadra seka ila sakom, layak rifu qadrul gina ilal fakir. Niki ingkang penting kula panjenengan sami le bareng-bareng kados ngoten niku. Dadi wong ora ngerti kenikmatane nek isih nom. Kejaba nek wong kuwi ketekan tuwa. Ora ngerti kenikmatane isih sehat, kejaba nek wong kuwi ketekan sakit. Ora ngerti kenikmatane wong sugih. Lah nek apa, Pak? Nek ketekan melarat ngono kuwi. Layak rifu qadral firaq ila suhlik. Wong ora ngerti kenikmatane nek isih ana wektu panjang. Kejaba wong kuwi sibuk-buk-buk. Niki sing gambarke menungso niku dadi mboten apik. Ya niku mriki niki. Mulane senten kesempatan isih jembar kalangane padang rembulane diparingi kesempatan kali Allah iso-iso bernafas sae. Monggo bareng-bareng. Lah ngopo le awake dhewe bareng-bareng niku kepengin le syukur kali Allah Subhanahu wa taala niku mangke dipun paringi kesehatan sehingga dimanfaatke kesehatan niku. Paling penak rak ngoten. Isih diparingi kesehatan kali Gusti Allah. Ayo bareng-bareng nglakoni keapian. Nek iso termasuk mboten caket dados tiyang dolimun li nafsi napa muksatit muktasid, tapi dados tiyang ingkang sabikum bil khairat. Tiyang ingkang setiap kali setiap saat kehidupane mesti enten kenaikane. Kehidupane mesti enten perbaikane. Kehidupane mesti enten dinamikane, enten inovasine. Niki sing dimaksud kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah yang ngendikake wa itta adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Lan isun Allah maklumi. Awake dhewe wis maklum. Kalih pangerane awake dhewe niku wis maklum. Nek saumpamane awake dhewe nyukuri kenikmatane Gusti Allah, insyaallah kenikmatane iku ditambahi kali Gusti Allah. Ning kosok wangsulipun nek awake dhewe menika kufuri nikmat ingkang diparingke Gusti Allah. Nggih nyuwun sewu, inna ada bila satid. Sak temene sesane Gusti Allah niku ya luweh luweh anges, luweh kereng, luweh panas, luweh dahsyat. Niki ingkang penting. Pramila hal-hal ingkang kados mekaten iki. Awake dhewe lho syukur kali Gusti Allah diparing kesempatan ingkang sae, dipun paring kesehatan mugi-mugi kula panjenengan sedaya anggenipun syukur kali Gusti Allah sebab diparing kesehatan niku insyaallah
kenikmatan pun Allah dipun tambah. Amin Allahumma amin. Selajengipun selawat salam katur wonten ngasun Nabi wa agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kata sangat Gusti Nabi kita Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku maringi pelajaran didik kula panjenengan sami niku kata sangat Kanjeng Nabi le paring pendidikan niku. Langkung-langkung pendidikan masalah syukur. Langkung-langkung pendidikan masalah berterima kasih kalian Allah Subhanahu wa taala. Ngendikane inna askaron nasi lillahi tabaraka wa taala askaruhum linnas. Saktemene wong yen syukur karo Gusti Allah kuwi piye le syukur karo menungso. Nek karo wong ora gelem syukur apa meneh karo Gusti Allah. Ngoten iki pertimbangane Kanjeng Nabi niku. Mulane nek ancen iki syukur karo Gusti Allah, syukur karo menungso niku terima kasih, matur nuwun, alhamdulillah, ngoten. Ning nek karo wong ora gelem apa meneh karo Gusti Allah. Niku terima kasih kados ngaten. Ingkang nomor kalih tentang pendidikan ingkang sae. Tenggene agami kita agami Islam. Kanjeng Nabi lenjeran teh kene ku masyaallah. Bahkan Kanjeng Nabi ngendikan alimu auladakum fa inna zamanahum ghairu zamanikum. Didik anak-anakmu, ajari anak-anakmu, ulang anak-anakmu. Sing apik karena kanten apa? Zamane anak iki mboten kados zamane awake dhewe. Sakniki niku mboten kados mungkin 30-40 tahun engkang rumiyin. Sakniki pun zamane gadget. Pun zamane cilinder. Sedaya perihal niku pun wonten. Nek zaman riyen mboten wonten. Delok idulanan, delok permainan ngoten niku. Nek sakniki niku wis pun di duit teng toko golekin apa mawon wonten. Riyen mboten wonten gawe dhewe. Ana sing digawe sangka debok. Ana sing digawe sangka papah gedang, papah pisang, ana sing digawe sangka klothokan jeruk, ana sing digawe sangka klothokan klopo, ana sing digawe sangka kayu, was. Mboten karo-karuan. Nek sakniki mboten wis. Pramila ingkang kados ngeten iki. Kula panjenengan sami le nyuwun kali Gusti Allah mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bijang sarang-sarang pikantuk syafaatul udma. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor 3 nipun pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati. Sonten iki monggo ngaji bareng-bareng kula panjenengan sami. Le ngaji napa, Pak? Ngaji niku hikmah pentinge salat. Jadi ngopo sholat kok sampai dipentingke kados ngaten niku? Ngopo sholat kok sampai dijelaske Gusti Allah kados ngaten, dijelaske kalih Kanjeng Nabi kados ngaten? Bahkan ingkang kastunggal as-shalatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin waman tarakaha faqad adamaddin. Sholat kuwi dadi cagake agama. Sing sapa wonge nglakoni sholat berarti yo njejeke agama. Lan kosok wang sule sing sapa wong ninggal salat. Ya berarti yang rubuh ke agama. Mulane Islam niku ISLAM, Isya Subuh Luhur Asar Maghrib. Nek Islam kuwi Isya Subuh Luhur Asar Maghrib, ya ora iso ditinggal, emang iku kewajiban. Kewajiban sing kula panjenengan sami wajib nglakoni. Hak pribadi. Ora iso diwakilke. Lantas pundi, Pak? Ya ora iso ngadeg ya lungguh. Ora iso lungguh ya berbaring. Turun, miring, ambek

Solantong kang tertib mumpung isih urip, solantong kang tertib besok yen wis mati ora bakal bisa bali, besok yen wis mati ora bakal bisa bali. Sholli wa sallim daiman Al-Ahmada, salli wa sallim daiman Al-Ahmada, wal-ali wal-ashabi man qad wankhada, wal-ali wal-ashabi man qad wankhada. Niki mumpung isih urip, sholat yang tertib niku, duhur, asar, marib, isya, subuh, niki kewajiban pribadi. Dalam posisi sehat nopo dalam posisi sakit, Allah maringi keringanan, maringi rukhsah. Musafir nopo mukim niku Allah maringi kemurahan. Kali kula panjenengan sami. Catatan ingkang sae niku teng mriku niku. Oh, mulane sholat kuwi dadi kewajiban. Soalnya apa? Ngelakoni sholat padha karo ngedheke agama. Ninggal sholat padha karo ngrubuhke agama. Lha awake dhewe kagak agama sing iso dicekel, iso diharapke. Dungane kula panjenengan sami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, paringi panjenengan kehidupan teng dunya niki hasanah. Lha piye uripe iso hasanah? Salat piye ora tau, ndonga ora tau. Raup piye ora tau, wudu ora tau, terus pundi? Lho Pak niku diparingi Pak, iya diparingi, tapi iku ya penglulune Gusti Allah. Istidraj. Dilulu. Memang semakin dilulu semakin. Tapi semakin berarti adus sangka Gusti Allah. Mboten wonten manfaatnya sama sekali sing dimiliki niku. Niki perkawis sing yang penting. Lan sinten tiyange sing ninggal salat berarti ngrubuhke agama, ya bener memang. Mulane kepentingan ingkang nomor kalih, hikmah ingkang nomor kalih napa? Salat niku pertama kali ditimbang kalih Gusti Allah. Salat niku ukuran kula panjenengan sami nglakoni keapian. Nek ancen kowe nglakoni keapian iki, salatmu kaya apa? Gambarmu salat kaya apa? Mulane ngendikane Allah, qad aflakal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khasiun. Temenan demi yekti, wong-wong mukmin ku disebut bahagia kuwi nalikane salat niku khusyuk. Khusyuk niku le ngadep kali Gusti Allah nggih saestu. Le maos nggih diangen-angen artine. Apa ya artine bismillahirrahmanirrahim. Oh nyebut asmane Allah, ya Allah sing maha welas maha asih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Gusti, sedaya rerobo pujian niku namung kagungane Gusti Allah. Dat ingkang kagungan alam saisine niki ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Gusti Allah kuwi sepuri sipate ya Allah, le welas, le asih karo sesama sepadha-padha menungso niku lho ngaten. Niki maknane kados ngoten niku diangen-angen niku. Kali diangen-angen, kali dipikir. Soalnya apa? Nek kula panjenengan sami mangke dadi ngoten niku iso khusuk tenanan niku. Jelas salat nggih salat, ngibadah nggih ibadah, dahar nggih dahar. Dadi ora dicampur nalikane salat, kelingan dahar. Nalikane kerja, kelingan salat. Dadine ya serak karo-karuan. Niki ingkang penting niki. Mulane monggo kaum muslimin wal muslimat. Semarang ingkang kinurmatan. Awake dhewe lek kados ngoten niku ya kudune ngono. Lani, ingkang nomor kalih napa niku? Salat ukuran. Awwalu ma yuhasabu bi abdi yaumil qiyamah as-shalah. Idza salukat saluka sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Ala wahyal qalb. Awwalu ma yuhasabu bi abdi yaumil qiyamah as-shalah. Idza salukat saluka sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Jadi sholat niku pertama kali mangke sing dihitung dihisap kali Allah Subhanahu

wa ta'ala. Jadi sholat itu mangke yang pertama kali dihitung, dikisap, dirinci kali Gusti Allah sholatnya piye iki. Pokoknya pertama kali yang dihadapi kali Gusti Allah ke sholatnya. Nah ancan sholatnya mangke saya, insya Allah kabe amalin derek saya. Neng nek sholatnya mboten saya ya Allah, amal apa mawon dadi ini mboten saya. Niki engkang awake dhewe kudu bareng-bareng melu mikir jebule salat niku ukuran sing pertama ya Allah. Jadi nek ancen salate apik tepat waktu ya alhamdulillah. Nek ancen salate dangtek, salate nek kober sora waktune sranggenah ngoten niku ya. Ya masyaallah nek kados ngoten niki. Niki jelas kepentingane salat niku teng mriku niku. Engkang nomor tiga, sholat lima waktu sing dilampahi niku digambarke Kanjeng Nabi niku kados dene wong adus. Nek awake dhewe sedina sewengi adus ping 5 ya masyaallah ya rupane ya kencling banget mesti. Sing ayu ya tambah ayu. Sing bagus ya tambah bagus, wong sing elek wae dadi ayu, sing elek wae dadi bagus. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan masal shalawatil khamsi kamasali ma'in nahrin jarin ala babi akatikum faya getasilu khamsamarrah fahal yabuka min danasi sayun. Perumpamaan sholat lima kali sehari semarang sing dilakoni awake sehari semalam sing dilakoni awake dhewe niku kaya dene banyu kali sing mili lewat ngajeng pintune awake dhewe. Nek awake dhewe faya getasilu khamsamarrah, nek awake dhewe le adus kok lima kali. Fahal ya buka min danasi sayun. Ana apa kotoran keringet sing nempel ning pribadi ning nggone badan. Mesine ya mboten wonten. Dosa nggih semanten ugi, mboten wonten niku. Mulane tenggene Al-Qur'an niku napa kemawon kuwi angger berhubungan karo amal sae, berhubungan karo ati, berhubungan kali Gusti Allah mesti niku wonten bahasane aqimish shalah wa yuqimuna sholah mesti ngaten. Soale napa? Jumenengi sholat. Bahkan ngendikane Allah tengene Toha 130 kali niku wa'mur Allah kabis sholati wastabir alayya. La nas'aluka rizqan nahnu narjuka wal aqibatu littaqwa. Mamat, perintah Mamat, keluargamu. Perintah apa? Bisholah wastabir alaiha. Perintah sholat. Lah sholat niku napa? Sholat niku akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bisara ito maksuso. Sing jenenge sholat niku ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan sing dimulai takbiratul ihram ditutup kalian salam kalih syarat-syarat tertentu. Niku sholat. Lan nek salat niku dilampahi kanthi tertib kados ngaten niku salat dilampahi kados engkang kula atur kene ku mau insyaallah salate nggih bener, salate nggih khusyuk. Lan nek Kanjeng Nabi diperintah kali Gusti Allah, perintah keluargamu salat. Kanten apa? Niku kepentingan pribadi. Ukuran pribadi mboten ukuran kolektif mboten salat niku. Lan wastabir alaiha. Lan kudu sabar nek ana wong ninggalke salat. Soale napa niku? Kekeimanan. Cetek apa jero imane wong kuwi, cetek apa jero islame wong kuwi, bener apa ora islame imane wong kuwi niku ya dipirsani saking salate. Mulane ngendikane Allah teng kene Al-Isra niku. Nek ancen salate bener bengi dilakoni apik niku asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah mangke badhe nempatke wong sing salat malam, wong sing salat tahajud niku di tempat sing paling terpuji, tempat sing paling pas, tempat sing paling strategis, sing paling enak niku. Nikilah sing awake dhewe kepengin njaluk karo Gusti Allah, ya Allah. Kados ngoten niku sing dimaksud ya Allah. Ning diparingi salat bengi niku nggih saged sae, dhuhur, asar, maghrib, isak, subuh niku nggih sae. Tertib saestu niku. Mulane niki sholat niku
iso kaya mencuci pribadi 5 kali sehari semalam. Awake dhewe adus jeblang-jeblung ping 5, kotorane mesti ilang. Niki ingkang penting niku. Ingkang nomor sekawan. Aqimish shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Jumenenge sholat. Saen apa? Sholat niku iso nyegah perbuatan keji lan perbuatan munkar. Sholat niku anggere dilakoni kanthi sae, kanthi tertib, kanthi khusuk, insyaallah perbuatan tiang engkang sholat sing disebut musolli niku mangke iso dadi perbuatan engkang apik. Terus pun tiba nek ana wong kok sholat tapi ora iso nyegah perbuatane. Sholat ya sholat, bar sholat lunga ning gerdu ya main meneh gaple, main meneh dom, remi, ceki, bahkan maca kitab Toret ditoto terus dieret-eret. Ini kudus pundi. Man lam tanhahu sholatuhu anil faksa'i wal munkar lam yajdat minallah illa budan. Sing sapa wonge sholat tur sholate ora iso nyegah perbuatan kejilan perbuatan munkar, wong kuwi ora cedak karo Gusti Allah. Ning wong kuwi guyu ning ngarepe Gusti Allah, menertawakan Gusti Allah, ngenyek kalih Gusti Allah. Lu ngoten iki napa nak untu bilah sumana untu bilah masyaallah ya Allah. Awak ide sholat tapi ngenyek karo Gusti Allah niku. Napa mboten masyakot, mboten payah ngeten iki. Nikilah kepentingan-kepentingan sholat sing kula panjenengan sami dilampahi. Mugi-mugi kula panjenengan sami dijuluki Gusti Allah tiang-tiang beriman, dijuluki Gusti Allah tiang-tiang sing bertakwa niku. Nggih tiang ingkang nglampahi sholat. Di samping Allah dina yu'mina bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Di samping percaya karo barang gaib ugi ngelampai sholat. Dan ikilah kepentingan-kepentingan ingkang kados ngeten iki pamirsa sutresna RRI kang kula hormati, hikmah pentinge sholat 5 waktu kangge kaum muslim. Pramila santen niki mekaten lah ingkang sanget kula aturaken mbok bilanten kekiranganipun. Nyuwun agung pangapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya ya nduk, kene-kene nduk.
1: Wes meh magrib kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh alah nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki ra ngene to nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wes maripan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Eh iya iya.
1: Agone keroncong lho, Pak.
0: Ya wes, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculono dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Jensirupa, ora mitayani. Jan. Butarta. Jan.
1: Dalem, Pak
0: Jalan. Beriki, Bu. Kalo
1: setel ke. Lagunya napa mal? Andum Basuki
0: wonten. Andum Basuki wonten.
1: Kagem Bumin Kaswanto, Pak Kaswanto nak rak tak senggol jadi ngendikannya. Aku ora ngrungokke Butarta ora nyenggol aku
0: ngoten. Ngoten lagi.
1: Ngeloni radio Pro 4 terus mika sing di
0: setel. Wah, saestu kok jan hiburane
1: Pro 4. Kanggo hiburan jare.
0: Nggih.
1: Nah, kula senggol ngoten gen ayem.
0: Nggih, Bu Leres.
1: Monggo Bumin minggah. Niki pun kula kirimi lagu Andum Basuki kagem Bapak. Semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki kang kathah. Semonten ugi kagem keluarga Mas Tono, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Pak.
0: Amin, inci-inci Bu. Wah, dungane mbok rondoke jantenan kok panjenengan.
1: Oh, ya.
0: Mandi.
1: Iki mah Agustus iki.
0: Wes,
1: Agustus kok rame.
0: Nggih, matur nuwun. Amin.
1: Telu ketoke.
0: Tambah telu nggih, Juli menika tambah telu, Agustus tambah telu neh.
1: 6
0: nggih. Nggih. Jan.
1: Matur sembah nuwun.
0: Ramalane cocok tenan kok nggih, matur nuwun. Bu Tarto, monggo ingkang kala wau badhe minggah. Lumantar telepon sampun kerangkring bareng arep diangkat kaya sugeng dalu
2: Mas Tono.
0: Nggih, kalian Budeka ingkang nembe wonten warung nggih menika 24 jam.
2: Pripun, Mas?
0: Kalian Budeka menika?
2: Nggih, leres menika.
0: Wonten warung, warunge buka 24 jam.
2: Ya mboten, mboten bae. Pokoke jam sedasa sampun kondur.
0: Oh, ngaten. Ada. Menika ingkang dipun sade menapa ta menika?
2: Ya kopi-kopi ngoten niku to, Mas.
0: Oh, kalian warung-warung makan nggih menika menunipun.
2: Iya, ringan mboten Mas Tono.
0: Wah, lah cocok niku kula anggere bengi senengane tongkrongane ning angkringan e kula.
2: Ya inggih niki kalih goreng gimbal urang Mas.
0: Waduh, niku senenganku nek gimbal urang kuwi ya, jan ya. Nggih.
2: Halo.
0: Nggih.
2: Sekaripun engkang badhe puter
0: kan napa Mas? Wonten ngalamune ngati.
2: Terus napa meleh?
0: Anu wae ngalamune ngati kala wau sampun Andum Basuki. Biyen sapa sing marai pungkasane? Lah kok balenjani bukar, balenjani aku.
2: Bera Butarta mawon ya sekarisen
0: ya. Wah, cocok menika,
2: nggih. Kalau mungkin kasih sedaya kasih Mas Tono kan kinarikan sehat, kanti semangat ugi nggih, Mas.
0: Nggih.
2: Kaleng goreng gimbal.
0: Wah, Jan, laris manis Tanjung Kimpul, berkah lancar daganganipun nggih, Bu, nggih. Amin, ya Allah. Nggih. Nggih, monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dekar lancar anggenipun usaha, sehat walafiat. Nggih, rejekine teng telepok ngendi-endi kok ana. Dodolane ya lancar. Dodolane nek arep dituku wong ketok ana, wong arep anggere dodolan kok anggere ditembungi wong didodok lawange mah meneng wae. Kapan payu nih kok ya Bu Hasri sugeng dalu nggih. Salam sehat lan bahagia selalu Kangge Mas Tono nggih. Amin. Kula badhe nyuwun tembang menika menawi wonten munyuk. Iki tembang siji kok awit wingenane wingi terus saiki dituk jaluk terus wuyung. Wuyung gak jare nek wingi Pak De sapa kae ya munyuk ngono krungune. Wuyung ya arep iki tibane iki suku kabeh munyuk karo wuyung iki beda ngono. Dek sastra jenggirat barang iki ayo munggah tanteken. Pak De Sabto Kanguru Raya, Mas Rofik ing Pancur, Mas Bowo. Juragane sofa mbojo nggih. Bu Asri nyuwun tembang munyuk nggih, mangke kula aturi sik. Apa wae iki ingkang dipun pundhut dening para pamiyarsa Pro 4 ingkang tiner senanan menika mesti tak aturi kok ya.

0: Kok ngelaras temen toh, Pak?
1: Weh, lah iki lo bune langgam Jawa Klasik Pro 4 Semarang.
2: Anggere wis wuyung ngatene ka. Bun ora eling liyane sing dieling-eling iki namung wuyunge tok. Sesuatu yang membuat jatuh cinta. Tegesipun menika mboten namung winates cetak ing nalar antaranipun pria lan wanita, wanita lan pria mboten. Nggih ta? Wuyung dateng kautaman, wuyung dateng kaluhuran ning budi, wuyung dateng alam semesta. Wah, menika jan gawe wong iki sarwa bungah, sarwa jenjem tentrem ngaten. Sugeng dalu.
3: Oke, juga ngedalu, Pak Kabut.
2: Kabut ki ya wuyung iki. Kene. Kuwi kok sik kuplomu copoten sik.
3: Tekar niku, Mas. Sing judule tukang pijet kalih Bu Waljinah niku, Mas.
2: Oh, tukang pijet petrek ngono kae ya.
3: Ah, iya cocok niku supere kok supere. Penyare ketoke rada semangat mesa-mesa mungkin kira akeh dhuwite menawi.
2: Tak sebar-sebar ki wae wingi le. Kira-kira to ta udumi kabeh. Mung gari kowe sing urung iki. Ngono.
3: Sejak rene iki. Monggo dicetakke bungae. Lah niku kula nyenggolemake nderek Pak Sastro Jenggirat mawon. Apa Bagio ngacung nggih Pak Bagio mawon kula Bagio tinjau mawon nggih.
2: Tinjau mawon. Dipun
3: ngoten rumiyin Mas nggih.
2: Nggih.
3: Matur nuwun. Bareng.
2: Mangga-mangga. Wah, deh. Dek kabut SGG cocok. Ya. Terus iki ana Pak Sabto Kang Nguraya. Kula nyuwun lagu Yening Tawang Ana Lintang. Ayo sugeng dalu.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Nggih, nganggo basa Jawa coba. Iki wis dina Setu karo Minggu iki nek nganu iki basa Jawa coba. Bisa apa ora? Hah? Diajak omong kan ha. Nganggo basa Jawa.
4: Basa Jawa.
2: Iya, nganggo basa Jawa. Ngoko ora apa-apa kok.
4: Enggak bisa.
2: Aduh, kowe iki lairmu nang ngendi? Asline kowe ya ngendi?
4: Aku lairnya di India kok.
2: Oh, mula kaya ula kowe kuwi tak linjani.
4: Yo, mbah saya tuh Abu Bakar. Jadi enggak bisa omong.
2: ra iso ngomong Jawa. Ya wis ora apa-apa.
4: Ya bisa tapi sedikit-sedikit.
2: Ya wis ora apa-apa, sak tetae. Arep mundhut tembang apa, Nduk?
4: Lagunya nganu apa tadi ya kok lupa ya.
2: Lesmana Edan.
4: Pau sudah ileng kok tapi sekarang ingkar janji.
2: Aduh wis ora nyambung meneh nek iki becasi jika jan

0: Ingkar janji kok piye wong iki iki langgam Jawa tembang Jawa kadane setu minggu kok ya. Mula tak jak ke basa Jawa esmu.
1: Iya, esmu bajumu.
0: Ya ya ya nggih kowe iki nyeluk aku sayang ngono iki rumah saku iki kaya bledos Gunung Merapi.
1: Sayang ya sayang warna-warna.
0: Lho lah iya.
1: Sayang Mas Tono. Sayang Pak Kabut.
0: Iya,
1: sayang kan banyak. Terus itu siapa? Bapak Joko KSM kok enggak naik? Mana? Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Sastro Jenggilan semua.
0: Ya
1: saja Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya salam sejahtera ya. Salam mami dari Mbak Dewi.
0: Salam mami dari Mbak Dewi.
1: Semoga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, kalau ngantuk yo istirahat dulu.
0: Ngantuk yo turu kok ning dalan yo turu kok.
1: Rodol, adik saya jenisnya ya di sana ya.
0: Yo syukur alhamdulillah sayang, sayang gejelek sih sana. Pokoke bahagia ngoten nggih, bahagia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wes jan wes. Nyeneng ke nggih Bu Asri. Kalau wau nggih tembangipun menika Lesmana Wuyung. Nggih Lesmana Wuyung ya cocok menika nggih. Pun aturaken mangke lajeng menika wonten ing kami nggih malih sugeng dalu.
2: Wilih jeng dalu Mas Tono.
0: Nggih mangga. Wah deh. Eyang monggo.
2: Halo.
0: Nggih. Halo Eyang. Eyang Harno.
2: Dos pundi kabare Matono?
0: Wis panjenengan menika.
2: Kok suwe ketemu.
0: Lah nggih, panjenengan Bagas Waras to menika sami kalian kula.
2: Nggih. Kula nyuwun Bate Wono Kiri Nanda Ake Luhureng Budi Para Muda Odo Nganggu Rakmini.
0: Mini. Ah, cocok.
2: Nggih. Salame kagem sedaya kemawon, mugi-mugi tansah wilujeng wonten wonten larangan setunggal punapa. Pak Kabut.
0: Kabut sehat, Pak Kabut.
2: Mugi-mugi semanten ugi Mas Tono, mugi selalu sehat walafiat, bahagia, banyak rezeki. Banyak tanggapane engko titik utange Mbah Harno.
0: Nah kalian panjenengan menika kula ora ngutangi ning ngaturi. Ngepiuri. Ora usah utang. Badan.
2: Matur nuwun.
0: Nggih, monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Harno Bagas Waras, nggih panjang yuswa ingkang barokah. Pak Denarto ngalian, aduh, Dik Tan. Bapak Narto ing Karonsih Selatan 10 ngalian menika. Sekalipun putri Kediri jare. Wah, cocok tenan. Pun aturaken setunggal mbeko setunggal nggih. Ya.

0: Bune, wis padhang iki lho, ndang tangino.
1: Jam pira to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulangno radione kuwi ulangno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Baik, Pemerhati Perempat RRI Semarang, saatnya kami hadir pada kesempatan malam hari ini dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara. Yang kali ini akan kami tampilkan dalam topik mengenal 10 maestro gamelan di Indonesia.

Selamat malam pemerhati Pro 4 RRI Semarang. Berjumpa kembali dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjumpai Anda dalam judul Mengenal 10 Maestro Gamelan di Indonesia. Pemerhati Pro 4 RRI Semarang, gending gamelan sudah berkumandang selama lebih dari 1000 tahun di tanah Nusantara ini. Tidak hanya di Indonesia, gending gamelan juga bergema sampai ke berbagai penjuru dunia. Diaspora gamelan sampai menyeberangi benua, bahkan semesta raya, tentu tidak terjadi begitu saja. Mungkin sudah ada ratusan empu yang turut andil menyebarkan budaya karawitan Jawa termasuk gamelan. Untuk itu, kesempatan kali ini kita akan mengenal para budayawan, para tokoh atau para maestro gamelan. Setidaknya ada 10 maestro gamelan yang sudah menyumbangkan warisan karya serta pemikirannya ya, serta pemikirannya demi pemajuan budaya karawitan Jawa. Yang pertama ada seorang tokoh yang luar biasa bernama Ki Cokro Warsito. Ki Cokro Warsito adalah sosok di balik gending yang mengangkasa. Dialah empu yang mereka ulang gending Ketawang Puspowarno karya Mangkunegara IV yang disertanakan NASA dalam kapal Nirawak Voyager pada tahun 1977. Dan beliaulah ya empu yang mereka ulang gending Ketawang Puspowarno tersebut. Tidak hanya itu, Cokro Warsito juga merupakan orang ternama yang mengajarkan ilmu kepengrawitan atau ilmu gamelan kepada masyarakat global dalam lawatannya ke California di era 1970-an. Demi mengenang jasa Ki Cokro Warsito, salah satu muridnya bernama Lou Harrison, yang juga seorang komposer kenamaan Amerika, bahkan mendedikasikan sebuah komposisi untuknya dan menamai sebuah bintang baru di rasi Andromeda dengan nama Warsito di Ningrat. Nah, kita akan coba untuk menyajikan beberapa gending karya Ki Cokro Warsito dari Yogyakarta ini.

Ya baik, pemerhati perempat RRI Semarang, setelah kita mengenal satu tokoh gamelan dari Yogyakarta bernama Ki Cokrowarsito yang karyanya sudah kami hadirkan barusan, sudah kita dengarkan bersama tadi ya, gending-gending kreasi pada zamannya yang sangat-sangat dibutuhkan untuk pemajuan budaya dan juga pemajuan keberadaban masyarakat saat itu. Dari Yogyakarta kita langsung menuju ke Sumatera Barat ini ya. Oke, di sana ada seorang tokoh musik gamelan bernama Elizar Koto yang dikenal sebagai seorang komposer Sumatera Barat yang cukup produktif. Dan tidak sekedar produktif, Elizar Koto juga termasuk maestro yang senang bereksperimen dengan garapan musiknya. Mulai dari musik tradisi dan sufi hingga elektroakustik yang pernah ia garap. Dan oleh karena itu, karya komposisinya dikelompokkan ke dalam jenis musik baru di Indonesia. Tidak berhenti bereksperimen, maestro yang satu ini pun dikenal kerap menciptakan alat musiknya sendiri. Dan salah satu alat musik hasil inovasinya adalah koneo-koneo, yaitu jenis alat musik yang menggunakan dawai bisa diregang untuk menghasilkan bunyi gema tertentu. Dan penamaan koneo-koneo ini merupakan sebuah onomatope yang menirukan bunyi-bunyi dari sumber yang digambarkan. Kemudian di daerah Jawa Tengah, iya, kembali ke Jawa Tengah ini, kita sering mendengar seorang tokoh karawitan bernama Ki Marto Pengrawit dan Ki Rahayu Supanggah. Iya, pemerhati perombat RRI Semarang, Ki Marto Pengrawit adalah seorang pertama dari kalangan praktisi karawitan Jawa yang mempelopori gagasan untuk memajukan ilmu karawitan melalui konsep-konsep teoritis. Ia semakin menunjukkan tajinya sebagai pemikir karawitan saat ia didaulat menjadi salah satu pengajarnya di Konservatori Karawitan Indonesia yang berdiri pada 27 Agustus 1950. Salah satu peninggalannya, karawitan adalah rumusan teknik permainan rebab dengan model tata letak jari yang masih digunakan hingga saat ini oleh para penggerbab ya. Ia juga menyelamatkan manuskrip yang ditulis oleh para empu pendahulunya dan kemudian menuliskan ulang dalam bentuk notasi di era 1950-an. Pun menyelamatkan permainan gamelan pakurmatan dengan mengajarkannya kepada generasi muda. Kemudian di era setelah Ki Marto Pengrawit ada Dr. Rahayu Supanggah ya. Beliau menjadi maestro karawitan ya. Mungkin bukan mimpi seorang Rahayu Supanggah ketika masih bocah karena ia memulai karirnya dalam bidang lain. Namun kemudian pada suatu saat dia mulai tertarik untuk belajar karawitan hingga dia berhasil menjadi pengrawit ketika bersekolah di Konservatori Karawitan Kukar di Surakarta. Dan di sana ia ditunjuk oleh Ki Marto Pengrawit untuk memegang rician ngarep dalam karawitan. Sejak itulah kecintaannya pada seni karawitan kian tumbuh. Sebagai komponis sulung, tentu Rahayu Supanggah juga telah menelurkan banyak karya penting bagi seni karawitan hingga sering sekali melawat ke luar negeri mengenalkan dunia karawitan atau gamelan Jawa ke berbagai negara. Tidak kurang, ia telah mengubah lebih dari 100 komposisi sepanjang karirnya, termasuk diantaranya komposisi musik opera Jawa pada tahun 2006, arahan Ganin Nugraha ya. Maksud kami arahan Gari Nugraha ya, atau Gari Nugroho, yang membuatnya menyabet penghargaan Best Composer
pada ajang ASEAN Film Award 2007. Sejak itu, ia adalah seniman tetap di Soundblank Center asal London yang juga akan turut meramaikan gelaran Internasional Gamelan Festival 2018 saat itu. Ya. Oke, kita akan mencoba mendengarkan karya-karya Kimarto Pengerawit ya. Kita akan menyajikan karya-karya karawitan Kimarto Pengerawit di mana salah satu pemain gamelannya di karya ini ada Dr. Rahayu Supanggah sebagai pemegang rician gendang. Oke, kita dengarkan bersama. Ada Jineman Undur-Undur Kajongan, kemudian dilanjutkan Lancaran Parisuko dan Lelagon Kang Cu Mengkling.

Semarang masih menyertai Anda, suguhan pesona budaya Nusantara hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saudara, kalau tadi sudah ada beberapa tokoh gamelan atau sang maestro gamelan ya, di antaranya ada Ki Cokrowarsito, kemudian ada Elizar Koto dari Sumatera Barat, Ki Marto Pengrawit, dan Ki Dr. Hayu Supangga dari Surakarta. Sekarang kita akan mencoba ke gamelan Sunda ya. Di Sunda ada seorang maestro gamelan bernama Mang Kuko. Ya, Mang Kuko ini memulai karirnya di dunia musik dengan membentuk grup musik humor Sunda Kaca Indihiang, dan bersama kelompoknya dia menciptakan lagu Gotong Royong, Ronda Malam, Rebut Bandung, PPH, Resepsi, Badminton, Pang Wangunan, dan Main Bal. Dia juga membuat lagu-lagu kawih khusus muda-mudi dan lagu khusus anak. Lagu-lagu tersebut dikumpulkan dalam 3 jilid buku yang diberi judul Cangkurileng dan diterbitkan pada tahun 1954. Koko juga sosok yang nasionalis, terbukti dengan karya-karyanya yang bertema tentang kebangsaan dan perjuangan, diantaranya Cinta Nusa, Padusunan Bandung, Situ Aksan, Lingkung Lembur, Pahlawan, Sabi Lulungan, Irian Dayeh Nukula, kemudian Rambak Karya, Karatagan Pemuda Indonesia, dan Baju Hijau. Di samping Mang Koko, di tanah Sunda ada tokoh juga yang bernama Lili Suparli. Suparli ini mempunyai debutnya ya, atau memulai debutnya sebagai seniman ketika masuk Konservatori Karawitan atau KOKAR Bandung pada tahun 1984. Ia terutama dikenal dengan kepiawaiannya dalam bermain rebab dan kendang. Suparli cukup produktif sebagai kreator musik, penulis buku, serta akademisi karawitan Sunda. Karya musiknya bertebaran baik itu karya mandiri, musik teater, musik tari, dan musik wayang golek. Kiprahnya sebagai seniman, ya, sebagai seniman cukup berpengaruh dalam memberikan stimulan kepada seniman muda di tanah Pasundan. Dia juga banyak melahirkan pandangan ilmiahnya melalui buku yang hingga kini menjadi pegangan dalam wilayah keilmuan karawitan Sunda.

Berarti Perumpa TRRI Semarang dari Tanah Parahyangan atau Tanah Pasundan, kita kembali ke wilayah Jawa Tengah ya. Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini dikenal ya, banyak menelurkan para tokoh-tokoh gamelan, tokoh-tokoh karawitan. Selain yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ada juga Ki Sunardi. Beliau adalah salah satu bukti konsistensi di jagat seni tradisi karawitan dan tari Jawa. Lakunya sebagai seniman juga dibarengi dengan semangat mendidik tanpa lelah. Ia menjaga api seni karawitan tidak hanya dengan berkarya, tapi juga dengan mengaryakan seniman-seniman muda dan memastikan terjadi regenerasi pengerawit. Ia mulai mengajar pada tahun 1977 di SMKI, Sekolah Menengah Karawitan, Yogyakarta. Ya, sampai kini menjadi kepala sekolah di sana. Sebagai guru dan seniman, Sunardi telah menjajal berbagai bidang keahlian. Ia adalah penari sekaligus dalang. Ia juga seorang pengendang dan penembang. Menata gerak tari dan gending iringannya pun ia menyusun naskah untuk pentas wayang orang, wayang kulit, dan drama tari. Namun yang paling penting, ia adalah seorang pengajar yang tidak henti berkarya dalam mengaryakan murid-muridnya demi keberlangsungan ekosistem gamelan seni karawitan. Kemudian di Semarang ada Kinarto Sabdo, merupakan satu-satunya tokoh karawitan yang memiliki kedekatan dengan industri rekaman saat itu. Bukan karena urusan perut semata, tapi juga untuk membantu persebaran karawitan Jawa, khususnya gaya Surakarta. Empu yang satu ini memang dikenal memiliki cara pandang yang tidak biasa terhadap musik karawitan. Karya-karyanya menawarkan paradigma kreativitas yang berbeda dibandingkan dengan tokoh karawitan yang lain. Ia kerap bereksperimen dengan gending klasik gaya Surakarta yang halus dan membuatnya jadi lebih segar. Alhasil pendekatan tersebut membuat karya-karya Kinarto Sabdo memiliki nilai komersial, dan hal itulah yang membuat karya-karyanya menjamur seperti pertunjukan wayang, kaset-kaset, sampai ke panggung-panggung hajatan. Dan kita akan suguhkan salah satu karya Ki Narto Sabdo.

0: identitas Jawa Tengah Laras Belok pada 6 ini merupakan salah satu karya Kinarto Sabdo. Selain masih ada karya-karya yang lain ya, karya-karya Kinarto Sabdo yang mencapai 300-an gending lebih. Saudara, dari Jawa Tengah Semarang kita menyusur pesisir ya sampai ke wilayah Pulau Dewata di Bali ya. Di sana ada seorang tokoh karawitan, seorang maestro karawitan gamelan bernama Iwayan Sadre. Iwayan Sadre ini merupakan maestro dengan gairah mencipta yang tinggi. Sepanjang hidupnya ia telah menciptakan kurang lebih dari 17 karya ya. Kurang lebih 17 karya yang terdiri dari komposisi musik dan musik iringan teater. Karya-karya tersebut ia pentaskan di berbagai belahan dunia, mulai dari Jepang, Spanyol, Amerika Serikat, dan banyak lagi. Meskipun telah melalang buana ke berbagai negara, maestro yang satu ini tetap melakukan pementasan terakhirnya di Indonesia, termasuk mementaskan karya komposisi musik Bayu dan Energi pada Festival Seni Surabaya 2006, dan juga pentas kolaborasi dengan kelompok jazz Mazzola Duo dari Swiss di Candi Prambanan sebelum ia menutup usia pada tahun 2011 silam. Ia juga merupakan Indonesia yang pertama yang meraih penghargaan bergengsi New Horizons Award dari International Society for Art, Science and Technology di California pada tahun 1991. Kita coba untuk menyajikan salah satu dari karya Iwayan Sadre ini.
1: Untuk karya yang kedua akan saya coba mengkreasi antara mengelaborasi antara cengkok gender Jawa dan juga saya gabung dengan teknik-teknik gamelan Bali yang saya sebut sebagai karya gendot.

Ya baik, kooperatif perempatan dari Semarang. Demikian tadi salah satu karya dari Iwayan Sadre dari Bali yang sudah mengelaborasi, ya katanya ya, cengkok-cengkok genderan Jawa dan genderan Bali. Dari Pulau Dewata kita menuju ke Provinsi Jawa Timur ya. Di sana ada seorang maestro karawitan sekaligus seorang budayawan, guru SMK Negeri 12 Surabaya, atau lebih dikenal dulu sebagai ya SMKI Negeri Surabaya begitu ya. Oke, di Provinsi Jawa Timur di sana ada Bapak Bambang Sukmo Pribadi. Di kalangan seniman karawitan Jawa, Bambang Sukmo Pribadi dikenal sebagai seorang pengendang yang mumpuni. Keunikannya memainkan kendang terletak pada kejernihan bunyi pukulan, ambitus bunyi yang menghentak, kemudian pandai membawakan irama, jelas dan tidak terkesan ribet, atau dalam bahasanya ceto begitu ya. Kendangan Bambang dianggap sebagai salah satu rangkaian bunyi yang jelas dan tidak ribet, untuk detail-detail pola yang dimunculkan secara musikal. Selain khas dengan permainan kendangnya, maestro yang satu ini juga berusaha untuk merumuskan pilar-pilar yang menjadi identitas keilmuan karawitan Jawa Timuran. Dalam rangka merayakan mudiknya gamelan ya, dari berbagai negara ke tanah Jawa di Internasional Gamelan Festival 2018, kita bisa mengenal para maestro gamelan lebih jauh dalam pameran dan peluncuran buku Maestro Gamelan yang merupakan bagian dari Internasional Gamelan Festival pada tahun 2018. Dan kita akan coba tunjukkan salah satu karya karawitan kreasi dari Bambang Sukmo ini ketika beliau mengkaryakan siswa-siswi SMK 12 Surabaya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.
3: Pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang, wekdalipun kula suwan ngayun wonten ngarsa panjenengan sami wonten ing pasugatan jagat pedalangan. Dalu menika badhe ngaturaken irairan Banjaran Parikesit sesarengan kalian Kanjeng Raden Arya ribut carita di pura.

0: Film. Ah, bareng Bratasena arep niat saka Pelungguan, arep ngadep karo Rastra, Kresna ngomong, "Werkudara, kowe arep nyang ndi?" Aku ditimbali karo Siwa Dustara, "Aja mangkat." "Aja mangkat." "Lho, iki piye to karepmu, iki piye to Kakang Kresna?" "Ya aja mangkat. Kok tanggung jawab ana aku. Margo lakon iki aku ngerti kok."
1: Kresna sampun pirsa rumiyin
0: menika. "Ijolana gadamu rujak wolo." "Kekno adepno karo Siwa Dustara." "Tenan." "Lah bareng arep dirangkul mongko dhe'e Prabu Rastra Adipati Rastra wis ngamantak aji pangleburan."
1: "Pangleburan."
0: "Pangleburan." "Sapa digrayang Rastra mesti hajur mumur."
1: "Waduh, menika kasektenipun Desa Rastra menika."
0: "Nggih, dadi antar aruh ning kowe."
1: "Waduh."
0: "Rikala semanten nyanipun para pamtri budaya, Rastra madhek badhe ngrayang Werkudara namung ngajengipun dipun lintoni kalian rujak polo." "Rujak polo rebur dadi sak walang-walang geger wonten Kadipaten."
1: "Godo rujak polo menika ingkang kasektenipun menika wah menapa nggih gegilani menika saged ajur kumur-kumur ginrayang dening
0: ginrayang Prabu Rastra.
1: Menapa malih menawi Werkudara
0: ingkang nggih
1: Kresna jan
0: Kresna ya ngerti Kresna ngomong kowe arep ndi?" "Aku harus sungkem karo Siwa Rasraja,
1: nyelametaken Werkudara."
0: "Nggih, ngopo ndak sungkem bareng mati uripmu zaman jaman diundhek-undhek karo wong Kurawa. Werkudara ya manut. Nah, kedadesan menika. Lah, sak mangke nyanipun para pamitri budaya sareng rujak polo menika lebur swalang-walang Werkudara muni sak kepenake. Siwa Adipati Desa Rastra jebul kaya ngono ta tulisanmu. Tak waca karo ponakan Werkudara. Karo pulunanmu, lah kok kowe tresnamu ning Werkudara, sak kakangku, sak adikku jebule mung ana lamis." Wah, menika penyanipun para pamitri pengorbanan sing ora iso dikandhakake dening sastra menika. Pengorbanane Desa Rastra korban pikire sak bojone. Lajeng dipun umpah kalian Werkudara pisan kaya ngono kuwi. Jatine sing soco kuwi dudu mung atimu, no. Sing soco kuwi dudu mripatmu. Ning atimu klebu soco kabeh. Kuwi tegel karo aku. Aku arep mbok grayang, aku arep mbok pateni najan Brata Yuda wis rampung. Nah, Werkudara sok ngendhek-ngendhek ngaten. Wis, wontenipun namung nangis lan nangis. Rikala semanten. Horokipun nangis nyanipun para pamitri menang sesa-sesa sanggit dalang. Sesa-sesa sanggit dalang. Diunek-unekke Werkudara terus mati ora apa-apa. Badhe mlajar numbuk. Rening cek mantak aji ta mak entek maju pangleburan. Numbuk kalen betengipun utawi tembokipun Gajah Oyo saged dipun brukaken ngebruki Rastra kalian Gendari.
1: Oh, nggih. Menika ingkang familiar wonten ing pakeliran menika nggih menika Desa Rastra tasih mata aji pangleburan langsung mlajar nggruk beteng kembang mati samyoh kalian bojonipun
0: bojone sesa-sesa mangkatune kari dalange
1: monggo
0: kari arti bruki ngono ya iso langsung mati ya wis aku tak pamit mati sak pituri saged
1: ngeten
0: namung ben rada boten kok ben pancen kedangaten dadi keburukan karo tembok enggak jauh ya menempatinipun Rastra. Sejubungan selajengipun datang menyanyipun para pamitri budaya rene mangke enggak badhe selehipun iki menung soalnya kan apa iki ira-irane kan Banjaran Kapari Kecit.
1: Nggih, leres nggih.
0: Lah, sak sambunipun menika penyanyipun para pamitri salebetipun wilujengipun ing kedaton Wirata. Rikala semanten sampun Bratayuda sampun rampung.
1: Sampun rampung.
0: Bratayuda sampun rampung. Parikesit lahir. Lairipun Parikesit Kresna ya ngomong. Kanjeng Eyang Maswapati wonten ing dinten menika keng wayah buyut, ya wayah buyut ya wayah ya kena. Nah sampun lahir. Namung ngaten

0: Kanjeng Eyang ribasan iki, ribasan laripun pun pari purnomo tapi pari kesit menika mangke badhe mbeta iki, badhe mbeta ingreh menapa? Ingreh kasugenganipun para Pandhawa utawi mbah-mbahipun. Nggih. Yeah. Yanipun para pamitri budaya rikala semanten pari kesit wis lair lho kecape nggih.
1: Sampun lair. Nah,
0: lair. Lah sak menika kocap Nadyanta Bratayuda wis rampung, Suyudana lan Sengkune wis mati. Iye to? Wis mati nang tasih wonten trubusaning mungsuh sing isih melu Kurawa. Sinten?
1: Nggih.
0: Tasih kalih.
1: Sinten?
0: Kartamarma.
1: Oh, hai Kartamarma isih.
0: Eh, iya to. Kartamarma karo Suwatama.
1: Suwatama.
0: Jadi kalau semanten Kartamarma wis wiwit Kresna Duta wis ra ngetok. Terus Suwatama, Suwatama sawise diunek-unekke karo Salya, pokoke nglapurke yen senopatine Karna ndepe digenjot karo kretane.
1: Oh.
0: Lah diunek-unekke karo Kupati, kowe minggat aja nang kono nyenyep petaku.
1: Menika nggih, karepe ya ngelingke.
0: Ngelingke, mongko jane ya iya.
1: Nggih.
0: Nuwun sewu, jaman dewen upaminipun Karna tanding menika mboten enten Salya, Janaka ya mati.
1: Nggih janipun ya menika.
0: Nggih lho Mas, tenan iki Janaka mati.
1: Karna menika ya mboten kalah sektinipun kalian Arjuna malah langkung sekti nggih janane.
0: Lah iya. Jadi kalau sebatan nek gandeng nuwun sewu wong niki nggo prolampita. Jane wong bener iki kalah karo wong kebeneran ngono ngoten.
1: Ngoten.
0: Iya to. Kaya Suwatama jane ya kondo tenanan wong jaman ndek ben dicongklangake karo kretane mulo kan panahe adipati karo Yanu Janaka kena topange tok.
1: Kadang kala kejujuran menika menawi panggih kalian piyai ingkang berangasan ingkang Candala menika malah dadi cilaka.
0: Lah nggih. Lah nggih Suwatama iki matur apa enenge jane. Ning rikala semanten ya gandeng ulasane Salya pinter rikala semanten. Lajeng Duryudana nganti nikake wis ana jeneng Praja Ngastina kowe. Nyepet-nyepeti mripatku. Kowe minggat ana, minggat estu. Lah wonten riki nyanipun para pamtri. Cukulane mungsuh Pandhawa kalih kala wau.
1: Nggih.
0: Kartamarma lan Suwatama. Suwatama aku piye? Arep minta apa aku karo kowe? Kakang Kartamarma kula tasih gadah. Gadah piandel. Piandel kula piyambak. Kula mangkih nuwun sewu menawi dipun keparengaken panjenengan. Hak lan panguwasane panjenengan karo kula, kula lan panjenengan. Panjenengan sing Kurawa kula mboten. Kula sanes Kurawa. Kula menika badhe nggoleki sing jenenge anak Angka Wijaya karo Untari.
1: Wah.
0: Sing jenenge Pari Purnama ya Pari Kesit. Badhe kula pejai. Srana kula nglandhak. Wah, bagus yen ngono. Aku duwe dalan siji meneh, Suwatama. Aku areng goleki mbak yuku dhewe. Kartamarma ngomong, Pandhawa iki anane menang, Kurawa anane kalah nek Drata itu iki bape sapa mbak yuku. Sing ngobral wae padine para Kurawa. Saengga Kurawa kalah kabeh.
1: Wah. Jih.
0: Sampun, iki calon iki, Dok. Duwe pokok dhewe-dhewe iki.
1: Gadah rencana ya, Mbak.
0: Rencana rada mudhek. Wah, pancen wayang niku pancen kebak gambaran. Estu nyanipun para pamtri budaya. Kartamarma ketemu karo Banawati iki sing tak goleki. Yayi Kartamarma saka ngendi rasa takon. Kartamarma ora basa. Jaman nek ben dadi bojone Duryudana ya disungkemi tenan.
1: Sungkemi tenan.
0: Bareng saiki wis Bratayuda wis rasa takon aku. Ngene Mbak Yu. Saiki enenge mung Kartamarma karo kowe. Mbak Yu saiki bongo apa nutut? Lho kok bongo apa nutut piye to Yayi? Bongo mati nutut mati. Apa to sebabe kakangku Suyudana mati ana sajroning paprangan Bratayuda? Ora sok ora liya ya saka kowe. Pokal gawe ngono kuwi paribasangmu boneka. Neng jaba tata lairmu kuwi sungkem-sungkem duku-duku karo kakangku Suyudana. Ning batinmu kuwi dadi kasete Janaka. Dadi kasete Janaka. Iya apa ora? Gadek wis tek padha tek. Dadi yo Banowati wis ora tak dengaling-aling. Iya kuwi arep ngopo?
1: Ngakoni mawon.
0: Ngakoni wong timbangane wis kepepet tok. Nggih. Wong kuwi bener dadine. Iya, ya panjang kaya karo pandakwamu karo aku, pomaku yo arep ngopo kowe? Aku wis diagem, aku wis dikanggo karo Sri Nuwun Prabu Sudana. Wiwit seprolongan sepri aku sanak bebranan. Biyen-biyen kok ora ngomong kowe. Lah padune rame banget. Suwe-suwe bareng rame padu yang karto marmo ngetok ke lanange ra ngono. Anu tu minta sing ora sak mesthine Gusti ora marengake ganti anyele si karto marmo Banowati pateni sisan. Wonten mriku dumugi mriku penyanipun para pamtri budaya Banowati mati dening karto marmo ana tengah ngalas ditinggal.
1: Nggih. Dipun tilar wonten tengah alas menapa nggih jisimipun
0: Banowati. Dados menika engko yen Darma Wisata ketemu karo Janaka niku. Niku nek Darma Wisata kaya ta lho. Ya kalau semanten karto marmu bablas. Ya kalau semanten kencan karo Swatama. Arep kencane Swatama karo karto marmu engko tengah wengi. Aku mlandak mengku ana ing kraton Wirata. Kraton Wirata. Margo bayine urung digone Ngastina lho kuwi.
1: Bayine pun si Parikesit kok lairipun wonten Wirata. Taksih wonten Wirata.
0: Nggih. Kala semana estu kencanipun wonten riku Swatama penyanipun para pamtri daya adile sing kuwasa iki. Kelampahan klandak wis saking papan ngantos dumugi kedaton Wirata. Nggih. Rikala semanten penyanipun para pamtri daya pramila ngantos dumugi sepriki. Menika kangge ila-ila Baji.
1: Nggih.
0: Baji ku yen isih timur isih Jabang. Kuwi dhuwure kan digeki apa? Uyah. Lajeng bawang Brambang bawang.
1: Nggih.
0: Lajeng peso utawi lading. Yen ora lading ya gunting.
1: Nggih.
0: Menika adat Jawi kan menika.
1: Nggih, leres.
0: Nggih. Nuwun sewu pramila menika adat pakliran dinggo wonten niku. Sami-sami kalian Angka Wijaya kok anakipun Angka Wijaya pun Parikesit kala wau. Ratu Ndarawati ngendikan mangke dalu badhe wonten nontran-nontran para kadang. Pramila nuwun sewu kalebet si Jabang Bayi Pari Purnama nginggilipun utawi ampeyanipun utawi ngandhapipun gon sikil sikilesi Paripurnama penyan paringi sesaji menika. Dantasipun gunting uyah
1: Brambang
0: bawang nggih menika mangke dipun wonten niku lariku wonten niku Janaka matur Kakang Prabu mangke ingreh pusakanipun putu kula pun Paripurnama mangke ngangge pulang geni kula kemawon. Iya ora apa-apa di. Matuk. Mestu. Landakanipun si Swatama rikala semanten kelakon njujuk nang nggone kedaton Wirata rikala semanten. Ngerti Jabang Bayi rikala semanten ya bubuk lah turu.
1: Nggih.
0: Turu rikala semanten iki sing tak goleki. Yen Kartamarma karo Banowati, yen Swatama karo Paripurnama karo Parikesit rikala semanten. Ancang-ancang badhe dipun pejai dening Haswatama rikala semanten bayi ngrunjal nangis mancal pusakane pulang geni keneng Swatama mati wonten mriku. Nggih, alhamdulillah.
1: Ning saderengipun Swatama menika pejah amargi menapa nggih kenging pulang geni yang dipun pancal Parikesit kala wau menika Swatama sampun mejahi rumiyin.
0: Nggih.
1: Tokoh-tokoh
0: ora mejahi tokoh-tokoh ning mung kaya mejahi prajurit sik.
1: Oh, prajurit.
0: Nggih, terus dheweke kan nglandak dhewe sanange yo metu wong jeneng nglandak kok.
1: Oh.
0: Kamardikane bebas banget kaya Swatama. Nah, menika. Dateng menyanipun para pamtri budaya. Mekaten nggih. Gedhuan wong urip ngono pancen elek ya pun melek tenan. Samono Swatama pejah teng mriku dadi Ratu Ndarawati terus nginuwun sewu raning pangmasa luhurane Ratu Ndarawati. Iki isih ana siji sing arep ngganggu gawe karo kasugengane para Pandhawa sabubare Bratayuda. Ah, niko. Sopo golek ane?
2: Kartomarmo.
0: Golek ana Kartomarmo. Tenan, padha-padha rek kencan ning Wirata to. Nggih. Padha kencan ning Wirata, swatamu krungu kabar Kartomarmo krungu kabar swatamu wis mati. Wah, saiki Kartomarmo geger kendhi areng mlayu nyang endi? Kecekel karo Bratasena utawa Werkudara. Pateni sisan niko. Niko penyanipun para pamentri. Godhaipun cariyos Bratayuda badhe paripurna lah mangsaing kula aturi prisa ingreh menapa ingreh babakan badhe lumadinipun paripurnama dadi ratu.
1: Nah menika nggih nggih.
0: Penyanipun para pamitri budaya jaman rumiyin janipun jaman kapurwan menika nggih sampun wonten lelampahan-lelampahan ing ames jebles sak mangke. Sarasehanipun para anung-anung praja yang sampun manggen wonten ing Yawastina lho.
1: Nggih.
0: Dadi ndek ben jenenge Ngastina ning sak mangke nek sing Bratayuda aja jeneng Ngastina. Mengko bingung. Yawastina.
1: Oh,
0: utawi Yawastina.
1: Sak sampunipun perang Bratayuda rampung menika negari Ngastina naminipun gantos
0: Yawastina.
1: Yawastina. Oh, wonten ingkang nyebut ugi Yawastina.
0: Yawastina saged. Nah, rikala semanten nuwun sewu dhateng nyanipun para pamitri budaya raning Pandhawa. Pandhawa menika mboten nilaraken dhateng menapa iki? Mboten nilaraken dhateng Subasitanipun Pabrayan. Rikala semanten ingkang disepuhaken wonten mriku nggih Maharaja Bakindha Majapati. Samangke Puntadewa matur Kanjeng Hyang, kula menika sampun sepuh. Gruguh kula sampun mboten saged ngembani ngreh menapa kemawon. Pramila mbok bilih wonten keparengipun Kanjeng Hyang monggo paringa dawuh sinten ingkang kepareng ngasta pusaraning adil negari Yawastina. Waduh nggih Putu Prabu, Kanjeng Hyang ora iso meni sulpan bab iki. Margo jagating Bratayuda jaya binangun wit saka Kresna Duta nganti brubuh kuwi anakku ing Ndarawati. Nah, semanten nggir Putu Prabu Ndarawati piye kahanan iki? Babakan sing ngasta pusarane ngadil mestine putuku si Puntadewa, Werkudara apa Janaka ning kabeh disrahi negara Ngastina nyekel ora gelem. Nah, Kanjeng Hyang, kula kan sampun matur. Tebih sak derengipun. Kula sampun matur ngersa menyang Kanjeng Hyang Matswawati. Ing reh babakan menapa? Turasipun anak kula mantu Panangka Wijaya. Nah, Matswawati gagap-gagap lho kok iya. Iye, rekala semanten kula matur. Monggo rening sambang rapetipun kalian yang putri Utari. Nah, lah monggo Kanjeng Hyang Wirata sak mangke mangsulaken dhateng kawontenan menika. Wong nyatane Angka Wijaya karo Utari ya wis duwe anak. Prayogi kemawon ingkang jejer negari Ngastina menika dadi ratune. Menika nuwun sewu. Kedah pun turas Angka Wijaya dasar kula kiyat yang apa nggih dasare? Dasaripun menapa? Ratu rikala semanten wonten lampahan Wahyu Cakraning Krat. Ratu Cakran Wahyu Cakraning Krat menika salah sawijining wahyu sing ngembani Ratu Purwamadya Wasana. Nah, ingkang menika prayogi menika putu kula utawi nggih samudayanipun jabang bayang sak mangke tasih pun paripurnama dipun jumenaken Narendra wonten ing nagari Yawastina. Nah, penyanipun para pamitri menika Pandhawa lajeng anu sarasean Majapati ingkang nyepeng sing tuwa dhewe. Piye Puntadewa ature Ratu Ndarawati? Kula nayogyani. Werkudara, ya aku manut. Wis Janaka prayoginipun mekaten Kanjeng ya sapitut-sapitute. Wonten riku dateng menyanipun para pamitri budaya. Menika isangit malih. Bab apa? Bab perkara Baladewa.
1: Babakara Baladewa.
0: Baladewa, Baladewa teko keri.
1: Oh, nggih menika kapure tapa wonten grojokan sewu menika kok
0: nggih. Wonten ya kelingan ta. Wah. Tekana teko keri. Wah. Yen jauh miyak sewaka penyanyipun para anung-anung sedayanipun. Ning wonten mriku, penyanyipun para Wamtri Bedaya, wonten sarebetipun kliran Baladewa niku ewa.
1: Oh. Nggih. Ewanipun mamer.
0: Ewanipun karo adine dhewe.
1: Oh.
0: Karo Ratu Ndarawati. Dadi sekali dibakeke ngene ya nek adon-adone ya sageleme remang sulit. Bakek karo Majapati nggir putur Prabu Manduru ngaturaken kawilujengan iki Kanjeng Eyang. Rarjo suwan kula. Kula tasih gesang.
1: Menika wis karo getem-getem karo adine.
0: Nggih. Lah teko ngene. Teko ngene Prabu Kresna. Koko Prabu ngaturaken pambagya panakrami ya. Ya. Aku sih tak sih urip. Wah, so omongan ini Baladewa tuan kau nalek. Wah, wis aku sih urip. Banjur ono wigati apa ngger kupuh kaki Prabu Baladewa ono yang pasamuan ini. Ngatan Kanjeng Eyang. Ulo meniko harap temunggah nih volume nih Baladewa. Sudah nanti antau wis kruko. Wis dari pendeta gerujakan saya bu. Kruko. Yang penyanyi pun sudah Baladewa nih. Kulo mulu namung badhe ngenceng akan datang lampah-lampah. Lampah-lampah Broto Yudo perang suci ini antarane Pandhawa lan Kurawa. Wah, yen kaya ngene iki aku ora iso. Macapati ngomong, aku ora iso. Sing iso rayi dalem dhewe, adimu Kresna nggih. Mumpun yang kula goleki niku. Omongannya sudah bisa kawin bahasanya. Enggak perlu gulia ini ku.
1: Kepingin nyekseni Broto Yudo kok malah dikon topo nganti Broto Yudo rampung aku kaget tok tok tipi itu no terus no.
0: Bujleng. Ih selalu gimana ngaten nyanyi pun from trip to jam dua. Wonder Ricky gak cerita sama Tiani ngeruang ini kok Wonder Ricky. Kesno. Wonder Dawo kok rampung. Kau gipi itu karam. Aku ki sapa? Penyanyipun Koko Prabu ing Mandura menika tiyang sepuh kula kan sipun. Kula kang rayi. Lah saiki ngene. Apa sebabe? Wiwit lakon Kresna gugah aku kelingan. Wiwit lakon Kresna gugah nganti Kresna duta. Wiwite Kresna duta iki. Terus aku mbok singkirke ning grojokan sewu gunamu ki ngopo?
1: Hai, cocok iki gayeng iki. Jalur kepethuk.
0: Kowe karmu ki piye? Aku ki kakangmu lho. Wong ki mbok rada ngajeni. Rasa pangrasa. Kowe ratu aku ratu. Kowe binathara aku ya binathara. Padha-padha putrane Kanjeng Rama ing Mandura, Basudewa. Ning yo kene Bratayuda aku mbok singkirake, mbok apusi. Setiokong buat kan melu aku cimbis.
1: Tak kan nunggu aku cari nang dia tak takon ni cari ni dereng kawiwitan kok bawa menikah.
0: Iya menikah sih ngono kau. Karmu piye? Wah, iya Wong Kresnawi banyak Wong licik. Pinter enggak betul naten. Iya Koko Prabu. Saat dia ningkun pelajun pangap tu rasa hanyun pangap punten. Kau es kelakon. Menikah naten. Koko Prabu. Wonten salebetipun Bratayuda menika perang suci. Sing jenenge perang suci apa? Nah. Sapa nandur bakal ngunduh, sapa utang bakal nyaur. Sak piturutipun. Upamane, dioyak terus Bratayuda. Waminipun nuwun sewu. Nembe wonten lelampahanipun penyahipun Kanjeng Paman Mandaraka. Prabu Salya Raja. Menika ngunduh nandur. Nandur menapa? Nanduripun piyambakipun wani karo maratuwane. Setyawati bojonipun anak Bagaspati.
1: Bagaspati menika nggih.
0: Dhewek isin den maratuwa. Nyatanipun menapa? Buta. Bratayuda nyanyipun pecah kalian Candhapira piyambak. Lho menika nanipun nandur ngunduh nyanyipun Koko Prabu. Lah sak menika. Menapa to sebabipun? Mesti ingkang mboten pirsa dhateng Broto Udomo mboten namung Koko Prabu. Nanging klebet anak-anak kula. Sapa? Antasena? Tasih malih. Sapa? Wisanggeni?
1: Antarejo?
0: Lah iki are Antarejo.
1: Antarejo.
0: Menika Antarejo Antasena Antarejo Wisanggeni. Iki kala semanten kula damel supaya ora melu Broto Yudha. Margo yen iki nganti melu Broto Yudha ora dadi perang suci. Bisa? Antarejo melu wis tepake didilat wonge mati.
1: Nggih, nggih.
0: Wisanggeni pancen anak anak toh jali.
1: Nggih.
0: Antasena sektine kaya ngono. Purawa entek rong dina no.
1: Oh, njen.
0: Sami kaliyan sakmenika Koko Prabu piyambak. Koko Prabu piyambak menika menangani dhateng olahipun Broto Yudha. Ora sida Broto Yudha. Kula sak wibaripun Kresna Duta niku kala semanten sampun Koko Prabu ngasta. Wonten tengah ngalun-alun Pandhawa badhe menapa? Mboten sida Broto Yudha. Koko Prabu kula suwun nenget. Penyanipun titisipun Sang Bathara Brahma, kula Wisnu. Samudayanipun mamayu hayuning jagat. Sakmenika perang sucinipun ngestina perang sucinipun Kurawa lan Pandhawa. Menika cetha Pandhawa ingkang mimpang. Buktinipun apa Serat Jetapsara sampun wonten. Kula matur Koko Prabu kula singkiraken mun sewu kula suwun lenggah wonten nunjukan sewu menen mboten kula piyambak ing cerita. Bukunipun menika kandhake.
1: Kula menika namung sadermi ngertakaken buku kitab menika Koko Prabu
0: dados. Dari kala semanten, penyanyipun para pamirsa Baladewa. Bolo diomno cuman kalian adik ipun ngaten menika ya wis. Oh ya ya sine pancen kaya ngono.
1: Oh.
0: Ya wis pancen kaya ngono ya wis aku lagi iki.
1: Nrimah nggih menika Bolo Dewa
0: tunduk. Wis aku ya wis nadyan to wis aku kare sak umurku mengkare sak pira. Lah iki aku ya malah Yayi Kresna aku njaluk titip uripku. Bolo Dewa lumpuhipun wonten mriku.
1: Nggih.
0: Dados cekleke Broto Yudha manut karo Kresna nggih niku. Upama penyanyi tasih ngasta utawa isih wenesani dhateng Broto Yudha. Antasena, Wisanggeni, Antarejo ngerti, iki ra sida Broto Yudha. Rong dina tuk mati kabeh.
1: Kabeh Kurawa saking setine salah setunggalipun amargi kasekten panjenengan ingkang ngudubilah.
0: Lah iya, ngudubilah Prabu Baladewa bawa nenggala karo Grand Rally kabeh ra alugara nenggala entek kabeh. Werkudara mboten sono apa-apa. Ini gue lucu-lucunan kaya ngomong bu gugu karamu rabu gugu karamu lalu itu baru kudara udah ngerti wah ya wis yayi yang panjang kaya ngomong kahanane aku malah mung titip awakku rene aku ke ya wis tua negara Mandura ya wis nyekel ya sebian kono sopo prakuto apa sopo lampi turute mung kono salah betimun sarasean ngeriku nyanyi pun poro pak menteri Matsuwapati mirengaken kaki Prabu Baladewa wonten dawuh Kanjeng Eyang aja banget-banget nduk munalangsa ya wulingipun kaki ngono margo iki Broto Yudha wis rampung apa sapa sing nduk undamana ora nani lah saiki jeneng ingsun ku ratu tuwa-tuwane ratu. Nah, saiki ngene iki mau Manawa pamawase Ratu Ndarawati pujangganing Pandhawa sing dadi ratu negara Ngastina kuwi anak Angka Wijaya karo anak wadon Tari si Paripurnama. Lah mulo dina iki, wiwit dina iki bocah Paripurnama ya wis meh wis walagang tekese wis meh gedhe arep dewasa. Ning urung dewasa banget. Mula iki sing bakal ditetepake dadi jumenengan Nata, Nduk. Nata Ngastina, Nata Yawastina. Kakek Prabu Kresna lah banjur ning bocah kuwi durung wutuh umur. Durung wutuh umur, sapa sing kudu ngampingi putuku si Paripurnama. Woi Kanjeng Eyang, menawa sampun prayogi. Ing ngapar ngamping-ngampingi Kakang Prabu Curiganata. Kakang Penemban Curigana teng ngrujukan sewu.
1: Di Baladewa menika.
0: Baladewa. Koko Prabu, apa Yayi? Dinten menika awit saking pasarujukanipun para kadang, dinten menika Kanjeng Penemban utawi Kakang Penemban Curigana ta katuran ngembani. ngembani ingkang wayah pun pari purnomo ngasta pusara adil wonten negari Yawastina. Wah, aku wong tua malah dikon
1: aku wis panjene pensiun aku wis kurang laku labetku
0: panjene pensiun kok ora warakon klambut gaya wonten riki wonten riki nyani pun para pak menteri lampah-lampah selehipun iki dene Banjaran Pari Purnomo iki Banjaran Pari Kecit namung ngaten mangke wonten salebeting dinten ing badhe dateng rene mlodal kula sampun telas ngaten mangke dipun lajengaken
1: nggih
0: mugi-mugi kula saged mugi wayang gedhok.
1: Oh, nggih.
0: Mati mena ngaten priyanipun para pamentri, sasampunipun paripurnama ngasta Yawastina, kuwi wayange wis dudu wayang purwa.
1: Sampun wayang
0: wayange wayang madya.
1: Madya utawi wayang gedhok.
0: Wah, iki Sudarsana, Sudarsana saantero. Gendrayana Sudarsana menika mangke. Ambung nuwun sewu yen wayang gedhok kuwi anu ora akeh sangite.
1: Oh.
0: Wong wis makem soalnya.
1: Oh, sampun pakem nggih, mentantun nglampahaken pakem nggih mangke.
0: Nggih, ora iso disempal-sempal.
1: Oh, lakon-lakon carangan mboten.
0: Mun saged. Terus mangke nggih mangke mbok bilih saged monggo kemawon, mangke kula tak matur. Namung penyanyipun para pak menteri alhamdulillah nggih wonten ing mringgan menika lampah-lampah parikesit menika macan minangka dados prolampita. Prolampitanipun ngaten mangke, wong iki lampahanipun kan ngantos demugi Angling Darmo, Badek Madrim,
1: sapi
0: turut Setiawati, cecak iso ngomong, ngaten.
1: Wedhus iso ngomong.
0: Nggih mangke dipun damel ingkang sak sak saget-sagetipun. Kula kalian Mas Tono bapakipun mangke badhe kula aturaken.
1: Ngaten.
0: Ngaten nyanyipun para pamutri tiyang ing Losowan nyuwun pandonga wilujeng. Iki sepisan malih meling wonten ing Wulan Suro menika Bapak, Ibu pamiyarsa sedayanipun kula suwun ngagengaken dhateng panungku pujanipun dhateng rasa dalem Gusti Kang Maluka. Samudayanipun pinaringan karahayon. Ngaten. Jagara Angkara Winangun sarjana marjayang Westi. Para kasub kawasa sastrane Jawa muni Surwa Dirajayane Kang Krat. Suwuh rasta tekaping kula Darmastuti. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Seni lan budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat harusnya nggak seperti itu, begitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Sutresno Pro 4 RRI Semarang, salajengipun kula aturaken pasugatan Pro 4

dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Prompat RRI Semarang ingkang kula tresnani. Jan. Kula menika remen sanget menawi saged panggih kalian panjenengan ngaten menika ing swasana ingkang sae. Bagas waras. Jagi kesehatan, kasarasanipun badan pun jagi. Kasarasane pun jiwa ugi pun jagi. Mengke nek mung njaga kasarasan badan sing sipate fisik, fisik nggih. Terus sing kajiwane utawi psikologine. Menika mboten pun jagi engko ya mung bebasane wong nyambut gawe iki agek separo-separo. Mangke nek Leno kirang mas padha fisik sehat ning jiwane ora sehat kok fisike barang ya nderek lara engko. Nderek gerah ngaten ya wah menika nggih. Engkang baken wonten sak wenaning penyakit sesakit ingkang wonten anutai kondisi alam ingkang ekstrim menika kedah pun jagi saestu pamirsa. Pamenipun cuaca ekstrim ki jane apa to Mas? Aku ki sering lho Mas krungu ki kerep. Sering ki kerep krungu cuaca ekstrim ning ngertiku ki nek pasuduan bledhek nyamber-nyamber ngono kae. Utawa pas panas ngentar-ntar kaya arep nyigar-nyigarno gundul kae. Nggih, ana iki. Alitan kula rumiyin menika. Piye-piye sepuh menika menawi kondur saking tetindakan saking sawah saking tegalan ngaten nggih garap sawah. Kados ngen lagu. Iringan Perumpat Matpatan RRI Semarang menika. Nggih, garap tegalan sabine. Menawi siang ngentor-ntor ngaten menika kondur menika wah jan. Panase kaya arep meletek-meletek no sirah ngaten nika basanipun. Nah menika jatosipun cuaca ekstrim menika kados pundi dalu menika kula kepengin mangke menika rembakan kalian panjenengan apa to cuaca ekstrim kuwi engko terus akibate iki apa wae tanda-tandane apa wae terus awake dhewe kudu kepiye ngaten ya den golono niku nek tenggen acara Perumpat Matpatan minggu dalu nih kok nggih ngeten nih kaya rada-rada karo kemayu sithik karo rada nek iso ya rada dagel sithik ngoten kan ya kudu dagelan piye meneh sing penting kados pundi kemawon aja nganti ana cidro menika nyelaki janji utawi tidak menepati janji kados ulinge Mbak Ani Sunyani nih kok

Yen seliramu tansah citra iku ora prayoga.

Sejumlah daerah di Indonesia berpotensi mengalami curah hujan tinggi atau di atas normal, sehingga risiko terjadinya ancaman banjir dan tanah longsor semakin meningkat. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir, tanah longsor maupun tanah bergerak harus lebih berhati-hati dan waspada apabila terjadi hujan lebat dalam kurun waktu yang lama. Masyarakat dan pemangku kepentingan harus melakukan langkah antisipasi menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor dengan mempersiapkan sarana-prasarana, tempat evakuasi, dan kebutuhan logistik bagi korban bencana banjir dan tanah longsor.

Wah, jane serengeng-rengeng dhewe nek ngenteni. Kaya dengaran ngene ka dene wonten ingkang minggah wis tak telateni dhewe. Bukas, Mbah Kas, matur nuwun menika atensi utawi kawigatosanipun. Salam kagem Mbah Kas Kakung. Kok Mbah Kas Kakung? Ini ta. Menika Mbah Warsono ngenten nggih, sami Bagas kewarasan, mugi-mugi tansah sehat ngenten nggih. Pamirsa sutresna, Kementerian Kesehatan menika paring kawigatosan dhateng masyarakat. Salah setunggalipun menika ugi ngengetaken bilih wonten ing salebetipun cuaca ekstrim kathah penyakit-penyakit langganan ingkang saged tuwuh. Ngaten nggih. Saya menika rikalanipun panas terus, ngentang-ngentang panas pirang-pirang dino, pirang-pirang sasi. Lajeng Jawa terus. Utawi nek esuk panas tukan awan, nek sore tukan bengi udan mak beres. Lan sak piturutipun menika nggih. Lan penyakit-penyakit menika penyakit ingkang kalebet penyakit serius lan saged nuwaken kondisi fatal menawi mboten dipun antisipasi kanthi sae lan tepat ngaten ya pamirsa. Paminipun menika ingkang sinebat leptospirosis. Menika penyakit ingkang terkenal kanthi sebutan uyuh tikus. Uyuh tikus lho sanes uyuhe sinten-sinten. Leptospirosis menika mujudaken penyakit ingkang penularanipun lumantar urin utawi darah binatang liar utawi saged ugi hewan piaraan. Umumipun jalma menungsa ingkang kok jalma menungsa anggere ngombo nganggo tembung manusia kok ya rumahsaku ki angel menek dijawaki. Nggih, umumipun menika piyaye ingkang terjangkit penyakit leptospirosis menika tertular lumantar toya utawi lemah siti ingkang sampun terkontaminasi kalian kencing utawi urin darah ugi hewan liar utawi piaraanipun ingkang mbekta menika virus leptospirosis. Umumipun menawi kenging penyakit leptospirosis menika numuhaken demam tinggi lan wonten ing kasus tertentu menika penyakit leptospirosis saged nyebabaken gangguan hati, gagal ginjal, meningitis, saengga kegagalan pernapasan pamirsa. Pramila menika ayo dore resik lingkungan. Lingkungan iki digatekke tenan, sok disirami nganggo disinfektan, semproti disinfektan. Nah, gejala penyakit leptospirosis menika antaranipun demam tinggi, sakit kepala, lajeng mual, muntah, mata merah. Ning ora mendelik lho, matane merah ngoten kemawon, menggigil, lajeng otot betis menika sakit lan sakit perut. Nah, menawi wonten gejala-gejala ngaten menika, sakcepetipun dipun periksaaken dhateng dokter supados pikantuk penanganan ingkang pas lan cepet. Ngaten nggih, nadyanto gejala-gejala kalau wau dereng tentu menawi menika leptospirosis nggih leres. Ning kangge antisipasi wong nyatane leptospirosis kuwi tanda-tandane ya kaya ngono kuwi mau. Ngaten to. Nadyan to ora leptospirosis to. Iki wis kuwi nek jeneng lara ya kudu ditambake ora dingu. Njita kangge langkah preventif utawi pencegahan bab sing ora-ora ngaten nggih. Lajeng wonten malih menika gangguan asma. Menawi pamirsa perumpat RRI Semarang menika wonten ingkang nggadahi sakit asma. Asma lho sanes asma. Asma menika kedah waspada nggih. Menawi suhu tiba-tiba dingin. Wah, lajeng tiba-tiba panas, mulak-malik ora karuan akibat cuaca ekstrim nggih. Suhu udara ingkang adem sangat menika pantanganipun ingkang dipun kedah dipun hindari ngaten ya dipun ingati kalian penderita asma nggih, suhu ingkang dingin mujudaken pemicu utama munculnya gangguan asma kados dene mengi nggih. Nek ambekane ya mengi niku nggih sedaya pirsa nggih menika istilah istilah Jawi menawi ambekan menika ngaten ya ngike iki kaya benang ditarik neng gon debok ngono kaya nggih. Lah napasipun pendek, mengi, sesak napas lan sak piturutipun menika saged terpicu kalian
swasana utawi cuaca ingkang ngertos-ngertos niku adem mendadak ngaten. Lajeng wonten menika norovirus, menika jenis flu perut ingkang saged nular kanthi gampil menika pamirsa. Penyakit norovirus menika saged nyerang sawedal-wedal nggih. Lan menika badhe nuwuhaken bab ingkang berbahaya rikalanipun kambuh pas cuacanipun menika nembe adem. Wanyep jejet gek kambuh. Ha menika penderita norovirus saged ngalami muntah-muntah parah. Pramila menika kedah ngatos-atos njagi kasarasanipun badan menika nggih. Sebatu sehat nek kula lan panjenengan sehat, keluarga sehat, lingkungan sehat, ya hawane iki nyenengke wis apa-apa iki berjalan dengan lancar ngono. Beda nek jer ngiring-ngiringen nah. Esok pilek. Nggo mari rong dina genti mumet. Sesuk genti diare, wah jan repot nek ngaten menika nggih pramila supados ningkataken imunitas tubuh. Lajeng penyakit nyeri sendi menika nggih adatipun tuwuh karaos ngaten ya kumat, kambuh menawi suhunipun menika dingin akibat cuaca ekstrim. Lah menika ingkang kedah pun hindari ugi pamirsa para penderita rematik nggih upaminipun ingkang gadah yugi riwayat artritis terus flu tulang atau menika rikala cuacanipun adem menika ya dinget-nget awake gen anget supados mboten kademen gen mboten kumat nyeri sindinipun menika nggih. Apa meneh nek udan ngono rasa udan-udan banyu udan iki ademe ora umum kok nek rematik kok jarak terus udan-udan niku ya jenenge ngolo perkara ngeten ya menika nggih sendi menika setunggalipun perangan badan yang penting sangat menawi ngantos sakit ngeten nggih menika eman sangat temtunipun nggih. Pramila menika menawi wonten potensi cuaca ekstrim ingkang saged nuwuhaken perubahan suhu saking panas lajeng ngerti-ngerti wadem jekut menika penderita rematik utawi ingkang wonten gayutipun kalian penyakit-penyakit tulang pamilipun pemilik riwayat artritis menika kedah cepak utawi cawis baju ingkang anget utawi pakaian-pakaian ingkang anget ngaten nggih. Nek perlu ya nyepakke krim utawi minyak penghangat badan ngaten nggih, minyak cengkeh menika nggih sae, minyak serai alami menika nggih menika DBD lan malaria. Menika ugi setunggalipun penyakit ingkang kita pun waspadani pamirsa menika menawi setunggalipun telatah menika asring jawah nggih. Adatipun saged ningkataken kasus DBD utawi demam berdarah dengu. Wonten ingkang nyebut demam berdarah dengju lan malaria menika nggih. Kali penyakit menika dipun sebabaken virus ingkang dipun beto nyamuk, lemut. Nah nek lingkungan iki kira-kira akeh nyamuke ya piye carane difuging utawi menika 3M plus menika dipun lampahi sareng-sareng kalian masyarakat. Dadosa budaya ngaten, dadosa budaya utawi tradisi utawi kebiasaan ngelampai 3M menika. Nyamuk menika langkung gampil lho menika nek bangsa kon anak-anak ngono. Anak-anak utawi bangsa kon patutan ngono kuwi ning daerah-daerah sing kerep udan utawi menika ingkang kata kalen-kalenipun sungai-sungainipun menika gampil sangat menapa malah menawi kalenipun iki banyune mandeg wis kuwi jan seneng banget. Pamane aku dadi nyamuk ngono kuwi ya seneng banget kuwi mampir ning nggon kalen banyune mandeg nang ngono terus anak-anak ngoten. Pamirsa jatosipun menawi penyakit kados dene DBD lan malaria menika mujudaken penyakit dengan saged dipun mantunaken ya tanpa perawatan khusus utawi self limiting disease ya. Namun kemawon menika menawi kita miyarsakaken para ahli kesehatan ugi kedah waspada ya, pemerhati lingkungan ugi menika asring ngendikaken kudu waspada amarga penyakit menika berpotensi berujung pada kematian nek ora tertolong. Wonten ing wekdal ingkang pas menika bahaya sangat menika. Nyambut disepelekke, aja sok nyepelekke penyakit. Penyakit itu apa wae iki
kudu di budidaya diobati ngateni amargi menika pramila saking menika nggih pamirsa. Pramila saking menika penanganipun penyakit DBD lan malaria menika mboten kenging terlambat, ora keneng telat, Mas. Aja nyepelekke. Tanda-tanda DBD nggih menika sakit utawi gerah, kraos sakit ngaten ya wonten ing sakujuring badan, lajeng demam ingkang ngakibataken komplikasi sarta kerusakan pembuluh darah lan sak piturutipun menika informasi utawi ilmu menika sampun saged dipun perangguli utawi dipun padosi wonten ing pundi-pundi papan. Namunipun internet menika garimbuka. Saiki sak keluarga paling ora ya HP-ne wong siji iki siji nggih ta. Saged dipun mupangataken kangge pados ilmu-ilmu ingkang manfaat setunggalipun ilmu babagan kesehatan. Jenis-jenis penyakit iki apa wae, sebabe apa wae, gejalane apa, terus ngono kangge ngantisipasi supaya ora kena lelara kaya ngono ki mau carane piye menawi kenging sakit ngaten menika lajeng kedah atus pundi ngobatinipun menika sampun komplit sanget jane ya mung ngelingke nek ngono ki kene ki ora kok ngandani ora nggih pamirsa lajeng bab-bab ingkang kedah dipun gatosaken supados serangan penyakit jenis-jenis penyakit wonten cuaca sedrik menika mangke badhe kula aturaken ya saiki ya karo anu sik ya karo reng-reng sik nek mau caping gunung menika namung kula aturaken bawanipun nggih sak menika kedah eling lan waspada sedayanipun supados mboten lebya mboten menawa lalai ngaten tumrap jenis-jenis penyakit, tumrap kasarasaning badan lan lingkungan, salebetipun cuaca ekstrim. Waing kulang kaling, wangsalan, waing ngaren, kudu eling. Jan wis ra umum.

Waduh, ngimpi ki jare kae nek wong do kondo kae mung kembange wong turu ning nek yen to gelem bloko ki ngimpi bisa bikin rindu ngaten ya. Terus ngimpi sing kepiye sing bikin rindu niku wau? Angger ngimpi nyimpake barang-barang sing apik ngaten iki salah setunggalipun menika supaya ora keneng penyakit ing cuaca ekstrim. Kados pundi menika? Miturut para pakar, ya, cuaca ekstrim ingkang nggadahi dampak dhateng daya tubuh manusia menika perlu upaya kangge ngantisipasi cuaca ekstrim menika supados awak menika mboten gampil kenging penyakit lan daya tahan tubuhipun menika saged kiat kanthi nglampahi pola hidup sehat kados dene ingkang nate marambah makabeng dipun siaraken ngaten nggih

ing radio, ing televisi, lajeng ing akun media sosial. Menurut kata sangat babakan-babakan ingkang saya. Paling boten menika wonten gangsal perkawis ingkang kedah dipun lampahi kulawan panjenengan pamirsa kangge njagi kesehatan wonten ing satengahipun cuaca ekstrim. Ing antawisipun njagi pola tidur, ora perlu lelekan begadang nek ora jan perlu tenan. Kejaba nek siaran ku ya kudu tugas lan kewajiban. Semono wae ya kudu dijaga awake ngaten nggih. Ning nek ora ning bab-bab sing perlu ku ya wis terus suruh anu sare ngoten ae. Sare ro turu kok malah arep suruh. Nggih menika pola tidur ingkang saya menika ndamel stamina tubuh, daya tahan tubuh, imunitas tubuh menika sae. Sehingga tahan saking penyakit. Menika mujudaken setunggalipun usaha. Lajeng jagi karesikanipun badan, pakaian, lingkungan. Konsumsi suplemen tambahan menika nggih penting utawi wigatos nggih pamirsa. Wong naminipun makanan ingkang ngandhut nutrisi tinggi, komplit lan berimbang menika penting kangge jagi kesehatan lan daya tahan tubuh. Menawi perlu menika nggih kedah pun konsumsi suplemen tambahan kados dene multivitamin, multimineral kangge memperkuat perlindungan tubuh saking serangan penyakit lajeng ngirangi aktivitas di luar ruangan. Yeah. Cukup di luar ruangan menika rikala makarya, rikala wonten bab-bab ingkang penting ngaten nggih. Menapa malih menawi ing mangsa pandemi ngaten menika ya wis aktivitas di luar ruangan iki dibatasi, dibatasi iki tegese ora kok terus ora etuk metu ya ora nyambut gawe sak lumrahe sewajarnya nek bar kuwi ya terus kondur sik badan ketemu keluarga suasane kepenak ngaten menika ngremenaken lan wujudaken salah setunggalipun usaha kangge menggapai ketahanan tubuh ingkang sae menika miturut sedaya kala wau nggih miturut seratanipun Dr. Nofrida AAK ingkang sakmenika nembe menjabat minangka kepala bidang pelayanan medis klinik Gajah Mada Medical Center UGM. Jadi menika ugi nyebataken bilih penyakit-penyakit ingkang asring muncul menika ing cuaca ekstrim menika antawisipun watuk, pilek, influenza, terus belen barang niku, belen mripate abang ngono kae, terus sepet rasane infeksi saluran pernapasan akut utawi ISPA. Kanthi kawontenan ingkang ekstrim, nggih cuaca ingkang ekstrim monggo sesarengan sami njagi kesarasan badan maneka warna cara saged kula lan panjenengan lampahi sareng-sareng menawi sehat badanipun, sehat jiwanipun menika insyaallah badhe sehat sak kabehe. Wah, nggih matur nuwun menika ingkang sami miyarsakaken perumpat mat-matan sugeng dalu. Menika badhe kula aturaken tembang sak lajengipun sak sampunipun tembang mangke kula aturaken Ludruk Jawa Timuran temtunipun ingkang dipun sugataken saben minggu dalu watawis tabu 11 kirang gangsal menit wekdal Indonesia ringkilen eh. Sumangga iki padha cancut gumregut tumandang karya nek ana lingkungan-lingkungan sing reget diresiki apa meneh sing kagungan pekarangan-pekarangan sing mung ditukuli suket ditukuli rumput nggih sing ora patekne gunane malah dadi sarang penyakit diresiki nek perlu ditanduri gen ana hasile

Banyak kasus menunjukkan aksi kriminalitas berupa penganiayaan, pengeroyokan, pembunuhan, perampasan kendaraan bermotor maupun bentuk tindak pidana lainnya dilakukan oleh kelompok aksi geng motor di berbagai daerah di Indonesia. Kasus pelanggaran tindak pidana maupun bentuk pelanggaran hukum lain oleh anggota geng motor di berbagai kota sudah sangat mengkhawatirkan. Stop kebrutalan aksi geng motor yang semakin meresahkan. Pihak kepolisian harus bertindak tegas menyikapi aksi kebrutalan geng motor dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya.

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: kok. Trimana Joko berak ta ya apa kowe. Ono wong ngitung tetek diurak-urak iki. Wis idung kene rek. Cek, anu dudun limamu. Ya pinter ya sing mencu ya sing didodok. Cek, dudun loromu. Wah, ya. Cek, dudun dengkulmu ya. Tak gelem nakal ngene iki jenenge. Lho, ri, kon krungu ae ri.
1: Kon panjak kon nutuk dengkul ya.
0: Lah ya lek pisan-pisan cek tau ketutuk masuk nutuk terus ae.
1: Wah. Ya apa lho.
0: Kenapa muror ini?
1: Panjakmu nu minangka bojone Lodruk goblok.
0: Oh, tadi ki bojo-bojoan ngono ta.
1: Bojo nyambut gawe.
0: Tadi nisor karo mburu padha ae.
1: Ya aku diseimbang.
0: Kon dene lha apa karemu?
1: Nah, timbangan iki kan nutuk.
0: Kamu lek digarapan ya melok ae. Kono wis tak tilap ta kon kok melok.
1: Seneng kan anak kancane. Tandangnya amok pun.
0: Kau iso ngitung ah?
1: Ya iso. Ngitung panjang pun.
0: Perlombaan ngitung karon.
1: Ya tutup kalem-kalem ni. Yang kalem itu kerap pakai. Sing mentol atas itu.
0: Ya sing tutup. Sing hijau, sing enam, sing luru lah ngono.
1: Sing
0: enam. Ah. Lima. Dan lima.
1: Oh. Tadi ni sulah. Aduh, ngawur. Biasa. Ngepes ya?
0: Iya, pes.
1: Pes apa?
0: Pes ansit. Iya, pes. Jula-juli. Kan anak-anak nani. Loh, kayak sendiri saya biasa itu lho, Ri.

0: ngerti apa nyorkol
1: tak minangka anu nek ta iku
0: dodol tinuku lho
1: iya lah dodol aja larang-larang rendeng
0: iya tak doli sing murai kok nek tuku kudu kenceng aja utang
1: dadi duwe kasi duwe yo
0: utang kena-kena ya lho

0: titik.
1: Kon niku takonmu kerepotan deh. Oleh aku golek sampai bingung.
0: Lah aku golek aku.
1: Lu golek aku ya apa sih? Nah, iku lah golek pari pari am.
0: Oh.
1: Golek pari am lu.
0: Golek pari anda.
1: Iya, masih sak pinter-pinterane lek konteter terus ya dengkleri.
0: Kok oh, niku lah nek padha dagel lek setan.
1: Sop. Sopo dagelan. Kon sok mahur. Kon iki aku iki mantune kagedanan. Iso dagelan ya. Sopo sing tak dageli sih coba?
0: Nah, iso apa kon dageli apa? Ya wis ndonya iki lah sak kaset sewu.
1: Seninyen. Wah, bisa ayo nyambut gawe wayahe nek gotong royong kuat.
0: Iya ya, enak menene.
1: Wong oh, enak kon siji gak koyo kon jaga jagat tak disiani.
0: Ah, panganan dhewe. Anjane gak dikeki panganan.
1: Lho lah, rendeng-rendeng ati ngekek mangan kanca. Ya peok.
0: Oh ya aku deleng sumpahmu ta lho.
1: Sumpah ya apa? Saiki ana daya katik rodok merengut tak suguhiri. Tapi medaya buka lawang wis pringas-pringis. Wis gak ono suguhan blas.
0: Ya jangan lu maksud teng ngene lho.
1: Mergo gak urung iku mesti tunggale jek inganane kae.
0: Konek. Menusuk perasaan
1: itu kau kan guru sopo lo.
0: Oh monawa,
1: si kira tu ni dah kelan lagi.
0: Ngomong batuk ni. Banyak cerita banyak ni tak sampai ke paten pangan ni.
1: Iyo kan.
0: Kopi yang kau.
1: Lu yo. Kan. Iku tanggal ni dibagi di noi kiro no tanggal kiro no.
0: Wingen ane, kula kedondong nom nom.
2: Sakari durung ngeru itu apa? Ini aku dua kitab tak ada makna itu. Hanya mendaya itu sing tak kira ono oma tak gak itu ono itu.
0: Oh, dinane pacak itu terus kan?
2: Ini ya.
1: Tapi sabani bengkel terus lagi ya. Boleh umur-umur sing wis rusak. Lumbuk no dol kilo.
2: Umur saking ngeber.
0: Cepat dia?
1: Ya, Pak. Kamu dina tak boleh itu.
2: Ono parlu tadi? Ono parlu?
1: Bengkel Duro griwan bojokan
0: metu tak.
1: Yo anane doleki ono gawene rek. Ono apa sih? Coba kok sawangane. Waduh, saiki petekan bareng.
2: Yo iki gocek sepatu.
1: Cara biyen petekan.
0: Mari potong.
1: Mari potong.
0: Lah anyo bersih.
1: Jangan dadi kemanten yo.
2: Kok arep sibrak potongane itu kok mburi koyo bathok mengkurep.
1: Iya wong jan tak kerik geling iki.
0: Lah iki sing darane potongan kadal menek.
1: Kadal apa?
0: Kadal menek.
1: Utuh. Iki gak ada menek tekak keplorot iki.
0: Kan iki lho rapi ya?
1: Iya.
0: Wah nyebut tawar war. Tas kegatan. Oh, paling mek lho, paling.
1: Sing rapi sing dhisik ngomongna aku, Dik. Ngonane sepatu elek-elek. Entar sing manten kok bae sepatu elek-elek.
0: Nah iya.
1: Para jomringis mas, di Dewi aku ada aku nanya nyate
2: aku gak ngguyu lho
1: kenapa?
2: Soal ini lah, aku sih tak jalur turun mana sopa mana gak saparian ya kawan
1: iya jujur kan misi rono tori
2: iya terang-terangan naik
1: tapi dia wis gak wanyong, gelap ketatalan wis kecoh
0: kalau balik jalur turun terus aja
2: ngomong kamu malah belakang wetan ini kali
0: terus apa sih?
2: Ini lho karena gue gak jalur turun sumbangan untuk enggak
1: iya
2: iya lho, kayak nelor pangken nih
1: Mbak Biro, Mas.
2: Kira-kira ya 200. Enak, enak.
0: Ya, oke.
2: Lu enak, nang didol mana?
1: Gak ngono.
2: Ada hati lorok pangkon juga, kanggo kemantan ku jito.
0: Nah, ini kepingin lorok pangkon di serana, ini apa? Pak Tarsi. Pangkon ini lah lorok nemen pangkon ini.
2: Iya, mereka kemarin ketampak parut ya, Pak.
1: Oh, pari. Iki lho, ini jago, lho, ini.
0: Oh, jagoan, dah.
1: Iya, lah, ada jagoan ini, ngon kuono. Si mu aku nu tukang antemi arek ya.
0: Apa?
1: Tukang jaku dhewe.
0: Ah wani arek tantu si kumul
1: iki. Om jago kok jagoan.
2: Eh sampeyan arek mlakrak
1: kan. Kayak pitik iki lho ri.
0: Nah,
1: iya ya sok gak tau lho ri.
0: Cocok sumisume kok. Pancet dhewe ae.
1: Temen ta.
2: Lah, engko teko kono mlaku ta teko
1: ngarake mlaku.
2: Pengiringe ta?
1: Iya.
2: Sing separuh numpak sing separuh ngawang.
0: Nah, kalau iso ngawang bareng kon niku.
1: Lah ngono adat kuno lak mlaku ah.
2: Ya biasa.
1: Kurang kilo ya teko mantan lanang nang kemanten wedok.
2: Kira lho mong kira-kira 600 kilo ae.
0: Hah, 600 wadon niku.
1: Ono petang kilo?
2: Tak ono lah.
1: Oh, ya wis, engko dimut montor dhisik.
3: Iya.
1: Ya terus mudun.
3: Mudun terus dikarah.
1: Kira-kira kurang 1 kilo, engko pengiringe ya apa berangkang apa?
3: Ya apa?
1: Berangkang apa?
3: Ngomong ngamuk ngono dimut ketek enak. Mergo kebanjiran kemanteni.
1: Wis berangkang iki ya mlaku kalau di kalem.
3: Terbangan.
1: Oh, terbang. Oh, terbang.
3: Lho, safari tang bing.
1: Kemarin kocokan moto Irmi, kemarin tak kentruk.
3: Terus tak maju loh, ini tahun piro.
1: Loh, lah saya...
3: Kemarin masa gini.
1: Soalnya, lah kaya, kok dikai anu, apa, loro pangkon barang?
3: Loh,
1: ya. Itu disesuai no. Lah, biar ini loro pangkon, mantan ini ya. Begini, duriki, kopiah.
3: Kopiah.
1: Kocok moto, terus ya, untung ini dilong loro.
0: Iya. Iya, untung ini menawar. Dilong loro lah, lunas karena.
3: Kemejane putih,
1: ya jelas
3: ireng tekak.
1: Iya.
3: Setengah gak sedengi lho.
1: Iya, dasian ya. Terus sepatuan kadek kos kaki. Cuma sepatune CC. Sepatu CC hanya ni biar niku.
3: Ngono ya.
1: Iya.
3: CC-ane apa?
1: Digondol kirek.
0: Ah, ya Kak sepatu CC lo selop ya selop.
1: Oh, selop.
0: Selop.
1: Yo. Celonane kudu nyari.
0: Iya. Siapa sih bisa selop lho anu?
1: Siapa?
0: Pasman Pasman nih Pasman selop itu Pasman boleh tigrek boleh tigrek
1: film selop itu Pasman Pasman ini saking seneng kalau selop lalu dikelai lah ini disobun selop itu kan dia tak silin atau mbakku
3: ya
1: anu sewek sewek sarung Bali
0: Nah di selang nonang Bali ya.
3: Adati ya, adati. Sing kanggung gendong, loro pangkon. Aku titik-titik naluri omongnya wong tuwek ri.
0: Loh sini digendong gitu.
3: Loh iya, pelangi.
1: Pelangi ri.
0: Kabi,
1: apa?
0: Opini jambi.
1: Apa hari pelangi ri kok ada itu
0: kemanten kemagi.
3: Loh kak ngono, masih wong elek ya jok delek-elek nemen.
1: Kanggung gendong loro pangkon, pelangi ya mas. Cuma payungi. Saya ini payungi
0: menawar kutu. Oh, depan kan ada kuburan ini.
3: Payung ngalut tak kan?
0: Nanti mana nganggur?
3: Kok omong ngamur ini? Ini payungnya biasa, Rek. Itu disediakannya sampai banyak-banyak.
1: Saya ini payung lawa apa payung kalong? Tadi nari aja.
3: Kalong lawa.
0: Ya lo payung parasita ya. Tadi kan kemarin dikasih itu kan diukur. Gantung.
1: Diutur no. Iya.
3: Bisa ngarak, tapi seperti dewi aku ini.
1: Paling muda-muda ini.
0: Ya, nanti kemantan ini bebelan. Cabut tangan di bebel lah.
1: Eh, lihat ini gak kayak kemantan, kayak bandar jadu kalah ini. Paling muda ngun kono. Lihat paling muda, lihat si ono lho.
3: Iya, iya.
1: Lihat kono bal muda ono.
3: Bal muda?
1: Bal muda lah, bal bian muda. Itu di dalam ini. Nur udeng. Selikur bal.
0: Kemanten kok. Apa nang onderdil olahraga ya? Kalau bal muto barang.
1: Ini. Kamu gak nak wajan-wajan rusak. Iku luri-luri.
0: Wajan ini rusak kan bu.
1: Siapa?
0: Namun deh Peter
1: ini. Wajan kan ini. Wajan.
0: Eh wajan. Kak dulu.
3: Pusing remak kan ini. Wajan. Wajan yang pokok romongan arek-arek ini. Ini lho,
1: barakan gue anu, pacul bugingan. Iku penting. Iku
3: gaya apa?
0: Penerang hutan. Penerang hutan ini terang nampak Armin ya. Beres.
1: Cuma syaratnya pakaian ini kudu digawa, diuncalon berhubungan.
0: Iya.
1: Kira-kira 5 setel sih nganyar-nyar. Iku iso terang.
0: Perlu ini kan duduk untuk penonton, sing disian diro.
3: Jadi aku sak durungi teko, pakai aku 5 setel sing nyar.
1: Diuncal no?
3: Nang payon.
1: Payon. Gak usah dipikiri, bah hilang bangga iku urusane wong jopo.
3: Kira aku dadi kemanten rong dina lah dadi tasan kota.
0: Ya, dalu-dalu dicopo, Pak. Kamu syarat, Tok.
3: Syarat.
1: Manten iki digironi biasa apa giro yo apa nek? Giro talun apa giro garum apa giro blitar?
3: Lah apa?
2: Iki lo giro welingi.
0: Omong giro becek lo.
1: Becek.
0: Becek ku murah. Ora Kediri ku sak pencuk 50.
2: Apa iki
0: teko becek?
1: Wah, yo wani bekecote.
0: Kok iso becek-becek barang
1: sakno rek manten dirusak rek.
2: Ya. Yo. Aku metu iso niki mangene sak perlu kok dari njaluk bantuan sumbangan gak.
1: Gak usah. Gak usah bantuan.
2: Gak usah.
1: Banyonya gak duwe kok bantuan.
2: Omong amu.
1: Lah iya.
2: Jaga gengsi aku iki.
0: Aja rabi mari wae. Kon ku ngemano nang umurmu. Kekuatanmu wis berkurang.
2: Kalau sakit jadi tak ngadiri.
0: Enggak ada
2: lagi. Jadi aku kasih kemenangan oleh telung dino terus mujur ngalor gak apa-apa.
1: Tapi kono resep. Kono resep.
2: Resep ya.
1: Tua wonge tapi kekuatannya boleh nomane. Kono gelem tak kandani.
2: Nah, iki lho.
1: Ya. Yang suntik baikon. Gelem, Mas?
0: Ya, alung anu.
1: Tadi masih gak klamben gak dicokot lamu.
0: Mani banyune suruh goblok.
2: Apa itu gak cocok, sing mandi tak ada yang ini
1: iya
2: tak ada masuk buati
1: apa?
2: Lho, obatnya tekus
1: hari ini mantan, kamu jadi mantan teman tangga?
2: Kok temenan iya
1: gak lah aku ngapal ngeloro pangkun teman-teman pas burin bereset
2: ojok sama disinan
1: iya uang muka disinan iya uang muka
2: ini urusan gampang
1: lho masih kode lah kasih uang muka kak iso
0: Mas daripada kalah orang
1: iya aku kalah untung
0: dipilih kalah uang kalau yang kalah untung bareng
1: Ya, Dik Piro, kamu ngarep ta? Aku dapat merangsang perkara karto. Eh, ana Dik Piro wis. Engko jagone tak anu ne. Jamu cap jagoe ku ana tuwek jagone.
2: Iku kok iso nang jamu-jamu cap jago.
0: Panjere-panjere war. Penting ku panjermu nang kok tali. Sembarang disebutin tenagane iku tali ini disikno. Tanggal 2 iki nek iso ya kan disikno.
2: Iku gampang.
1: Iya.
2: Awong darani kanca, aku mek ngene tok. Meriahno aku dadi kemanten. Ngene apa? Munawar pelawak dadi kemanten.
1: Ojo kuwatir.
2: Nek sampe bisa loro pangkon iki sampe jatuh.
1: Temenan.
2: Utowo sampe keliru.
1: Isin.
2: Waduh, isin ku ya apa iki?
1: Mulane masih dikarak mesti rame ne, Warung.
2: Soale
1: kok golek kon minggir mirgo tak jurungkakno mesti rame. Lah rame. Ojo kuwatir rame-rame.
2: Mesti dikeroyok arek
1: dhewe-dhewe. Waduh sabu anyar rek.
0: Ngar.
1: Iki wis mbayar piro?
0: Paling-paling ya kredit nang Abang Panji.
2: Gak ada yang sabuk sama 2000 ya tuku ya
1: waduh kwaku ini ya ini sabuk tapring
2: ini
1: ya ini waduh bolongannya roli itu ini wetengi malah-malih wetengi
2: malah-malih
0: oh malah-malih
2: wis ini
1: iya bo
2: jodangnya kan tak pasrahin
1: iya wis
2: ini omah bisa anak sedia luru ya ini kan isini ini
0: jangan cari milih aja di sini itu tidak gerakan.
2: Iya, pake lho.
0: Lah jalan itu bantuan tau nggak, War.
1: Kepari, beras-beras nyuri.
2: Nah, biar saya kasih tetel.
1: Ini, iya. Tak jalan itu bantuan tau aku, ya. Tak tarik itu sak cingir, sak singkir. Nggak sih, nggak ada kuburan, kok gampang urusan ini. Kok tambang kuyuh dibantu kancanya, tak no?
2: Ini tadi kemantan, kok malah jadi mayit, rek.
0: Tak durungi buyar, lho.
1: Apa?
0: Nggak bawa plastik rata ombo. Sedene.
2: Iku penting
1: diselametno arek-arek sing ndok omah. Tanggapane cek akeh. Ya lara pangkone perlu tanggapan arek.
2: Istilah dari wong tuwek-tuwek.
1: Iya.
2: Kemanten budal. Biyen-biyen kuwi ndik buk-buk tertek lak dikek cok bakal.
0: Anca-anca.
2: Ah, anca. Dadi kemanten sak durunge melangkah tertek.
1: Iya.
2: Utawa jembatan itu wis pasang cok bakal. Perlu ni apa sih? Cok bakal dipasang.
0: Iya.
2: Meroi kaki. Lho iya,
1: meroi
2: kaki danyang nyai danyang sing mau reso sing dinggone ndik kene.
1: Oh, dadi keturutan besok dadi manten iso ana nisare buk kono.
0: Allah. Maksud itu
2: cekak
0: nemoni alangan.
2: Nah,
1: rumah nemoni
0: alangan.
1: Oh iya.
2: Cekak ganggu.
0: Jadi melati bu.
2: Siku apa-apa.
0: Iya, melati bisa gamsal. Eh, gitu loh, gamsal.
1: Tapi pringer gak pring petung gak oleh ni. Tapi buk situ, aku juga ancak pring petung kira kira rong lonjor. Tadi ancak situ rong lonjor.
0: Iya, nanti sini legen lah. Untuk pring petung.
2: Anak terus teman kali ngarak ikin langkai limang tertek. Ya keringin orang prauto dek ini.
0: Bisa apa kalau ancam gue diatur di sini mana itu?
1: Patah siapa patah?
2: Nah, ini patah, ya, itu patah munali. Ya. Jadi
3: persoalan iki ya berarti.
1: Tanggal sira.
3: Tanggal ngerti.
1: Malam minggu. Aduh barengan nih. Barengan.
3: Tapi kono kena direken, pokoke kono ya persekote dibalekno dhisik 50 engko tak rekeni sing kono.
0: Oh iya, iya.
3: Kono diundur ae.
0: Segurane war.
3: Iya,
0: barengan tanggal 6 minggu. Kartola kan besakno wong Lembur.
3: Persekotmu kon gawe ndek kono pira? 50. Tutupe wis tak tutupi ae kono elek lho.
0: Oh ya, pokoknya sendiri penting lagu kancol lo.
1: Iya. Tadi pada junjungi.
3: Iya.
1: Aku masalah roh pangkun junjungan, cak iso berkembang. Nah. Tapi kalau pernah tadi mantan jatah umumi. Kunawar sih. Tadi gendera-gendera dipasang, gombal-gombal kan ini memang pasang kabe meriah-meriah.
0: Iya. Kan oleh komisi.
3: Lo. Tapi kemantan kok tambah lagi
0: kunci. Bicara kok larang-larang. Tawa no 35. Ringan-ringan pokoknya maler
1: lho. Oh,
0: iya.
3: Lakon kok sapa war biasa mesak ngono iki sing ngomong sapa hari ya, Mbak? Sapa iki Kartola.
1: Nah,
3: tadi wakili Pak Munali.
1: Lho, iya.
0: Iya.
3: Tapi piro dik nek sumbangan wis piro 3 juta. Beli.
0: Lah ya pisan tok akhir rek. 3 juta.
1: Ya wis dalem ya?
3: Iya, temenan
1: lho. Malam Minggu ya?
3: Malam Minggu.
1: Ya wis.
3: Wis, tak tinggal.
1: Ya tinggal
3: sote 2000 dang ya.
0: Iya.
1: Sip. Oh, lah norek mantan anyar dirusak gak karo-karuan.
0: Nah iya sih kemini. Ini jadi apa?
1: Melakukan ini ngebok mana? Oh sandalin tak sesis. Iki gua yo tanggalan dari mantan mulai tanggal apa sih neretek ini.
0: Iya.
1: Wis gak turu-turu kalau sian.
0: Tapi kamu bapak kak boleh pakai macet.
1: Rih. Ya. Ayo nanggungku ngapain catatannya loro pangkut
3: deh. Bener dah.
1: Iya.
0: Bisa apa lagi main sesip.
1: Oh iya cocok sampai rusak perkara itu.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Ayo.

0: Nak, tas ini. Enak.
1: Apa sih, Pak?
0: Kau nunggu ya apa? Karep mulu ya apa sih? Bapak ini ya noto anak bener. Gak ada ceritanya, uang tua itu apa nyemplung dan jualan kenistaan yang anak. Apa mana kau tadi kemanten? Masuk kangen sih, sing jalan kemanten, kau uripi suat kondonya. Dadak kau enggak, lenger-lenger, tola-tole, sawangane suram durja. Terus apa? Mingsek-mingsek. Bapak kondonya sih.
1: Seneng, Pak. Lu tak seneng wangi kok.
0: Lah kapan mana? Bapak ini enak no kon, pupuk bapak si Odit. Ya apa rek?
1: Mau pak warung no mari papa.
0: Aduh kau ini rusak apa bibikmu gak ngunu kau ini. Dasar warek kok tuturannya tambah suwe. Angel, angel tuturanmu.
1: Wah aku jadi seneng sekolah kok.
0: Lu sekolah tetap sekolah.
1: Ya wis gak oleh.
0: Lu gak oleh apa
1: nih? Bojo yo gak oleh sekolah.
0: Ya diatur lah iso sih nak kuliah, kuliah. Ngono. Ngerti ya? Dadi mari kawinan kuliah. Sopo ngerti besok kon iso dadi pilot. Iya dah. Wah, arek kok tutulane angel temen kon niku, angel, angel kon niku. Wah, arek kok lola, lolo.
1: Pak aku mau Pak gak lungo kene, Pak.
0: Lho, lalu ngendi? Lungo kerdu apa iki kon niku? Ape jogo kerdu apa niku? Ate kemanten kok peringisan arek kok.
2: Apa
0: iki? Oh. Iya lah. Iya ya, dengaren ya?
2: Nggih, nggih. Nah, tapi perjanjian sampai.
0: Lho, apa janji apa iki kon?
2: Sampai terus e jagoan. Sakniki lah.
0: Waduh, iya lah. Iya ya, sing enak ya. Sapi, dadi kon sapa jenengmu?
2: Sapari kok sapi.
0: Oh iya, sapari lali aku nak. Soale jagoan tetep jagoan.
2: Nggih.
0: Aku njaluk tulung. Rame-ramekno. Iya apa carane? Terope Pak Basman iso rame ya apa carane?
2: Ngeten. Kepengin rame nggih. Terop sampean iki dirobohaken mawon.
0: Oh, ngawur ae.
2: Bukan tamu ni mawon wah.
0: Apa?
2: Tamu sampean iki kata supel pergaulane kali tonggo.
0: Iya.

0: minggir aja cilik, minggir. Derek. Kula aturi mender sedoyo nggih. Rene terope pas basman iki ajeng ketamunan saking monco desa.
1: Nggih. Monggo sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tejo Sulaksono, tejane wong anyar katon. Ilang tejane cumlorot sak sodo lanang jumleger kari menungsane. Derek niku sinten nami?
1: Nggih. Kula Pak Cukup yogane Pak Turah. Artine cukup sing disandang lan sing dipangan sampai turah-turah.
0: Nah, namun turah-turah kula niki mbok nggih utangi sedulur.
1: Kula dhewe golek utangan getebek kan ndak menek.
0: Lah sampean niki saking pundi pinangkane?
1: Kula saking Suralaya Adilinuwih. Artine Surawani Loyopati, Adi Bagus Linuwih samubarang kalire. Lho ngoten lho, Derek.
0: Dados ngoten.
1: Nggih, ngoten niku, jlentrehe pokoke.
0: Nggih.
1: Lah jeneng panjenengan menika sinten? Lan iki dhasen pundi?
0: Nami kula Darma Julik.
1: Artine
0: Karmo niku temen, Julik niku duta perwakilan, lan niki dusun Karang Kajempel.
1: Dadi dusun Karang Kajempel. Nggih.
0: Tebe saking Suralaya dumugi Karang Kajempel. Niki napa sampean padosi, Dik?
1: Sing kula padosi akeh.
0: Mboten ta.
1: Madosi giyane Mbok Rondo sing gadah petetan pitik doro aran Sekar Jayamulya sing dereng rontok sarine.
0: Lho lah nggih ngriki sing sampean padosi dik cocok nggih ngriki niki.
1: Wah nek ngoten dapur kleresan mapan kebeneran nek ngoten niki.
0: Enten paribasane dik tumbo oleh tutup bantal oleh guling.
1: Sampean kok pinter paribasan sampean niki.
0: Aku lho niki golongane seniman.
1: Nggih.
0: Tebe saking Suralaya lewat dalan pundi sampean wau dik?
1: Liwat lurung tengah. Kiwa tengen Karang Titri, kadek numpak ijara napas.
0: Loh, jara napas?
1: Nggih.
0: Lajeng pirantene jara napas niku nopo, Dik?
1: Niki kula genaken.
0: Nggih.
1: Lise, nggih. Gemi setiti ati-ati. Cemeti ati suci. Teropong waskita lair terusing batin, lapak sadat panetep panoto gomo.
0: Dik. Pun ngantos. Kados dalang ngoten kok, Dik, kados.
1: Lho, rumen kula. Lho, rumen kula. Dalang lah, dalang gresang niku.
0: Nggih.
2: Cita titi.
0: Tebe saking Suralaya dumugi Karang Kajempel, mriki. Napa mboten kendel sampean wau, Dik?
1: Lho, kula kendel nok kutha Mesir. Nggih, griya sampean iki sing kula sir.
0: Nggih. Lah saking sampean beton niku nopo?
1: Niki ta?
0: Nggih.
1: Niki sawung Setawana.
0: Tegese, Dik.
1: Sawung jago. Seta putih wono alas.
0: Nggih. Terus candrane jago niku nopo mawon?
1: Wah, macem-macem derek niki.
0: Nggih. Sing sampean terangaken siji-sijine.
1: Siji-sijine.
0: Nggih.
1: Nopo mawon? Ndugi pundi sing sampean takakaken kula jawab.
0: Nggih. Lah jago sampean niku ndase niku sing diarani ndas nopo?
1: Ndase cepuk emas tunggul naga.
0: Nggih. Lah gulune, Dik?
1: Tunggul wulung.
0: Mripate
1: merah delima.
0: Tenggere
1: emas berlian.
0: Cucuke
1: aran Wesi Pulosani.
0: Lah kupinge
1: suling Bremara,
0: jembele
1: sumber Kamajaya.
0: Rawise
1: Cindiamo.
0: Dik. Kari situk niki, Dik.
1: Sing pundi?
0: Kula jenenge ngomong kok sungkan.
1: Lho. Mboten napa-napa, mriki mboten enten wadhe. Iki enten dilentrai dhewe-dhewe.
0: Mari rawise niku dadak la teleke, Dik.
1: Dadi takon nikune lha sampean.
0: Nggih.
1: Wadah rasa.
0: Guyane.
1: Nah, niku wau sing jenenge kecenane wau. Wadah rasa niku, Derek.
0: Lah guyane, Dik.
1: Nek jowo

0: Laulese
1: Mancawarna.
0: Lho, kok saged Mancawarna? Napa dumunungé, Dik?
1: Ana putih, ana abang, ana kuning lan ana ireng.
0: Oh, nggih, nggih. Nih, kuwi dumunungé, Dik. Lah maknane, Dik? Coba sampean terangaken.
1: Nah, iki
0: nggih.
1: Putih nok wetan panggonane, manukane kuntul, gunungane kapur, segarane santen, kembange kembang cempaka, kutane sroko, sing mengku Bathara Guru manjing nok ati suci.
0: Nggih.
2: Keren,
0: keren. Ngoten. Lah sing abang, Dik.
1: Nek sing abang niki nok kidul panggonane, manukane ulung, segarane getih, gununge geni, kembange ora waribang, kutane tembaga. Sing mengku Bathara Brahma manjing nok
3: Durga mongso.
0: Nggih, nggih.
1: Sampe kudu watuk kula niki.
0: Lah sing kuning niku, Dik.
1: Nek sing kuning niki nggih, kulon panggonane. Manukane kepodang, segarane madu, gunungane welirang, kembangane kenikir, kutane kuningan, sing mengku Bathara Kamajaya manjinge nok kebraen.
0: Sanes
1: braon lho nggih.
0: Kebraen
1: nggih.
0: Lah sakniki kantun setunggal. Lah sing ireng niku napa maknane, Dik?
1: Sing pundi sing ireng menthil iki?
0: Oh,
1: niku maknane niku. Nek ireng niki enten lor panggonane. Manukane gagak, segarane nila, gununge areng, kembangane menteleng, kutane wesi sing mengku Bathara Wisnu manjingi nok sifat kelanggengan.
0: Oh, dadi niku jlentre.
1: Niku jlentre, Dir.
0: Nek ngoten bersejarah
1: nggih. Wong nggih, sampeyan niku kandhani kok gak percaya.
0: Lah tak niki suwiwine.
1: Nah, suwiwine blas jagat.
0: Siki lek
1: sangga bumi
0: jalune
1: sifat jentik gumala netra.
0: Nggih, amis sawu Dik.
1: Monggo-monggo nggih.
0: Petik sampean iki mboten tau tarung ta?
1: Lho. Petik kula dereng nate tarung dereng.
0: Tapi jalune kok bodel mboten.
1: Tapi lek kadung tarung,
0: nggih.
1: Tarung sepisan kena jalune petik kula abuh.
0: Abuh Dik.
1: Nggih.
0: Boten saged waras, rong dina tabune.
1: Saged waras. Lek pun 9 wulan 10 dina saged waras lek didelokaken dukun bayi.
0: Dicet tak dicet tak.
1: Nggih nggih.
0: Kok sampean kok malah mblarar ngriku sih, Dik. Lah cakar iki.
1: Napa ni?
0: Cakar.
1: Cakar sapu jagat.
0: Buntute
1: tebusak uyun sineret kaya mega diapit klum.
0: Kukune
1: lempu yang akin.
0: Lah sak niki pakane.
1: Pakane mboten mesti.
0: Nggih.
1: Lah pakane mboten nggadah yatra nggih sego jagung. Kok sampeyan niku mblatrak pakane bareng
0: ngene.
1: Pakane sego putih. Iwak ati jangan kluwe.
0: Oh, lah maknane, Dik?
1: Oh, maknane ngeten. Sega putih niku nek wis suci. Lah nek wis suci kudu sing ati-ati supaya luwe-luwe sing disandang lan sing dipangan.
0: Lah ngombene, Dik?
1: Ngombene wadah kawah candra di muka. Isine banyu Durga pangongso-ngongso.
0: Lah sing ngombene niku sinten?
1: Mboten mesti kadang-kadang hansip bareng ya.
0: Dik. Nek ngomong sing genah napa, Dik?
1: Lho nggih pun dudu mawon, tenan iki bingung. Endi sik? Sing ngombeni dulur papat lima badan. Sing papat manjing nok keblat, sing siji wujud.
0: Wujud.
1: Wujud Tanjung niki lho, wujud Tanjung. Nggih wujud niki lho.
0: Oh, bukti ta.
1: Nggih.
0: Lah maknane, Dik,
1: keblat niku wetan kulon lor lan kidul. Dene wujud niku rumiyin tukang potong. Kanca kulon tegese wujud niku pancer derek
0: ngoten ta
1: nggih
0: lah sak niki pangkringane Dik
1: pangkringane kadeng krudha mandira
0: peturane
1: dalem mati gondo bantal piwaras kemul pitutur dene kurungane lair lan batin mudune jengkar guling kursi gading
0: ngoten ta lah kok jago sampean niku mendel mawon mboten saged kloruk ta
1: lho nggih saged derek cuma sak umur kloruk pisan tok. Kluruke wayah jam 8 esuk metu nok ngayonane sida dadi diapit lan diadepi para priayi diulang bapak Naib.
0: Lho. Nggih nggih.
1: Nggih.
0: Lah sakniki kula takon, wulangane napa, Dik?
1: Laras kalih agamani. Dene nek agama Islam nggih diulang syahadat. Lho, ngoten lho
0: nggih. Oh, lah niku aku sing sampeyan maksud nggih.
1: Nggih, ini wau.
0: Mudune jengkar guling kursi gading niku dik, napa maknane dik?
1: Ya sak lebete lan sak jerone gerdin. Nggih, dodo siji tinawonan. Nggih, pekupone jero turun. Isi putri kaudanan sang putra nibo pangkon.
0: Oh, ngoten ta maksude.
1: Kula lek krungu turun kudu ngantuk mawon.
0: Lah sak niki dik kula takon malih. Weteng ini ku isinya nopo jago sampean.
1: Wah ini bingung kalau ada ngomong ini. Nggak weteng ini.
0: Nggak sama jawab sih.
1: Nggak sama wau pun jelas ya.
0: Nggak jelas.
1: Sing sak lebeting sak jeruning gerdin wau. Nggak. Dodo si jitinawonan bekuponi jeruturon isi putri kaujunan sang putra nibo pangkon. Nggak. Lek sama takon isinya wetengnya. Nggak. Wetengnya isi beras endok lan mas. Beras tegese iber-iber ojo sampai uas, dini endok uruah dadari yang emas uruah gram-gram ane.
2: Lelere.
1: Uruah lelere.
0: Kalau ini kena kurung gram-gram ane, gak cek-cek mau nanti, saat ini mas mudun hari itu.
1: Nggak soalnya, sing disik, kadang sampai sekolah.
0: Lah, saat ini kita lihat ini, dek.
1: Isi, ngapu isi ini? Ya, isi ini roh jobrono. Mas pesis lan tigan lantaan. Bah, lowo. Isi ketumbar lan rico tegese kemantene gak bakal diumbar tapi bakal dilolong.
0: Nek ngoten sakniki kula pun jelas, Dik. Jago sampean niku jago petingan, nggih.
1: Dinten jago niki?
0: Nggih.
1: Lho, ya napa sampean
0: niku? Pawijen.
1: Lho dasar kepara nyoto niku. Ya napa?
0: Sane jago sembarangan, nggih.
1: Lho mboten, sane jago-jago ranjen niku mboten.
0: Lah nek ngoten, Dik, amri saene monggo seduluran kali kula jago niku kula peke.
1: Pak pek pak pok ya napa sampean niku? Ngawur. Mumpun dedher perkara lho sampean nggih.
0: Lah nek perlu nggih kula rebut kanthi pecahe dodo utahe ludiro.
1: Lho. Nek saged nyempal bau kula, monggo sampean rebut jago niki.
0: Lho Dik, sing awas ati-ati lho Dik.
1: Lho,
0: sampean nek leno lho ilang duit sampean Dik.
1: Lho, sampean niku. Ayo, mbok sampean rebut
0: jago kula.
2: Turan, turan.
1: Suara ini gembrat ya.
0: Ini mongso pada bekeni.

0: Barang sampean peting kula mboten betah ambune klambi.
1: Dik, ben rame-rame, Dik. Seminggu mboten kula umbah klambi.
0: Nggih, niki, nggih. Jagone kula sukaken sampean.
1: Nggih.
0: Tapi mboten gampang merko kula sukaken lho, nggih.
1: Lho, kok napa kok
0: mboten? Lho, niki enten tebusane niki.
1: Lho, napa tebusane, Dik?
0: Nah, tebusane satak sawi sejampel suku selawe.
1: Maksude napa, Dik?
0: Ngene iku maksude nggih. Nek tak jupuk rolas, nggih. Manjinge nang taun.
1: Lho kok saged dicukur rolas manjinge teng taun?
0: Nah taun nak setahun nak rolas wulan ada rek.
1: Oh. Nggih.
2: Taun nang wulan.
0: Lah lek kula jupuk 30 manjinge teng wulan.
1: Lho. Lah kok saged teng wulan?
0: Wulan 30 dina.
1: Oh, nek mboten 30 dina mboten kenek darani sak wulan.
0: Mboten kenek kurang.
1: Nggih cocok nggih.
0: Nek kula jupuk 7 manjinge nok dina.
1: Kok saged dina sih?
0: Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
1: Oh. Dadi seminggu niku pitung dina.
0: Nggih, masih bayaran yo kari separo, Mek.
1: Nggih, nek ngoten tangga-tangga kula-kula kandhanane, Dik, nek seminggu niku pitung dina.
0: Lah lek kula jupuk 5, nggih, manjinge nok pasaran.
1: Lah kok saged teng pasaran?
0: Legi paing kon wage kliwon. Nggih. Nek tak jupuk 3 manjinge nok kemanten lanang lan wedok sak waline.
1: Oh, nek enten kemanten lanang,
0: kudu enten kemanten
1: wedok. Nek mboten enten waline.
0: Mboten dadi, Dik.
1: Nggih, dhisik, Dik. Nggih. Gen kula niki mboten enten waline kok saged dadi, Dik.
0: Niku lek wonten digluduk aji, Dik.
2: Monggo
0: niku enten-enten mawon.
1: Wah, wah, wah. Cocok sampean niku, Dik.
0: Lho, yo
1: wis samu barang kali kowe.
0: Yo napa nyoto lek kula niki.
1: Lah, sing guruduk nek wingking sampean niku sinten, Dik?
0: Oh niku pengiring kula, Derek. Wadyabala saking Surabaya.
1: Mbeta napa mawon, Dik?
0: Nah, niku tumbak sing maksude kangge mbapat dalan. Nggih. Dene sing digawa kabeh aran Misra lan Misri.
1: Oh.
0: Misra tegese kago balik, dene Misri kago kari.
1: Nggih, nggih.
0: Misri teko wujud bukti makna. Maknane rupa dombolah.
1: Oh.
0: Domlan depo pikire bolah netepi ular-ular kuno. Jambi suruh sekar bau supaya urus sekar banjare nini kemanten lan kaki setomi anu lan kaki kemanten.
1: Oh, kaki kemanten lah peti cilik sing dipetul niku
0: napa niku, Dik? Niku jodang cilik aran jodang joli jempono.
1: Oh.
0: Tegese wolak walik sampurnani nini kemanten lan kaki kemanten
1: napa mawon isine
0: gedang minangka sajen tegese gegeto lan padhango pikire ngajen ana awake kupat lepet ngluwari nadar ngluwarno sengkalane netepono agamane cidhek rejekine adono kelo iki.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 1441 Padang Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Titi Sambodo pagi hari ini bisa kembali menyapa Kang Mas Pak Yus semuanya bersama Perompat RRI Semarang di kesempatan hari ini, hari Senin, hari yang ke-6 di bulan Juli tahun 2026. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk membersamai Kang Mas Pak Yus semuanya menjalani rutinitas dan aktivitas di hari ini, dan teriring harapan semoga Kang Mas Pak Yus selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan juga diberikan kemudahan dalam menjalani segala rutinitas di hari ini. Mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Islam. Tetap bersama kami di Perompat RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi anzala al-Qur'ana rahmatan lil 'alamin. Wa ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh rahmatan lil 'alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ya muallima Ibrahima allimna. Allahumma ya mufahima Sulaimana fahimna. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan penyimak siaran ini di mana saja berada, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan yang dinikmati pada pagi hari ini. Sehingga alhamdulillah, setelah menunaikan sholat subuh atau berada di waktu setelah subuh, kita alhamdulillah bersama-sama dapat menyimak siaran ini. Dan kita mencoba hari ini memulai dengan ungkapan-ungkapan doa yang sering dibacakan oleh beliau-beliau yang mendalami keilmuan, supaya kita diberi ajaran yang bagus oleh Allah dan juga diberi kepahaman dengan pemahaman yang mendalam dari kajian-kajian yang kita masuki ini. Bapak Ibu, saudara hadirin yang terhormat, hari ini kita membahas tema yang cukup mendalam dan penuh hikmah, yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Ungkapan-ungkapan ini tertuang sebetulnya dalam firman Allah, yaitu di surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini memberi penegasan bahwa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya membawa hidayah bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk Allah di dunia ini. Manusia, jin, hewan, bahkan lingkungan di sekitar kita. Karena itu, banyak orang-orang yang sudah mendalam pemahamannya sering bersyukur bahwa yang disyukuri itu pertama adalah iman kita. Kita dianugerahi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Islam kita. Yang ketiga, banyak menyebutkan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Nabi Allah Muhammad itu adalah rahmat itu. Nikmat yang tidak terhingga bagi kita. Karena Rasul pernah menyebutkan bahwa innama ana rahmatun muhdad. Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, rahmat yang diberikan Allah untuk kalian. Jadi diutusnya Rasulullah Muhammad ini betul-betul beda dengan rasul-rasul yang lain
Kalau rasul yang lain itu kebanyakan untuk kaum di sekitarnya, komunitas tertentu di lingkungan bagian umat ini. Nah, tapi kalau Rasulullah tidak seperti itu. Rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau seluruh alam itu ya manusia, non-manusia, makhluk yang ada di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita, ya alam ini, semesta ini. Nah, kalau begitu, kata rahmat mencakup bidang yang cukup luas, kebaikan, kasih sayang, dan manfaat yang luas. Islam hadir bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua umat manusia, tanpa memandang ras, suku, ataupun status sosial. Apa benar itu? Loh, itu sudah sejak dulu. Rasul ketika di Mekah, itu sudah membawa syariat seperti itu. 3 tahun adalah secara, ya, terbatas. Ya. Ya, karena baru 4 orang ketika itu yang bersama Rasulullah mengikuti Islam ini. Lalu mengembang banyak. Pindah ke Madinah Rasulullah, diutus ke tengah-tengah kaum. Di situ ada kaum Ansor, kaum Muhajirin, Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, dan banyak kaum laki yang lain. Itu di Madinah. Itu realitas. Karena Rasulullah menyampaikan secara benar dan baik, komunikatif, alhamdulillah. Di Madinah ini Rasulullah diterima sedemikian rupa. Sehingga di awal Rasulullah berada di Madinah, ya, fokus banyak diarahkan kepada penyiapan tata tertib, tata aturan, regulasi bagi, ya, keseluruhan masyarakat yang ada di Madinah. Disepakati akhirnya ketika itu yang namanya Piagam Madinah. Sebuah undang-undang dasar pertama dalam kehidupan ini. Hadirin, alhamdulillah. Berarti diutusnya Rasulullah Muhammad itu benar. Seperti diungkapkan oleh beliau. Aku adalah rahmat yang diberikan Allah untuk kalian. Diturunkan Allah untuk kalian. Dari situ, maka kalau kita mengkaji, ya, agama Islam, ya, kita persilakan. Mungkin ada peminat-peminat lain yang ingin kenal, silakan, tidak apa-apa. Kita komunikasikan itu. Sehingga doa yang sering diajarkan kepada kita, Allahumma ya mu'allima Ibrahim, alimna. Wahai yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Nabi Ibrahim, ajarkanlah juga kepada kita. Allahumma fahima Sulaiman, fahimna. Wahai yang telah memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, anugerahilah juga pemahaman kepada kami. Ya, supaya ilmu yang ditelaah dari agama ini dapat kita memperoleh pengajaran yang bermanfaat, dan sekaligus juga memperoleh di dalamnya pemahaman yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, apa ada contoh, ada realisasi dari ungkapan-ungkapan bahwa Islam itu sebagai rahmat bagi seluruh makhluk? Iya, dapat kita jawab seperti itu. Bagaimana itu kita bentangkan? Pertama, bahwa rahmat yang ada ini adalah rahmat antara sesama umat manusia. Islam menekankan kasih sayang
dan persaudaraan dalam kehidupan sosial, ya, itu ditekankan sejak awal-awal penyampaian syariat agama ini. Di situ Rasulullah dalam menyampaikan pentingnya kita ini bergaul dengan yang lain, dan pergaulan itu dilakukan secara empati, di samping etis di situ, yaitu Rasulullah bersabda bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dalam pergaulan ini tidak beriman seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kecintaan kita kepada orang lain itu tidak mengurangi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Bahkan dilakukan seperti kita mencintai diri sendiri sedemikian rupa. Begitulah kita mencintai orang lain itu. Jadi, ya sahabat sejati itu, ya itu bagian dari kecintaan kita antara lain. Antar sesama umat Islam, diusahakan bagaimana sih baiknya kita ini ya dapat membina ke arah cinta yang sejati itu. Diri kita adalah orang lain itu juga. Jadi di sini ya jelas kepada kita perlunya empati. Hadis ini atau dari hadis ini kita belajar bahwa Islam mengajarkan empati dari kepedulian sosial. Seorang muslim sejati tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan orang lain. Oleh karena itu, Islam menekankan konsep ta'awun, tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Disebutkan dalam ayat lain bahwa tolong-menolong itu ta'awanu al-birri wa taqwa. Tolong-menolong dasarnya itu dua pertimbangan. Pertama, alal birri, atas dasar kebajikan. Apa yang baik bagi sesama. Wa taqwa, dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau tolong-menolong, itu dasarnya. Dan tidak ada embel-embel lain misalnya yang tidak dikehendaki dalam agama, yaitu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh terjadi tolong-menolong atas dasar aktivitas yang membawa dosa, maksiat, wal 'udwan dan permusuhan. Tidak boleh itu. Jadi murni ajaran kita itu rahmat bagi sesama. Ya, ya manusia itu begitu. Karena pertama antara kita dengan yang lain itu sama makhluk Allah. Allah lah penciptanya. Allah lah yang membuat aturannya. Dan Allah sangat kasih kepada kita umat manusia ini. Dari situlah Allah memberikan kita aturan dan sekaligus di situ ada kebebasan. Sehingga dalam menganut agama dia dipersilakan. Kalau kita oke dengan agama Islam, silakan baca dua kalimat syahadat, buktikan masuklah Islam secara utuh. Nah, begitu. Ya, insya Allah dengan demikian, yang baik ada peluang surga yang lebar kepadanya. Kalau tidak, ya tergantung pilihannya. Faman syaa'a falyu'min. Waman sya'a falyakfur. Kalau Anda mau beriman, berimanlah yang mantap. Waman lam yasya, waman sya'a falyakfur. Ya barang yang kalau tidak menghendaki beriman, ya terserah. Ya, itu diberi bagi kita peluang-peluang seperti itu. Tapi yang jelas di sini rahmat harus ada dalam hubungan antar sesama umat manusia. Ya. Suatu ketika bisa kita sampaikan juga
bentangan persoalan ini. Pentingnya manusia itu menjalin hubungan yang baik. Antar manusia itu konsepnya ta'aruf. Kita ini saling kenal. Islam dengan sesama Islam, Islam dengan non-Muslim, kita kenal baik. Lakukan hubungan yang baik. Ya, hubungan yang baik tentu juga kita melihat bahwa manusia itu ada kelemahan. Ya, waspada, tapi juga siap untuk saling bermanfaat dalam hubungan itu. Manusia bisa berbeda, tapi satu juga untuk di Indonesia, sama bangsa Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata rahmat itu bukan hanya kepada makhluk yang bernama manusia ini, tapi rahmat itu terhadap makhluk hidup, binatang, dan alam ini. Jadi, rahmat itu pertama manusia dan sesama umat manusia. Yang kedua, binatang dan alam ini. Islam juga mengajarkan kasih sayang kepada hewan dan lingkungan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bercerita tentang seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan. Dan Islam juga mengajarkan kepada kita pentingnya memberikan hal-hal yang penting bagi makhluk lain, termasuk bernilainya seseorang yang tidak senonoh dalam perbuatan sehari-hari, tapi dia memberikan makan seekor anjing dengan baik. Anjing yang kelaparan menggelepar-gelepar. Ya, siang hari, ya tangannya, ya, memberi isyarat seakan-akan dia minta minum, minta diberi makan. Orang itu pun yang aslinya orang yang tidak baik-baik saja, dia lalu memberikan makan dan minum anjing itu. Dan disitulah Allah memberikan pahala surga baginya. Ungkapan-ungkapan seperti ini adalah ungkapan penghargaan. Bahwa kepada hewan sekalipun, kasih itu perlu ada. Tidak langsung dibantai habis begitu. Hati-hati, lebih-lebih walaupun ada. Ya, kecuali untuk hal-hal tertentu yang bersifat membawa penyakit parah. Nah, itu silakan. Tapi yang jelas itu dirawat yang baik. Dicari belas kasih kepada hewan binatang itu. Banyak ya kisah-kisah yang kita angkat dalam media sosial ya, kaitannya dengan kasih kepada hewan ini. Kita melihat adanya ikan paus yang menggelepar-gelepar atau yang muncul ke tengah-tengah manusia. Dia keluar ke daratan. Di kulitnya penuh dengan seperti bekecot ya, melekat di kulitnya. Dia mungkin gatal sangat. Orang-orang yang tahu itu, ya, dia menolong binatang itu, dibuangnya seperti bekecot yang melekat dalam kulitnya itu. Satu demi satu dilepas, satu demi satu, sehingga dia bersih lagi. Coba setelah kita lihat ikan paus itu, apa yang dia sampaikan setelah dibersihkan seperti itu. Dia mengaung sedemikian rupa. Menggumam ya, mengucapkan terima kasih sambil melompat-lompat kegirangan. Ikan seperti itu, hadirin dan hadirat, tentunya memberi isyarat kepada kita perlunya juga dikasihi oleh sesama umat dalam kehidupan ini. Jadi pri kita bukan sekedar pri kemanusiaan dalam ajaran Islam. Sebetulnya Islam mengajarkan pri kemakhlukan juga. Ya, pada kasus-kasus seperti ini jelas.
Kasus kedua kita melihat juga seperti burung merak atau burung yang sangat bagus, kecepit. Dalam kondisi kecepit, dia berteriak-teriak. Dalam kondisi berteriak-teriak seperti itu, ada orang yang menolongnya. Dari kejepit, diangkatnya, diselamatkan sedemikian rupa. Apa yang terjadi? Ya, di medsos yang kita lihat, subhanallah. Ternyata burung merak atau burung-burung yang ada itu, dia kembali lagi kepada orang yang menyelamatkan tadi, bahkan mengunjungi rumahnya. Orang yang dapat merespon ini adalah orang yang tahu bahwa kasih itu juga ternyata harus juga kepada hewan-hewan lain, binatang-binatang lain. Tentu harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Tidak semua binatang harus diperlakukan sama. Masing-masing memerlukan cara mengasihi yang terbaik bagi mereka itu. Dengan demikian, maka rasa kasih terhadap seperti itu menjadikan kita diketahui juga oleh hewan di sebelah-sebelah kita bahwa rasa kasih juga ada dalam diri manusia itu. Dan anehnya juga, ternyata hewan-hewan yang dikasih seperti itu sering malah menjadi hewan tambahan ya terbaik di lingkungan kita. Silakan lakukan yang terbaik sehingga insya Allah banyak hewan piaraan-piaraan baik yang dekat dengan kita. Nah, ini paling tidak rahmat terhadap makhluk hidup baik binatang ataupun alam ini. Dan di sekitar alam ini kita tahu juga bahwa ya, apa yang ada di sekitar kita tidak selayaknya diperlakukan dengan semena-mena. Kalau kita lihat pohon misalnya, pohon itu tidak baik ditebang-tebang yang tidak semestinya. Pohon itu ya ditebang sesuai dengan harkat pohon itu. Tidak dengan kemarahan kita menebangnya. Kalau harus ditebang karena untuk keselamatan, tebanglah yang baik. Lakukan yang terbaik bagi pohon itu sehingga dia bisa tumbuh kembali sesuai dengan harkat dari masing-masing pohon itu. Pohon yang ditata dengan baik, menyenangkan bagi lingkungan, membuat baik lingkungan kita. Dan ingat, ternyata banyak hasil penelitian, pohon itu pun ternyata memuji asma Allah. Mereka bertasbih ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi orang yang menyimak ini dan tahu bagaimana alam itu bertasbih kepada Allah, banyak hal yang bisa diteliti akhir-akhir ini. Banyak ahli yang hebat di bidangnya, baik biologi ataupun bidang-bidang lain yang relevan, mengkaji. Ternyata ada radar-radar tertentu yang membawa isyarat bahwa ada bunyi-bunyi tertentu yang secara awal seakan-akan itu rahasia, lama-kelamaan setelah diteliti diketahui bahwa diperkirakan penyampaian-penyampaian radar-radar seperti itu lain tidak adalah tasbih ya, dari tumbuh-tumbuhan, dari pepohonan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pun ya jangan sampai lupa, kita sendiri juga harus bertasbih kepada Allah. Wasjud waqtarib ya. Kita ini bersujud kepada Allah dan juga mendekat kepada Allah. Itu tadi rahmat yang kedua. Nah, masih adakah rahmat selain itu? Yang ketiga adalah rahmat dalam hukum dan keadilan. Islam datang dengan hukum yang penuh keadilan. Bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi hak-hak umat manusia. Islam ini adalah agama rahmat,
yang benar-benar bermanfaat dengan memberikan rasa hukum yang tepat dan penuh keadilan. Sehingga dalam hal ini, ya, Islam memberikan sentuhan

sesungguhnya di hari Jumat ini ada hari yang begitu baik. Ya, tuannya hariri. Ya. Dalam seminggu Sayyidul Ayyam wa Hajjul Fuqara, di hari Jumat ini juga hajinya orang fakir. Wa Idul Masakin, dan disebut juga sebagai hari rayanya orang-orang miskin. Hajinya orang fakir, Wa Idul Masakin, dan hajinya orang-orang miskin. Hadirin yang terhormat, itu antara lain terkait dengan hari Jumat. Ya, porsi-porsi perhatian di dalam agama sangat diberikan porsi yang cukup bagi orang-orang yang tidak berpunya. Dan orang-orang yang demikian itu, ya, akhirnya antara lain diberikan porsi dari apa rezeki yang kita miliki. Apa misalnya? Porsi-porsi itu adalah porsi harta yang ada pada kita. Harta yang ada pada kita itu, seperti kita maklum, hakul lisaili wal mahrum. Ada hak bagi peminta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak meminta, tapi dia sebetulnya tidak punya. Dia sangat menjaga dirinya sendiri. Di sini idealnya bahwa orang yang tidak punya, tapi mereka menghargai dirinya, tidak menjadi peminta-minta, itu juga harus kita kasihi. Telaah itu. Harus ada rasa empati kita kepada sesama juga. Silakan digunakan mata-mata, kasat mata kita, digunakan juga mata batin kita. Cek juga rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh hakim terjadi ya hanya bagi orang-orang kelas bawah. Tentunya juga harus ada bagi kelas-kelas yang bagus dalam kehidupan ini, kelas atas juga. Dengan demikian, insya Allah rahmat segera turun di tengah-tengah kita. Hadirin, untuk apa sih sebetulnya rahmat bagi seluruh makhluk ini? Sebetulnya rahmat bagi seluruh makhluk adalah akan mudahnya turun rezeki Allah dari pelbagai ufuk-ufuk turunnya rezeki. Rezeki itu seperti ada dalam salat duha, kita mohonkan kepada Allah, Allahumma inkana rizqi fis sama fa anzilhu. Rezeki yang ada di langit mohon diturunkan wahai Allah. Wa inkana fil ardi fa akhrijhu. Kalau ada di dalam bumi atau perut bumi, mohon dikeluarkan. Wa in kana qalilan fakaffirhu, sekiranya sedikit rezeki kita, dimohon juga, mohon digandakan, diperbanyak rezeki kita. Artinya dimohonkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah ini resepnya, intinya ya satu saja sebetulnya. Apabila penduduk suatu negeri itu sudah beriman dan bertakwa. Disebutkan dalam ayat bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, dibukakan oleh Allah rezeki itu. Dibukakan oleh Allah rezeki itu minas sama'i wal ard. Dari langit ataupun dari bumi ini. Nah, resepnya intinya satu itu. Beriman yang mantap, yang kokoh, memiliki rahmat yang mantap bagi

tiga ketiga komponen tadi itu. Dan tentunya ini direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin, dengan demikian menjadi jelas kepada kita bahwa Islam adalah sebagai rahmat bagi seluruh makhluk, yang bukan hanya konsep teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika pemerintahan ini mengarahkan kita sekarang ke arah yang seperti itu, hemat saya adalah kewajiban kita bersama untuk menyambut baik upaya seperti ini, sehingga rahmat itu benar-benar menuju kepada sasarannya yang terbaik, kepada sesama umat manusia, kepada binatang dan alam, seisi alam, dan juga demikian rahmat dalam bidang keadilan dan untuk melindungi hak-hak dari umat manusia ini. Mudah-mudahan uraian ini membawa manfaat. Ya, dan kita berharap, mari kita wujudkan apa-apa yang Islam memang menjadi rahmat bagi seluruh makhluk. Rasulullah diutus benar-benar memang rahmatan muhdad, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang diberikan Allah untuk memberi rahmat kepada seluruh dunia ini, seluruh alam semesta ini. Ya, rahmat yang tentu berkelanjutan dari waktu ke waktu, yang dinikmati di dalam kehidupan ini. Sekian, ada salah ada khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, ada Mas bersama kami di Perempat RRI Semarang dan masih di acara Geliat Pagi Perempat RRI Semarang ya. Di pagi hari ini sudah hari Senin saja, sahabat budaya ya. Artinya sudah kita mulai lagi aktivitas rutinitas harian yang sudah menunggu kita untuk kita selesaikan, untuk kita kerjakan gitu ya. Dan mari kita landasi, mari kita mulai hari Senin ini dengan semangat yang terbarukan lagi setelah kemarin libur, walaupun cuma sehari sahabat budaya, tapi setidaknya bisa kita manfaatkan untuk merefresh pikiran kita, dan di hari ini kita bisa kembali siap untuk menghadapi rutinitas pagi di hari Senin yang penuh berkah ini. Semoga selalu penuh berkah Mas Bayu ya, karena dengan kita melakoni dan kita mengerjakan setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab, insya Allah kita akan bernilai pahala, akan bernilai berkah untuk kita jika kita jalankan dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dan tentunya dilandasi dengan ibadah begitu ya. Dan baik, masih kami temani panjenengan hingga nanti menjelang pukul 7 Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: Males banget pelajaran sejarah, bikin ngantuk, materinya banyak, gak ada yang bisa dipahami lagi.
1: Wah, kok malah ngerutu sih, Nak? Makanya belajar yang benar, itu kan sejarah bangsa kita. Kita harus tahu semuanya. Sebelum kita hidup enak seperti sekarang ini, nenek moyang dan pendahulu kita itu telah berjuang dengan penuh pengorbanan untuk mewujudkan Indonesia merdeka loh.
0: Oh, gitu ya, Bu?
1: Ya udah, coba belajar sejarah Indonesia agar tahu dan paham sejarah perkembangan bangsa kita ini.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya kok.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.

0: kami akhiri hingga di sini. Sahabat Budaya, kebersamaan kita di acara Kilat Pagi di edisi kali ini. Nah, setelah ini kami hadirkan acara Ragam Semarang untuk panjenengan semua yang nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang.
1: Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Magelang Festival atau Magelang Festive Week Volume 2 resmi diselenggarakan selama 11 hari penuh mulai 27 Juni hingga 7 Juli 2026 berpusat di lantai 1 Mall The Alun-Alun Kota Magelang. Festival ini hadir sebagai ruang kreatif yang memadukan sektor hiburan dan pemberdayaan ekonomi daerah. Selama kegiatan berlangsung, para pengunjung dapat menikmati beragam rangkaian acara menarik seperti pertunjukan musik hidup dan pentas seni budaya yang menghibur. Selain itu, pameran produk ekonomi kreatif khas daerah serta pasar UMKM lokal turut memeriahkan suasana belanja sekaligus menjadi wadah efektif bagi para pelaku usaha kecil untuk mempromosikan produk unggulan mereka. Beralih ke informasi berikutnya, Festival Johannes van der Stur digelar pada 1 hingga 26 Juli 2026 di Kompleks van der Stur, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Agenda ini diadakan guna menghormati jasa sang pahlawan kemanusiaan menjelang peringatan hari lahirnya pada 10 Juli dengan agenda bersih makam, diskusi sejarah, pameran, dan jelajah kota tua. Adapun misionaris asal Belanda yang tiba pada 1892 ini mendedikasikan hidupnya dengan mengasuh lebih dari 7.000 anak terlantar korban perang lintas etnis melalui Panti Oranje Nassau hingga wafat tahun 1945. Selain bidang sosial, festival tersebut turut mengenang kontribusi besarnya dalam mempelopori perkembangan olahraga sepak bola pertama di Magelang yang awalnya dihadirkan sebagai hiburan edukatif bagi anak-anak asuhnya di halaman panti. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya